0: Anda bersama Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format, ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat aliman, para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita masih bisa berjumpa kembali dalam menyimak radio kesayangan kita, Radio Suara Aliman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam mengikuti program request pagi, yaitu Anda bisa merequest murattal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa request yang masuk di kami di pagi hari ini, pagi hari yang cerah. Request yang pertama yaitu ada dari Ibu Anna Cipta Amirul di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, dan Al-Balad dengan qori Syekh Mahir bin Hamad Al-Mu'aykili. Baik, Ibu Anna Cipta, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murattal Al-Qur'annya sesaat lagi. Dan kemudian untuk request yang kedua yaitu ada dari Ibu Majid di Gresik. Request minta diputarkan Surah Al-Munafikun dan At-Taghabun dengan qori Ustaz Abdul Qadir. Baik, Ibu Majid, insyaallah akan kami hadirkan untuk request

0: murotal Al-Qur'annya sesaat lagi setelah request yang pertama. Dan kemudian untuk request yang ketiga, yaitu ada dari Mas Niandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, dan Al-Muntahana, dan juga Surah As-Saff dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Baik, Mas Niandro Islami, akan langsung kami siapkan untuk murotal Al-Qur'annya juga setelah request yang telah kami siapkan. Dan kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Ibu Artiningsih di Pelumpang Tuban. Request minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan qori Ustadz Abu Usama. Dan juga ada dari Aninda di Pelumpang juga di Tuban. Request minta diputarkan Surah An-Najm dengan qori Syekh Mishari Rosyid Al-Afashi. Baik, Ibu Artiningsih dan juga Ibu Aninda, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Dan kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Pak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Bayyinah. Request minta diputarkan Surah Al-Bayyinah dan An-Naba dengan qori Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Yang kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan qori Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Baik, Abi Faiz, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya, yaitu berupa 3 surah terakhir yang akan kami siapkan sesuai antrian. Kemudian untuk request setelahnya, yaitu ada dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan. Request mengirimkan voice note, mari kita simak bersama.
1: Request dari Bu Yusuf. Yusuf di Lamongan, minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Surah Al-Hadid dengan Indonesia Abdul Aziz Asyaroni Kumulyadi di Simpatan Lamongan. Minta diputarkan Surah At-Tariq dan Al-Mujadil dengan qori yang sama. Lampung untuk bonus saat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yusuf, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesuai request yang telah masuk. Baik, kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenan Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Qalam dan Al-Hadid dengan Syekh Hani Arifai. Dan kemudian selanjutnya, yaitu ada dari request dari Ibu Muyesara di Gedung Kampil Lamongan. Request minta di putarkan Surah At-Takwir dengan qori Syekh Mishari Rosyid juga. Baik, Ibu Muyesara, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Dan kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Merequest Surah Al-Waqi'ah dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik, Ibu Ani, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Dan langsung saja, sepertinya request di pagi hari ini cukup ramai ya. cukup banyak yang mengirimkan requestnya, maka dari itu langsung saja kami putarkan untuk request pertama kita di pagi hari ini. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
2: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada perjumpaan kita pagi hari ini. Dan masih ada satu request yang belum kami bacakan, yaitu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dan insyaallah surah-surah yang belum kami hadirkan akan kami hadirkan sebelum program acara Cahaya Pagi atau setelahnya. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Kalau pembatal-pembatal kalimat La Ilaha Illallah sudah yang ke-8 selesai, dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita mulai membahas An-Naqidu Tasi' wal-Ashir, insya Allah yang ke-9 dan yang ke-10.
3: Baik bagi para pendengar maupun para masa yang telah disampaikan oleh Guru kita Ustaz Mubarak, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini di program kita Jaya pagi ini kita akan membahas tentang pembatal kalimat tauhid yang ke-9 dan yang ke-10. Bagi para pendengar maupun para masa, nanti sesi kedua seperti biasa kami membuka sesi tanya jawab interaktif bersama beliau Ustaz Mubarak wa Ma'alim, yang ingin bertanya terkait pertanyaan terkait materi yang disampaikan bisa langsung di 0873 x 04 x 8446. Baiklah, kita langsung saja kita mendengarkan serta menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustaz Mubarak Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan yang pertama ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كوم مسلمين وكوم مسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah pertemukan kembali kita di dalam pembahasan risalah atau kitab Manzilah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Fil Islam. Kedudukan kalimat tauhid La Ilaha Illallah di dalam Islam. Dan pembahasan kita ya pada atau masih pada sub pembahasan tentang Nawaqid La Ilaha Illallah, pembatal-pembatal kalimat La Ilaha Illallah. Artinya seorang yang melakukan pembatal-pembatal ini dapat merusak ya akidahnya, merusak ucapannya, pengakuannya akan La Ilaha Illallah. Dan kita telah bahas pada pertemuan yang lalu An-Naqidu Tsamin, yaitu pembatal Islam, pembatal kalimat La Ilaha Illallah yang ke-8 adalah mualatul musyrikin wa mudhaharatuhum wa muawanatuhum alal muslimin, itu berwala loyal kepada orang-orang musyrikin ya, kemudian menolong mereka, membantu mereka, kerjasama dengan mereka dalam rangka menimpakan sesuatu kepada kaum muslimin, dalam rangka menimpakan bahaya malapetaka bagi kaum muslimin. Ya, ini termasuk yang membatalkan kalimat La Ilaha Illallah yang diucapkan oleh seorang hamba. Dan pembatal yang ke-8 ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, insyaallah kita akan memulai membahas pada pembatal yang ke-9. Para ulama menyebutkan pembatal yang ke-9 adalah man taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhul khuruj an syari'ati an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun, yaitu barang siapa dari umat ini yang dia berkeyakinan, dia beriktikad bahwa ada sebagian manusia ya yang mereka boleh keluar dari syariat Islam. Mereka boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ada ya pada sebagian orang ya yang mengatakan bahwa apabila seorang telah sampai pada derajat tertentu, maka tidak wajib sholat bagi dia, tidak wajib puasa bagi dia, tidak wajib haji baginya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini ya menjadikan seorang keluar dari Islam. Karena setelah diutusnya Nabi SAW, kemudian orang masuk Islam, maka dia harus menuruti, mengikuti, menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa ada di antara umat ini kelas-kelas manusia tertentu yang mereka telah mencapai derajat wali, waliullah, dan mereka boleh ya meninggalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu kekufuran. Ini adalah kalau dia yakin demikian maka dia keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Nah, nanti kita akan lihat dalil-dalilnya ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang pembatal yang ke-9 ini. Di antara ucapan yang saya nukil, Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah dahulu, beliau mengatakan, "Wa man yataqada," dan barang siapa berkeyakinan, "annahu yasughu ay yajuzu lahu al-khuruj," barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya boleh seseorang keluar an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa boleh seseorang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "kama wasi'a al-khadiru al-khuruj an syariati Musa," sebagaimana Khidir, Nabiullah Khidir boleh keluar dari syariat Muhammad, dari syariat Musa ya alaihissalam, kalimullah, fahuwa kafirun, maka dia kafir, keluar dari Islam. Bi ijma'i ahlil ilmi, ini sesuai kesepakatan ulama-ulama kaum muslimin. Jadi kesepakatan yang sebenarnya, kesepakatan itu adalah para ulama, bukan orang awam. Kalau para ulama ijma, para ulama sepakat, maka ijma mereka itulah yang menjadi hujjah, itulah yang menjadi dalil ya tentang sesuatu. Kemudian ada kisah, dan ini perlu diketahui oleh kaum muslimin ya, yaitu kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Sebetulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang alim. Beliau dari mazhab Hambali ya. Beliau dari mazhab Hambali rahimahullah. Disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah taala ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala pernah ada suatu kejadian. Beliau menceritakan kejadian itu. "Kuntu marratan fil ibadati," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau berkata, "Kuntu marratan fil ibadati," pernah suatu ketika aku sedang beribadah, ya ini sedang sholat, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, "faraitu arsyan aziman wa alaihi nur," maka aku melihat satu singgasana ya yang besar ya, kemudian di atas singgasana itu ada cahaya. Faqal, lalu cahaya itu berkata ya, yang berada di atas singgasana tersebut itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuka," wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu, "waqad halaltu laka ma harramtu ala ghairika," lalu suara itu mengatakan, "dan aku telah menghalalkan ya untukmu apa yang aku haramkan kepada selainmu," Ya, ini suara itu mengatakan demikian. Ya, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Ya, dan aku telah menghalalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu. Ya, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala, faqultu lahu, maka aku menjawab suara itu, ya, antallah alladzi la ilaha illa huwa, apakah kamu ini Allah, ya, yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia? Ini pertanyaan Syekh Abdul Qadir kepada suara itu. Ikhsa ya aduwallah, celaka kamu wahai musuh Allah, celaka kamu wahai musuh Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir menjawab pada orang itu, pada suara yang muncul itu, yang mengatakan aku halalkan bagi engkau semua apa yang aku haramkan pada selainmu. Kata beliau, ikhsa ya aduwallah, celaka engkau wahai musuh Allah. Qal, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, fatamazzaqa dhalika an-nur wa sara dhulmatan, maka hancurlah cahaya itu, ya, terpecah cahaya itu, kemudian dia menjadi gelap gulita, menjadi gelap gulita. Wa qal, dan ada suara muncul, ya, suara muncul dalam kegelapan itu, ya Abdul Qadir, najauta minni, kata suara itu, wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari aku. Bifahmika fi dinika wa ilmika, karena engkau memahami agamamu dan ilmumu, ya. Wa bi munazalatika fi ahwalika, dan tentang keadaan ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad fatantu bi hadhihi al-qissati 70 rajulan, kata suara itu, aku telah menjadikan suara ini, ya, 70 orang terfitnah, ya, 70 orang terfitnah. Kemudian dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, kaifa alimta annahu syaitan, bagaimana Anda tahu bahwa yang berbicara itu adalah syaitan? Jadi yang bicara tadi yang mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, aku telah halalkan bagimu apa yang aku haramkan kepada umat, kepada selainmu, itu suara syaitan, iblis yang berbicara itu. Ya. Jadi ditanya oleh murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana Anda kok tahu bahwa suara itu adalah suara iblis, bahwa yang mengatakan, mengucapkan kalimat tersebut adalah iblis? Qal, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, biqaulihi li, aku tahu hal itu karena ucapannya kepada aku, halaltu laka ma haramtu ala ghairika, sesungguhnya itu aku telah menghalalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu. Ini yang menjadi kata kunci yang membuat Syekh Abdul Qadir mengetahui bahwa ucapan ini adalah ucapan iblis, ucapan syaitan. Ya, waqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mengetahui, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, dan aku sesungguhnya telah mengetahui anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsakhu wa la tubaddalu, karena aku tahu bahwasanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dihapus. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dirubah sampai hari kiamat. Ya. Ya. Wa li'annahu qal, dan dia, karena dia juga mengatakan, ana rabbuka, aku Rabbmu, aku Tuhanmu, ya. Wa lam yaqdir an yaqul ana Allah, dan dia tidak bisa mengatakan aku ini Allah. Dia yang mengatakan ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ya, ketika ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, kepada iblis tadi, ya, ya, apakah engkau adalah antallah alladzi la ilaha illa huwa, apakah kamu ini adalah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia? Maka dia tidak bisa bicara. Ya. Dia tidak bisa mengatakan aku ini Allah. Tapi dia hanya mengucapkan ana rabbuka, aku Tuhanmu. Nah, dari situ Syekh Abdul Qadir mengetahui, ya, karena dia mengatakan ana rabbuka wa lam yaqdir an yaqul ana Allah alladzi la ilaha illa ana. Karena dia mengatakan aku Tuhanmu dan dia tidak bisa mengucapkan ana Allah, aku adalah Allah alladzi la ilaha illa huwa. Ya, aku, dia tidak bisa mengucapkan aku adalah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali aku. Nah, ini dinukil oleh Syekhul Islam oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kisah ini di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid yang pertama halaman 172 halaman 172. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan ya tentang pembahasan tentang pembatal Islam yang ke-9 ini, ya. Yaitu barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada sebagian dari umat ini, sebagian manusia yang dia boleh keluar dari syariat Nabi SAW. Dia boleh meninggalkan salat, dia boleh meninggalkan haji, dia boleh meninggalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah kafir keluar dari Islam. Ya, kalau ada orang mengatakan demikian, ya, bahwa ada wali fulan dia sudah lepas dari syariat Allah, ini artinya sebuah kekufuran, ya, yang dilakukan oleh orang yang mengucapkannya. Mengapa demikian? Kenapa dikatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa ada sebagian orang dari umat ini yang boleh atau keluar dari syariat Nabi SAW, kok dikatakan kafir, keluar, murtad dari Islam? Jawabannya adalah li'annahu mukadzibun liqaulillahi ta'ala. Karena orang ini berarti dia mendustakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Dia telah mengingkari, mendustakan ya, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad, "wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kamu sekalian, kamu seluruhnya. "Alladzi lahu mulku samawati wal ard," yang mana Allah dialah zat, ya, pemilik kekuasaan langit dan bumi. "La ilaha illa huwa," tiada sembahannya hak kecuali dia. "Yuhyi wa yumitu," dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. "Fa'aminu billahi wa rasulihi," maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. "An-nabiyyil ummi," yaitu seorang nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. "Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi," yang mana nabi tersebut dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada kalimat-kalimat Allah. "Wattabi'uhu," dan ikutilah dia, "la'allakum tahtadun," agar kalian mendapat petunjuk. Ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa ada sebagian orang yang boleh keluar dari syariat Nabi SAW, ya, boleh berbuat semaunya mereka, keluar dari syariat Nabi SAW, ini dikatakan dia telah kafir karena dia telah mendustakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat 158. Demikian pula dia telah mendustakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat yang ke-28. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, "basyiran wa nadhira," sebagai seorang yang pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan sebagai seorang yang memberikan peringatan akan azab Allah bagi mereka yang tidak beriman kepada Muhammad SAW. "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun," namun kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Yahudi dan Nasara, Qala ta'ala 'anil yahud wan nasara. Allah Ta'ala berfirman tentang Yahudi dan Nasara. Alladzina yattabi'una ar-rasul, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti seorang rasul. An-nabiyyil ummi, yaitu seorang nabi, an-nabiyyal ummiya, seorang nabi yang tidak bisa membaca atau nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mana mereka mendapatkan tentang nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu termaktub di dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Bagaimana sifat rasul ini? Ini sifat Muhammad SAW. Ya'muruhum bil ma'ruf, bahwa dia Muhammad memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahu 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan dia Muhammad menghalalkan bagi mereka semua yang baik, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dia Muhammad mengharamkan bagi mereka semua yang menjijikkan. Wa yad'u 'anhum israhum, dan dia Muhammad telah meletakkan beban yang berat dari umatnya, karena memang banyak keringanan yang kita dapat ya sebagai umat Nabi SAW. Ya, wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, yang mana dia Muhammad meletakkan atau meringankan beban dan ikatan belenggu yang dulu mengikat mereka, yang mengikat Yahudi dan Nasara. Falazina amanu bihi, maka orang yang beriman kepadanya, maka orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan mereka memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan mereka menolong agamanya, wattaba'un nur, dan mereka mengikuti cahaya, yaitu Al-Qur'anul Karim, alladhi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-A'raf ayat 157. Jadi orang Yahudi dan Nasara pada dasarnya diwajibkan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ada orang di antara umat ini lalu mengatakan bahwa ada di antara umat ini boleh keluar dari agama Allah. Ya, maka ini jelas dia telah mengingkari, ya, mendustakan ayat-ayat yang saya bacakan tadi itu. Makanya dia itu kafir, keluar dari Islam. Oleh karena itu hati-hati. Kita ini dalam belajar, ya, mengambil ilmu, hati-hati. Ya, kadang-kadang ada orang ngaku dirinya sebagai orang yang sudah sampai derajat tertentu sehingga dia tidak perlu sholat. Ada di antara mereka yang ngaku-ngaku bisa naik ke arsy Allah. Ya, a'udzubillah. Alangkah sesatnya mereka, dan mereka menyesatkan hamba-hamba Allah. Maka hati-hati dalam menuntut ilmu, dalam belajar ilmu, hati-hati dan waspada. Cari guru yang menginginkan kebaikan bagi kita, yang menginginkan keselamatan bagi kita, yang mengajarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mana Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil, ya, yang menunjukkan tentang pembatal Islam yang ke-9 ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, والذي نفس محمد بيده, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني, tidaklah salah seorang, ya, dari orang Yahudi atau Nasara yang mereka mendengar dari aku, yang mereka mendengar tentang aku, ya, mereka mendengar tentang aku. Thumma yamutu, kemudian orang itu yang mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meninggal. Walam yu'min billadzi ursiltu ilaihi, dan dia tidak beriman kepada apa yang Allah mengutus aku untuk membawanya. Illa kanat min ashabin nar, melainkan dia termasuk salah seorang penghuni api neraka, yaitu di hari kiamat kelak. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama bahwa Nabi SAW bersumpah demi Allah, ya, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang dari orang Yahudi atau orang Nasrani telah mendengarkan tentang aku, tentang Muhammad, dan dia tidak beriman pada aku, melainkan terancam api neraka. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia, ya, kepada seluruh umat manusia, ya, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan, faman raghiba al-khuruj an syari'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa, ya, yang dia benci, tidak senang, dia keluar, ingin keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw dhanna al-istighna anha, atau dia berkeyakinan bahwa dia tidak perlu kepada syariat Muhammad SAW, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih, berarti dia telah melepaskan kalung Islam dari lehernya, artinya keluar, murtad dari Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, ini diantara dalilnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, wa man yabtaghi ghairal Islami dinan, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yukbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini penjelasan tentang pembatal Islam yang ke-9. Kemudian kita lanjutkan dengan pembatal Islam yang ke-10. An-naqidul ashir. Ini yang terakhir dalam pembahasan kita ini. Pembatal Islam yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu, dia tidak belajar tentang agama Allah. Wa la ya'mal bihi, dan dia tidak mengamalkan agama Allah ini. Ya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pembatal yang 10 ini? Al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. Dia tidak mau belajar agama Allah, dan dia tidak mau mengamalkan agama Allah, padahal dia ngaku seorang muslim. Ya. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan pembatal yang 10 ini adalah al-i'radu an dinillah ilman wa amalan, yaitu dia berpaling dari agama Allah, baik itu ilmunya atau amal perbuatannya. Ya, karena Islam ini agama yang terdiri dari dua, ilmu dan amal. Ya. Kita dibekali oleh Allah dengan ilmu tentang Islam. Kemudian ilmu yang kita mengetahuinya, kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Ya, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini ilmu, perintah dari Allah Ta'ala, kita tahu. Ya. Tapi kita tidak mau mengamalkannya. Ya, tidak mau sholat, tidak mau mengeluarkan zakat, padahal punya harta. Nah, ini contoh. Jadi seorang berpaling dari agama Allah, ilman wa amalan. Atau dia tidak mau belajar, dan tidak mau mengamalkannya. Fataqarrara fi hadzal naqid mas'alatan mutalazimatan. Ya. Tata'allaqani bil i'rad an dinillah. Jadi Pembatalan ke-10 ini ada dua hal yang sebuah kelaziman, ya. Yang pertama, al-i'rad an ta'allumi dinillah, yaitu seorang yang berpaling dari mempelajari agama Allah, tidak mau belajar agama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-i'rad anil amal bihi, dan dia berpaling dari mengamalkannya. Karena dia tidak mau belajar, bagaimana dia amalkan? Ini hal yang satu kelaziman, ya. Seorang tidak mau belajar tentang Islam, otomatis dia tidak mau mengamalkannya, ya. Itu kelazimannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun dalil sebelum itu tentang berpaling dari agama Allah, ya, karena ada dua hal. Dia berpaling dari belajar, ya, tentang agama Allah, tidak mau belajar sama sekali tentang agama Allah. Ya. Nah, di sini al-muradu bil i'rad, yang dimaksud dengan berpaling dari agama Allah, alladzina yakunu naqidan min nawaqid al-Islam, yang menyebabkan dia ini telah melakukan satu pembatal di antara pembatal-pembatal Islam, yaitu al-i'radu an ta'allumi asliddin, dia berpaling dari mempelajari pokok-pokok dalam agama Allah ini. Alladhi yakunul mar'u bihi musliman, yang dengan dia mempelajari pokok agama ini, dia menjadi seorang muslim. Ya, karena Islam ada arkanul Islam, ada arkanul iman, ada rukun-rukun iman, ada rukun Islam. Ini wajib diketahui oleh setiap muslim dan wajib diimani, ya. Rukun iman ada 6, ya. Beriman pada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, ya, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya. Ini harus diketahui. Seorang muslim harus mengetahuinya, mempelajarinya. Kemudian ada lagi rukun Islam yang 5, yaitu yang 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat. Kalau orang punya mampu harta yang telah mencapai nisab, dia wajib keluarkan zakat. Kemudian yang 5, adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan maka dia wajib untuk mengerjakan ibadah haji. Nah, jadi ini contoh, ya, hal-hal yang pokok dalam agama Allah ini, hal-hal yang pokok dalam agama Allah. Jadi maksud dengan orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau belajar, yaitu prinsip-prinsip dasar dari Islam ini, yang dengannya seorang menjadi muslim. Wa amma man kana jahilan bi tafasiliddin wa furu'ihi, adapun seorang yang memang dia tidak paham hal-hal yang sangat terperinci dalam agama ini, ya, atau masalah-masalah cabang dalam agama ini, ya, maka ini tidak dimaksud. Ya, ini tidak dimaksud. Li'anna min at-tafasil man la yaqum bihi illa al-ulama wa talabatul ilmi. Karena ada hal-hal yang bersifat rinci dalam agama ini, itu hanya ulama-ulama yang banyak mengetahuinya. Tetapi intinya bahwa hal-hal yang pokok itu. Seorang muslim harus tahu bagaimana dia sholat. Harus belajar sholat. Ya. Harus belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Belajar tentang zakat. Kalau dia punya harta. Ya, kalau dia akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, harus mempelajari, ya, tentang bagaimana manasik haji dan umroh. Adapun masalah-masalah sampai mendetail, sampai hal-hal yang kecil, itu tidak dimaksud. Jadi maksud di sini adalah orang-orang yang berpaling dari mempelajari prinsip-prinsip dasar, ya, dari agama Islam ini. Ya. Kemudian yang kedua, al-i'rad an dinillahi amalan, Dia berpaling dari agama Allah dalam bentuk perbuatan. Dia tidak mau mengamalkannya. Karena pertama dia tidak mau belajar, otomatis dia tidak mau mengamalkannya. Apa yang dimaksud dengan ini? Wal muradu bihi al-i'radul kulli an jinsil amali. Ya, yaitu dia berpaling secara menyeluruh dari jenis amal. Ya, seperti kan yantiqa bisyahadatain, misalnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, yang mana dua kalimat syahadat ini adalah sebagai rukun Islam yang pertama. Ya, wala ya'mal syai'an min a'malil jawarih ma'a qudratihi, tapi dia tidak mengamalkan konsekuensi dari mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dia tetap berbuat syirik. Ya, dia tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, fahadha kufrun bil ijma. Bagi ini disebutkan para ulama, satu perbuatanku kufur dengan ijma para ulama. Amma man a'radu an wajibin minal wajibat fid din, ya, falam ya'mal bihi. Adapun orang yang berpaling dari mengerjakan salah satu kewajiban, jadi kewajiban-kewajiban dalam agama ini, ya, falam ya'mal bihi, dia tidak mengerjakannya, fahadha i'radun juz'i, ini artinya dia berpaling secara sebagian, tidak menyeluruh, ya. La yakunul mar'u alladhi ma'ahu aslul iman bitarki dhalikal amal kafiran. Maka orang itu tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Hadha wa taqrir al-mas'alah bisyaklin am, ini sebagai ketetapan para ulama secara umum tentang masalah ini. Ya. Ada di antara amal-amal yang apabila seorang meninggalkannya, ya, dia bisa kufur, keluar dari Islam. Ya. Contohnya salah sholat 5 waktu. Walaupun ada khilaf di antara ulama, ya, tentang sholat 5 waktu. Ada yang disepakati oleh para ulama, dan ada yang khilaf di antara ulama. Contoh masalah sholat. Semua ulama sepakat. Apabila ada orang muslim mengingkari wajibnya sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib, sholat 5 waktu itu. Ya. Ya. Dan dia ngerti orang ini. Lain kalau dia jahil. Lain orang yang tidak punya ilmu. Itu diajarkan. Tapi dia tahu tentang perintah sholat dalam Al-Quran misalnya, sholat 5 waktu ini. Namun dia mengatakan, dia berkeyakinan, ya, sholat itu tidak wajib. Maka orang ini, ijma para ulama, kafir keluar dari Islam. Karena dia mengingkari wajibnya sholat. Yang kedua, ini yang tadi sepakat para ulama. Yang kedua, ini yang ada khilaf di antara ulama. Ya. Seorang muslim, ya, dia mengakui sholat itu hukumnya wajib. Sholatlah perintah Allah. Sholat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Dia yakin dan dia mengakuinya. Tapi dia meninggalkan sholat. Dia meninggalkan sholat. Tapi dia yakin sholat itu wajib. Ya. Dia berkeyakinan sholat itu wajib. Sholat 5 waktu. Nah, di sini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan orang ini kafir keluar dari Islam, tapi mayoritas ulama mengatakan dia tidak sampai kafir keluar dari Islam. Cuma dia telah melakukan satu dosa besar yang sangat besar. Karena dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah memerintahkan untuk mengerjakan sholat, ya, dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka hati-hati. Masalah sholat ini penting, ya. Karena pentingnya sholat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak kita sholat sejak usia 7 tahun. Kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, kata beliau, muru auladakum bis sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abda'u ashri sinin wa fariqu bainahum fil madaji. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dan pukullah mereka. Ini anak-anak tadi yang diperintahkan salat. Kalau sudah usia 10 tahun disuruh salat enggak mau, maka orang tua berhak menjewer, memukul anaknya. Ya, tentu pukulannya pukulan yang memberikan adab pada anak. Ya, bukan yang mendzalimi anak itu, tidak. Ya. Jadi pukullah mereka karena meninggalkan salat di saat usia mereka 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Ini antara laki-laki dan perempuan, kalau sudah usia 10 tahun, orang tua wajib memisahkan mereka di tempat tidur. Tidak boleh tidur bareng, laki dan perempuan. Nah, ini ajaran Islam pada kita. Ya, jangan sampai meninggalkan atau menggampangkan masalah sholat. Ini contoh tentang amal yang wajib apabila seorang meninggalkannya, ia bisa sampai kepada kekufuran. Kemudian dalil tentang pembatal Islam, pembatal kalimat la ilaha illallah yang 10 ini, di antaranya adalah firman Allah azza wajalla dalam surat Al-Sajdah. Surat Al-Sajdah ayat yang ke-22. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha." Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan kepadanya ayat-ayat Tuhannya thumma a'rada anha, tapi kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang mujrimin, orang-orang yang pelaku kejahatan. Ya, qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surat ayat yang lain, walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir itu pada hakikatnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan yang diberikan pada mereka. Ya. Berarti ini sama dengan sifat orang kafir. Orang yang berpaling dari mempelajari agama Allah. Orang yang berpaling dari mengamalkan agama Allah. Ya. Syariat Allah dan Rasulnya. Berarti dia sama dengan orang-orang kafir. Karena Allah mengatakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang yang kafir itu, أَمَّا أُنْذِرُوا مُرِذُونَ. Mereka berpaling dari peringatan-peringatan diberikan pada mereka. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Ya. Kemudian ayat yang lain atau dalil yang lain. Ya, qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arad 'anha." Dan siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang mereka diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, namun a'radu anha, dia berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya kami jadikan pada hati mereka, yaitu penutup. Hati mereka dikunci oleh Allah Ta'ala. Ya. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu. Sungguhnya kami menjadikan pada hati-hati mereka, yaitu akinnah, penutup, pengunci, ya, sehingga mereka tidak memahami agama Allah itu. Wa fi adhani maqra, dan di telinga-telinga mereka Allah jadikan penutup juga, sumbatan, sehingga mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Dan kalau engkau wahai Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, namun mereka tidak akan mengikuti petunjuk itu selamanya. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. Jadi intinya bahwa saya baca sedikit tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Surat Al-Kahfi ayat 57. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, ya, yaitu "Wa man a'lamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'ara"

ayat-ayat Allah tersebut. Ay tanasa, tanasaha, dia pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu tentang ayat-ayat Allah. Wa a'rada anha, dan dia berpaling darinya. Wa lam yasghalaha, dan dia tidak mendengarkan. Ya. Wa lam yasghal, wa lam yusghi lah, dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa la alqa ilaiha balan, bahkan dia tidak mau menggubrisnya, tidak mau memperhatikannya. Ya. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Ya. Dan dia lupa terhadap apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Inna ja'alna ala qulubihim, sungguhnya kami jadikan pada hati-hati mereka, ya, orang-orang yang berpaling tadi itu, akinnatan ay aghtiyatan, kami jadikan pada hati-hati mereka itu penutup. Allah mengunci hati-hati mereka. Ya. An yafqahu. Allah mengunci hati mereka untuk memahami agama Allah. Ya. Li'alla yafqahu hadha al-Quran wal-bayan. Hanya mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk memahami Al-Quran dan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW. Ya. Wa fi adhani maqra. Dan kami jadikan di telinga-telinga mereka itu waqra ay samamun ma'nawiyun. Ya, kami jadikan di telinga mereka, ya, mereka itu seakan-akan tuli secara maknawi. Sebetulnya mereka tidak tuli. Tapi ketika mereka berpaling dari mendengarkan ayat-ayat Allah, maka Allah, ya, menjadikan ibarat orang yang tuli, namun bukan tuli sebenarnya. Ya. Tapi mereka karena tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari petunjuk. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Sehingga apabila kamu Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, maka mereka tidak akan mengikuti petunjuk itu selamanya. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat 57 dari surat Al-Kahfi. Kemudian dalil yang lain tentang orang-orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari mempelajari agama Allah Ta'ala, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-61. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, dan apabila dikatakan pada mereka, ya, ayo kemari kalian kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, ya, dan agar kalian datang kepada Rasulullah SAW mempelajari agama Allah, ra'aital munafiqina, maka anda akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa, mereka menghalang-halangi manusia dari engkau, ya. Mereka menyeru manusia untuk tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, ya, bahwa ini di antara sifat orang munafik. Kalau dipanggil untuk mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak mau. Mereka berpaling. Ya. Bahkan menghalang-halangi manusia dari mempelajari agama Allah. Wa anna man fa'ala dhalika wa talabahu, bahkan ini orang yang melakukan hal tersebut yang disebutkan tadi dalam ayat ini, ya, kalaupun dia mengatakan aku ini seorang mukmin, ya, padahal sebetulnya dia sangat jauh dari keimanan, sangat jauh dari keimanan, ya. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, hadha dalilun ala annahu man du'iya ila tahkimil kitab wa sunnah fa'aba annahu minal munafiqin. Kata beliau ini sebagai salah satu dalil yang menunjukkan bahwa orang yang diajak, diseru agar dia melaksanakan, ya, menjalankan

ya, atau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai yang memutuskan suatu abah, dia enggan. Ya. Ya, ini berarti bahwa dia termasuk orang-orang munafikun. Ya, na'udzubillah dari menjadi orang munafik. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa amma kufrul i'radi. Ya, ada pun yang dimaksud dengan kekufuran yang ini merupakan kekufuran dalam bentuk berpaling dari agama Allah, ya, adapun kekufuran berupa berpaling dari agama Allah yaitu an yu'ridha bi sam'ihi wa qalbi anir rasul. Itu dia berpaling dengan telinganya dan hatinya, ya, dari Rasulullah SAW. Ya. La yusaddiquhu, dia tidak membenarkannya. Wa la yukadzibuhu, dan dia juga tidak mendustakannya. Ya. Ini orangnya. Wa la yuwalihi, wa la yuadihi. Dia tidak berwala, tidak loyal kepada Rasulullah, juga tidak memusuhi Rasulullah. Wala yusghi ila ma ja'a bihi al-batta, dan dia tidak mau mendengarkan sama sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang dari Bani Abdi Yalail kepada Nabi SAW, orang Taif. Ya. Kata beliau, kata orang ini kepada Nabi SAW, wallahi aqulu laka kalimatan, demi Allah aku ucapkan pada untukmu wahai Muhammad satu kalimat. In kunta shadiqan. Kalau memang engkau ini jujur. Ya. Fa anta ajallu fi aini min an arudda alayka. Kata orang ini sebetulnya engkau orang yang sangat mulia untuk aku menolak engkau. Ya. Wa in kunta kadhiban. Tapi kalau engkau juga seorang yang ya, dusta, fa anta ahqaru min an ukallimaka. Engkau seorang yang paling hina untuk aku bicara padamu. Jadi orang ini tidak membenarkan, tidak mendustakan. Ya. Nah, ini pembahasan kita tentang 10 pembatal beberapa hadis-hadis sahih tentang kalimat la ilaha illallah ini. Yang pertama, an Hudzaifah ibnu al-Yaman. Ya. Dari Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya sahabat Nabi SAW. Kata Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu washyut thawb. Islam ini ya akan lapuk. Ya tentu suatu saat di akhir zaman Islam ini akan menjadi lapuk. Sebagaimana lapuknya pakaian yang sudah lama dipakai. Lama dijemur, dicuci, yang tadi yang terang benderang hilang warnanya. Nah, Islam ini suatu saat seperti itu. Ya. Suatu saat akan seperti itu. Hatta la yudra masyam wala salat. Sampai-sampai di akhir zaman itu orang tidak ada yang tahu apa itu puasa, apa itu sholat, wala nusuk, apa itu manasik umroh, manasik haji, ya, wala sodakoh, dan mereka tidak tahu juga tentang sedekah. Kemudian, wala yusra ala kitabillahi jalla azza wa jalla fi laylatin. Dan nanti suatu saat, pada suatu malam, ayat-ayat Al-Quran ini diangkat. Kemarin seorang buka Quran masih melihat mushaf ada tulisannya. Ternyata suatu malam diangkat, besok paginya ketika mau buka Al-Quran, lihat hilang semua huruf-hurufnya. Semua hurufnya hilang. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Maka tidak ada tertinggal satu ayat pun di bumi ini dari ayat-ayat Al-Quran. Wa tabqa tawa'ifu minan nasi. Kan masih ada orang-orang tua ketika itu, sekelompok orang ketika itu, asy-syekhul kabir, orang yang telah tua renta, wal

0: Majus, wanita-wanita tua. Yaqulun, mereka mengatakan pada waktu itu, ya, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mengetahui dari ayah-ayah kami, mereka berada pada kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka sudah tidak tahu lagi tentang puasa, zakat, dan yang lainnya. Yang mereka masih ingat, ya, dari orang tua mereka itu hanya kalimat la ilaha illallah. Tidak sembahnya kecuali Allah. Fanahnu naquluha, kata mereka orang-orang tua ini, maka kami pun mengucapkannya. Ya, tapi mereka sudah tidak sholat, puasa, yang lainnya enggak. Yang tertinggal yang mereka warisi hanya kalimat la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, maka kami pun mengucapkan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Faqala lahu silatun. Nah, seorang sahabat, orang Madinah Ansar, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ma tughni anhum la ilaha illallah, ya, wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Kata silah ini, ya, apakah kalimat la ilaha illallah ini cukup untuk mereka? Sementara mereka tidak tahu sholat, puasa, nusuk, ini manasik haji umrah, ya. Mereka tidak tahu sedekah. Fa'a'radu anhu Hudzaifah. Maka Hudzaifah tidak menjawab. Maaf, tadi bukan Rasulullah SAW, tapi Hudzaifah. Ya. Hudzaifah tidak menjawab pertanyaannya silah ini tadi. Ya. Sumaraddah alaihi thalathan. Silah ini bertanya sampai 3 kali. Ya. Jadi apakah masih bermanfaat bagi mereka kalimat la ilaha illallah padahal mereka tidak sholat, tidak puasa, ya. Tidak tahu sedekah, tidak tahu manasik. Ya. Kullu dhalika yuridu anna Hudzaifah. Setiap ditanya oleh silah pertanyaan ini, Hudzaifah berpaling dari menjawabnya. Thumma akbala alaihi. Setelah 3 kali ditanya oleh silah, Hudzaifah menghadap ke silah. Fi thalithati. Yang ketiga. Faqal, ya silah, tunjihi minan nar. Ya silah, tunjihi minan nar. Ya silah, tunjihi minan nar. 3 kali. Wahai silah. Kalimat tauhid yang tertinggal, yang mereka warisi dari orang tua mereka, itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya, akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Ini contoh dari antara keutamaan la ilaha illallah. Ya. Dia yang tersisa di akhir zaman. Ya, dan itu bermanfaat bagi mereka yang ucapkan. Entah mereka diazab dulu atau tidak, wallahu alam. Ya. Karena itu yang mereka terima dari orang tua mereka. Tinggal kalimat la ilaha illallah. Tidak. Mereka tidak tahu sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Tapi itu pun menyelamatkan mereka. Karena itu yang tersisa dari warisan Islam ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sementara saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi hadis-hadis seputar kalimat la ilaha illallah. Hadis-hadis yang sahih. Dan nanti ada pembahasan hadis-hadis dhaif, sekedar saya baca, ya, dari atau seputar kalimat la ilaha illallah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Berikutnya nanti ada sesi tanya-jawab. Kalau memang ada pertanyaan, aku luqouli hadza, Allah Ta'ala a'lam.
1: Baik, telah kita simak penjelasan dari guru kita Ustaz Mubarak Bapak Alim Hafizahullah Ta'ala terkait pembahasan pembatal kalimat tauhid dengan pembatal tauhid ke-9 dan ke-10. Semoga apa yang disampaikan belum memberikan kita manfaat. Dan bagi para pendengar maupun para pemirsa, kita beranjak ke sesi kedua. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa langsung di 0873-04-846. Baik, kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu. dari para pendengar Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Lafaz istighfar yang tepat astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Dan apakah betul bacaan astaghfirullahaladzim hadisnya tidak sahih Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Baik, tentang masalah ini ya. Memang yang penambahan al-azim itu dilemahkan ya. Jadi yang insyaallah yang sahih astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Jadi penambahan dalam lafaz ini, penambahan al-azim itu dilemahkan oleh banyak ulama. Ya, dilemahkan oleh banyak ulama. Jadi kita cukup astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi misalnya seorang ya, pertanyaan yang berikut yang terakhir, apakah kita tidak diinikan membaca astaghfirullahal azim? Ya kalau dia tidak disambung dengan yang lainnya boleh saja insyaallah. Karena itu secara ucapan. Ya, astaghfirullahal azim, Allahumma mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar. Kalau sekedar ucapan sampai ke kalimat itu saja insyaallah tidak mengapa. Dan kita tidak menganggap itu dari hadis. Ya, tapi sebagai bagian dari misalnya zikir pada Allah taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Atau sesekali seorang mengucapkan kalimat itu, insyaAllah tidak mengapa. Ya. Tapi kalau disambung dengan yang tadi, yaitu azimnya yang do'if, yang lemah. Ya. Jadi yang sahih adalah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, kita ucapkan syukran atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi para pendengar maupun para penanya. Kemudian kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Samsuri di sini. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar setiap sujud Ustaz? Barakallahu fik.
0: Baik. Tentang doa di saat sujud, pada dasarnya adalah doa itu yang artinya boleh doa. Bahkan kita dianjurkan memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Sekarang misalnya ada orang ingin membaca sebagaimana ditanyakan Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya. Pada setiap sujudnya secara umum itu boleh. Ya, secara umum itu boleh. Tapi perlu juga sekali-kali ditinggalkan supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajib dalam sujud. Ya. Jadi sesekali baca doa yang lain. Ya. Atau ganti dengan lafaz yang lain, redaksi yang lain. Ya. Supaya kita tidak nanti ini harus saya baca pada setiap sujud. Jadi maka perlu kadang-kadang kita tinggalkan. Saya kadang baca doa baca sayyidul istighfar dalam sujud. Tapi sesekali. Jadi tidak setiap saat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dalam sujud. Sesekali saya baca itu sebagai bentuk istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sama hal yang ditanyakan tadi. Jadi sesekali perlu ditinggalkan supaya tidak dianggap satu yang wajib atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, semoga bermanfaat dari pertanyaan oleh Pak Samsuri. Semoga memberikan ilmu juga untuk kita semua. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, seperti yang diketahui bahwasanya ada firqah yang mengatasnamakan Islam, namun dia memakai syariat bukan syariat Islam. Mereka mengikuti petingginya. Pertanyaannya, apakah golongan ini masuk ke dalam bab ini, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Baik. Setiap kelompok firqah ya yang dia mempunyai pimpinan yang mengatur syariat jamaahnya atau pimpinannya ya, makin jelas menyimpang jauh dari Islam ya. Apalagi kalau mereka beranggapan bahwa ini mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajib, itu jelas kufur. Tetapi kalau mereka masih tetap mengatakan bahwa sholat lima waktu, puasa Ramadan, artinya syariat Nabi SAW itu masih tetap wajib ya, cuman mereka punya cara-cara tersendiri, ya ini yang tertolak itu cara-cara mereka yang mereka adakan. Ya. Itu yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa'uratun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amal tertolak. Walaupun orangnya yakin bahwa amal diterima, tetap tertolak. Karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tapi kalau mereka berakidah, mereka berkeyakinan bahwa aku mengikuti guruku lebih utama daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kafir namanya. Ya. Kafir jelas. Kalau ada keyakinan dalam diri mereka, ya, bahwa aku bisa menuju surga dengan cara guruku ini, lalu dia tinggalkan Nabi SAW, maka ini kufur. Wallahu a'lam.
1: Semoga dapat dipahami terkait jawaban yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Mubarak. Baik, kita banyakkan pertanyaan terakhir yang masuk di sini Ustaz. Bismillah Ustaz, ada sebagian orang mengatakan kita berkeyakinan sendiri-sendiri, yang penting tidak mengganggu yang lain karena kita belum tentu benar juga. Bagaimana menasihati kepada orang yang mengatakan hal tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Baik. Ya, ini kadang-kadang ada orang yang ya mungkin ilmunya sampai di situlah. Kita masih tetap berprasangka baik. Batas ilmunya di situ. Ya. Tapi yang harus kita pahami bahwa ya ada hal-hal yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Ada hal-hal kita tidak boleh khilaf dalamnya. Ya. Kalau yang dimaksud dalam pertanyaan tadi masalah-masalah misalnya fikih, ada yang kunut subuh, ada yang tidak, ya biarkan dia jalan sendiri, aku pun yang tidak ya tidak, enggak usah kunut, yang kunut silahkan. Atau dalam masalah menjahar bismillah, ada yang menampakkan baca bismillah, ada yang ya, dia mensirkan baca bismillah, ya itu masing-masing dengan ini. Jadi kalau dalam masalah-masalah yang bisa ditolerir, maka itu kita tolerir. Namun ada masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Tapi masalah-masalah bisa tolerir, masalah-masalah fikih, ulama-ulama fikih berbeda dalam masalahnya, itu insyaallah sudahlah. Ya, masing-masing dia jalankan apa yang menjadi yang dia diyakininya misalnya. Ya, tapi ada masalah yang tidak bisa ditolerir, masalah-masalah prinsip yang pokok itu tidak bisa. Harus kita ikuti Quran dan sunnah. Karena apa? Standar kebenaran itu adalah pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah Nabi SAW. Yang ketiga adalah pemahaman para sahabat. Ya, ini penting. Karena banyak firqah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memahami ayat Al-Quran atau hadis Nabi sesuai dengan pemahaman akal mereka atau hawa nafsu mereka. Makanya ada standar. Dalam memahami agama Allah ini ada standar. Apa standarnya? Yaitu mengikuti pemahaman yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mana dasarnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat Nabi SAW. Wallazina taba'uhum bihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiallahu anhum wa radhu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Maka apabila kita ingin dapatkan ridho Allah, ikuti apa yang orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka memahami agama Allah, bagaimana mereka menjalani agama Allah, bagaimana mereka berdakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tentu jalan yang lebih selamat daripada kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Mubarak hafizahullah taala yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan yang kedua ini, yaitu yang menjadi pula penutupan dari program kita Cahaya Pagi pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita menutup program kita pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan ringkasan dan nasihat sedikit oleh guru kita Ustaz Mubarak Imam Alim hafizahullah taala. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan atau telah mempelajari bagian-bagian yang sangat penting berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, harus kita tahu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kurang memahami apa sih hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Maka pembahasan-pembahasan dalam kitab ini, ya, agar kita mendalami betul dan memahami betul tentang kalimat la ilaha illallah, untuk kemudian kita wujudkan dalam akidah kita, dalam perbuatan kita, dalam muamalah kita. Ya, apa ada hubungan muamalah dengan kalimat la ilaha illallah? Ada. Ya, apa hubungannya Ustaz? Seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, ketika dia bermuamalah, dia mungkin nipu orang. Ya, dia yakin ada Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Ya. Jadi intinya bahwa kita tetap bertauhid dalam semua urusan kita. Semoga bermanfaat, ya, dari apa yang disampaikan. Dan semoga Allah meneguhkan hati-hati kita di atas iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, ini yang kita mohon dan selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Mubarak wa muallim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan ilmunya dan kesempatannya pada kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi dengan tema kajian pembatal kalimat tauhid ke-9 dan ke-10. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan membelankan kita ilmu tambahan untuk agar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesekian terus kajian bersama beliau Al-Ustaz Mubarak wa Muallim LCMHI Hafizahullah Ta'ala setiap hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hanya di Aliman TV maupun di Suara Aliman. Saya mewakili kurian tugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sebenarnya Allah itu berada di mana? Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arasy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Yang mengatakan Allah berada di atas arasy, Allah itu sendiri. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah istiwa di atas arsy. Allah sendiri yang mengatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah sendiri yang mengatakan Allah di langit. Kemudian datang orang yang belakangan mengatakan Allah di mana-mana. Sekarang yang lebih tahu tentang Allah siapa? Yang pertama Allah itu sendiri yang tahu. Yang kedua, Rasulullah SAW. Allah mengatakan di langit, Allah mengatakan di aras, ada orang mengatakan di mana-mana. Jadi Allah itu ada di atas langit. Sekarang kita beribadah setiap hari, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu, kita harus tahu Allah berada di atas langit. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Sekarang dari mi'rajnya Nabi ke langit. Dari mi'rajnya Nabi. Iya kan? Menunjukkan Allah berada di atas aras. Nabi mi'raj kemana? Nabi mi'raj itu ke bawah bumi atau ke langit? Ke langit Nabi mi'raj. Untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Untuk menerima perintah. Perintah-perintah. Dari sekian banyak perintah diantaranya, sholat.
7: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
8: كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan kehidupan yang menipu.
9: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu memiliki tiga samudra. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Samudra yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, mengejar ketertinggalan, ya, dengan melakukan dan memperbanyak amal soleh. Dan samudra yang ketiga adalah cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah takdirkan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya, apabila dia bersabar, apabila dia menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, maka itu adalah bagian dari samudra yang akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan sebagai peluang untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Untuk mengetahui dalil, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar, untuk talab belajar. Innamal ilmu bita'allum, ya. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Husnul khuluq.
4: Akhlak yang mulia.
3: An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan sama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis hasan sahih.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Pneumonia atau sering disebut paru-paru basah merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru yang mengakibatkan kantung udara terisi cairan sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa kasus, pasien dengan kekebalan tubuh rendah dapat mengalami komplikasi berupa penyebaran bakteri dalam aliran darah. Pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, protozoa, atau virus. Beberapa faktor lain yang dapat memicu penyakit ini diantaranya kebiasaan merokok, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, kelemahan struktur organ pernafasan, dan penurunan tingkat kesadaran. Seseorang yang terjangkit penyakit ini biasanya dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti demam disertai nyeri di sekujur tubuh, menggigil, batuk, baik tidak berdahak maupun berdahak yang mengandung cairan nanah, nyeri dada ketika bernafas, denyut nadi melemah hingga mudah lelah. Agar tidak terkena penyakit pneumonia, ada beberapa pencegahan yang bisa ikhwatal iman lakukan, yaitu dengan melakukan vaksinasi, baik jenis vaksin pneumonia atau vaksin flu. Selain untuk mencegah, vaksinasi bisa mengurangi keparahan kondisi seseorang ketika terjangkit penyakit ini. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh seperti menjalani pola hidup sehat, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, dan berolahraga rutin. Daya tahan tubuh yang kuat juga membantu percepatan pemulihan terkena penyakit flu, pilek, maupun penyakit infeksi lainnya. Selain itu, ikhwatul iman juga bisa menjaga kebersihan mulai dari yang paling mudah, yaitu rajin mencuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Apabila Anda seorang perokok, maka kebiasaan ini harus dihentikan, karena kebiasaan merokok bisa membuat paru-paru rusak dan meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernafasan. Jika ikhwatul iman memiliki gejala pneumonia, tidak ada salahnya untuk periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
5: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini. Makanan tidak sehat berikut ini. Soft drink atau minuman ringan. Soft drink meliputi soda, Coke, tonicum, sparkling water, carbonate beverage adalah istilah untuk minuman yang mengandung air, pemanis, dan perasa buatan. Soft drink bisa juga mengandung kafein, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan lain. Pada tahun 2006, ditemukan bahwa beberapa produk minuman bersoda juga mengandung alkohol dalam jumlah kecil yang mungkin dihasilkan dari proses fermentasi alami untuk proses karbonasi. Saat ini telah banyak diketahui bahwa soft drink mempunyai efek buruk bagi kesehatan, seperti obesitas atau kegemukan, diabetes tipe 2, karies atau kerusakan gigi, pengeruposan tulang, dan kekurangan gizi. Obesitas dihubungkan dengan tingginya kadar gula dalam soft drink. Sekaleng minuman bersoda mengandung pemanis yang setara dengan 10 sendok teh gula, yang dapat meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan kegemukan, memicu resistensi insulin yang akhirnya menyebabkan diabetes. Obesitas juga dihubungkan dengan penggunaan sirup jagung yang kaya fruktosa pada beberapa soft drink. Konsumsi fruktosa menyebabkan perkembangan resistensi insulin. Kedua hal ini akan mempercepat perlemakan hati dan diabetes tipe 2. Minuman soda diet mengandung aspartam sebagai pengganti gula yang ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar, seperti sklerosis multiple, tumor otak, kejang, diabetes, gangguan emosi, dan sindrom metabolik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi soft drink dapat menyebabkan pengeruposan tulang. Diperkirakan salah satu penyebabnya adalah adanya kandungan asam fosforik pada beberapa soft drink seperti cola yang dapat menggeser kalsium dari tulang, sehingga menurunkan kepadatan tulang dan menyebabkan pengeruposan tulang. Penelitian oleh Clinical Journal of the American Society of Nephrology tahun 2013 menyimpulkan bahwa konsumsi soft drink berhubungan dengan peningkatan risiko terkena batu ginjal sebanyak 23%. Beberapa minuman bersoda juga mengandung kafein yang berhubungan dengan kanker, masalah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Info sehat hari ini kami nukilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku.

Hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin, karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut. Beliau juga berpuasa pada hari itu, karena meyakini keutamaannya, karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Kebocoran data kini telah menjelma menjadi beban ekonomi nasional. Data Badan Cyber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat, kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden cyber dengan kebocoran data sebagai penyumbang terbesar, mencapai 30 hingga 40 triliun rupiah per tahun. Laporan IBM Cost of a Data Breach Report 2024 bahkan menyebut, satu insiden kebocoran data di Indonesia rata-rata menelan kerugian yang lebih dari 30 miliar rupiah. Namun, angka-angka itu belum sepenuhnya merekam kerugian di level warga. Teror, trauma, rusaknya reputasi, bahkan kehilangan uang, semuanya tak tercatat di laporan. Ironisnya, krisis ini terjadi beriringan dengan peringatan International Data Privacy Day tanggal 28 Januari lalu, sebuah hari yang seharusnya menjadi momentum refleksi. Namun, di Indonesia justru hadir di tengah deretan panjang kasus kebocoran data. Satu pengalaman pahit soal kebocoran data dialami Raffi, warga Surabaya. Dia merasa tak pernah mengajukan pinjaman online. Namun suatu hari, namanya tercatat sebagai debitur pinjol ilegal.
2: Cuman sekarang ini yang paling saya bingung itu, mereka itu tahu nama lengkap saya, nik saya, alamat rumah sampai nama orang tua saya. Ibu kandung ya, terutama. Dari situ saya sadar, ini bukan sekedar penipuan biasa. Data saya pasti bocor. Dan entah siapa yang membocorkan itu. Saya tidak pernah pinjam, tapi dipaksa bertanggung jawab. Terus saya mau lapor kemana? Pinjolnya ilegal, datanya entah dari mana. Saya cuma ingin data saya aman. Jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama seperti saya. Seperti itu aja mas.
1: Pengakuan dari Raffi menegaskan satu hal, kebocoran data bukan sekedar gangguan digital. Ia adalah pelanggaran hak dasar warga atas rasa aman dan martabat pribadi, dan dampaknya tak berhenti menimpa korban. Kebocoran data tak hanya datang dari pinjaman online ilegal, celahnya ada di sekitar kita. Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frenavi Putra, mengungkapkan beberapa modus yang kini marak terkait kebocoran data.
3: Akhirnya jadi modus, itu kebocoran data order pengiriman di ekspedisi. Data nomor penerimanya dibocorkan, akhirnya ada oknum yang menyalahgunakannya untuk kemudian ngomong bahwa paketnya ketukar, kesasar, nggak terkirim. Kalau harus terkirim nanti itu harus bayar sekian. Itu masih banyak mas, kebocoran lagi dari, ini udah lama sih sebenarnya, kayak lamaran kerja. Pelamar kerja kan tidak hanya sekedar melampirkan CV, tapi kan KK, KTP. Kalau mereka ngirim lamaran itu template, semuanya dimasukin surat keterangan SKHU, surat sehat yang ada dulu itu COVID.

0: apapun itu kan data privasi sebenarnya.
1: Banyaknya kasus kebocoran data yang memicu maraknya kejahatan cyber membuat Frenavit Putra menyebut hal itu sudah berlangsung sistematis. Meskipun Indonesia telah resmi menegaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP, sayangnya undang-undang itu berjalan kurang maksimal.
0: Kalau dibilang sistematis, ya sistematis. Tapi ini ya yang harus ditekankan, adanya terjadi sistematis ini karena ada orang yang teledor. Kalau semuanya punya tanggung jawab atas datanya sendiri, hal sistematis tadi itu tidak akan pernah jalan. Misalnya kita perorangan sangat aware melindungi data, tidak sembarangan mengizinkan platform mengakses data kita, kemudian tahu apa yang di-share, itu yang sudah direncanakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk promosi atau apapun, itu tidak akan jalan. Karena kalau kita kemudian membuka diri, ya sudah, mereka akhirnya membuat sistem itu jalan. Pun sama, kalau misalkan corporate benar-benar menerapkan aturan, misalkan kayak di Eropa itu ada GDPR atau perlindungan data pribadi, menganggap bahwa data ini sesuatu yang harus dijaga dan menjadi tanggung jawab para pengepul data itu tadi, hal-hal semacam kayak penipuan atau apapun yang mana itu juga sistematis, itu tidak akan bisa pernah jalan. Untuk di Indonesia ya, UUPDP itu kan sebenarnya sudah mulai disosialisasikan melalui Komdigi. Menurutku bagus, tinggal bagaimana penerapannya, karena temuan-temuan yang terjadi, undang-undang ini hanya sekadar kayak aturan, tapi praktiknya di lapangan mereka tidak menganggap bahwa data pribadi ini adalah penting, maka keteledoran-keteledoran itu akan terus dilakukan. Bukan sekedar hanya ada undang-undangnya, tetapi bagaimana tujuannya ada data privacy adalah apa? Mengingatkan data pribadi itu adalah hak dari masing-masing pengguna dan tanggung jawab bagi para pengepul untuk mengamankan data tersebut. Sekarang kalau ada penipuan atau apapun, dilakukan pelaporan, tapi kemudian dalam pengusutan, penyidikan atau apapun, kalau tidak terjadi mass report atau laporan massal, tidak akan pernah diproses. Karena itu tadi, karena apa sih data, menganggap data pribadi itu sangat remeh. Padahal di era AI seperti ini sangat ngeri, karena foto kita bisa dibikinkan video macam-macam.
1: Di sisi lain, pakar ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Yosua Sembiring menegaskan, kebocoran data berdampak menggerus kepercayaan publik, lalu merambat ke sektor vital. Ia menilai, estimasi kerugian puluhan triliun rupiah per tahun sangat realistis.
2: Saya rasa keras itu bagi saya bahan bakar ekonomi digital loh ya. Kebocoran data pasti menurunkan kepercayaan dan menaikkan biaya akuisisi, retensi pelanggan, dan menghambat adopsi layanan digital seperti pembayaran, e-government, kesehatan, pendidikan. Jadi bahaya kalau kebocoran itu dampaknya kepada kepercayaan para investor juga. Produktivitas pasti turun dong. Contoh waktu kebocoran data itu gangguan layanan publik terhambat sekali aktivitas ekonomi gitu kan. Produktivitas dan investasi pasti merosot karena orang nggak percaya ada risiko. Industri pasti sensitif terhadap risiko cyber, termasuk risiko operasional dan reputasi juga. Konkretnya itu begini, konkretnya menurut saya sih seperti kasus Pusat Data Nasional kita kan pernah estimasi kerugian ekonomi itu mencapai 6,3 triliun. Layanan lumpuh karena ada kejahatan cyber. Kalau itu dipadankan dengan data yang beredar bisa sampai 30 triliun per tahun, bisa masuk akal, karena ini kan terjadi insiden besar berulang dalam setiap tahun.
1: Kompleksnya problematika perlindungan privasi data di Indonesia dinilai Profesor Murpin mutlak membutuhkan komitmen nyata pihak-pihak terkait.
2: Privasi Day yang diperingati tiap 28 Januari itu sebenarnya kan penandatanganan Konvensi 108 tahun 81 itu. Itu sebenarnya tonggak awal perlindungan data, baik data pribadi, data bisnis, data pemerintah. Sehingga di Indonesia ini paling relevan lakukan edukasi kepada publik supaya kebiasaan aman itu dijaga. Lalu juga kesiapan organisasi dan kepatuhan regulasi ini juga penting. Jadi ada pemetaan data, ada klasifikasi, ada simulasi insiden juga yang tidak kalah penting, komitmen aksi siapapun yang bertanggung jawab terhadap data ini, baik pemerintahan, non-pemerintahan. Momentum ini dipakai untuk cek kesehatan, tata kelola data organisasi dan individu. Itu apalagi sekarang ini AI harus maju, tapi privasi jangan diganggu.
1: Kebocoran data bukan sekedar soal disrupsi teknologi. Ia juga menyangkut rasa aman terhadap kehidupan privasi, kepemilikan finansial, dan masa depan ekonomi digital. Jika data pribadi terus bocor, bukan hanya warga yang tekor, kepercayaan publik dan ekonomi nasional pun cepat atau lambat akan ikut runtuh.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
7: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
8: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pecinta Al-Iman, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata musibah? Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bahwasannya musibah semua sesuatu yang tidak mengenakkan. Kecelakaan musibah, rasa sakit musibah, kehilangan musibah, kematian musibah, hinaan musibah, dan segala sesuatu yang tidak mengenakkan lainnya. Tahukah kita bahwasannya musibah terbesar bagi seorang mukmin adalah terhalangnya dirinya dari melakukan ketaatan, dimudahkannya dirinya dalam melakukan kemaksiatan. Ketika sosial media lebih menyibukkan kita daripada Al-Quran, itulah musibah. Ketika kita lebih sering menyakiti saudara kita daripada membuatnya tersenyum, itulah musibah. Ketika kata-kata kotor yang keluar dari lisan kita itu lebih sering daripada berzikir kepada Allah, itulah musibah. Inilah musibah yang sebenarnya. Mari kita simak perkataan emas dari salah seorang mukmin sejati. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal sebagaimana penyesalanku terhadap hari yang mana mataharinya berlalu, ajalku semakin mendekat, namun amalanku tidak semakin bertambah. Inilah potret seorang mukmin sejati. Dia akan sangat bersedih ketika hari-harinya berlalu tanpa adanya amal soleh yang dia lakukan. Dia akan sedih dan menangis ketika umurnya semakin bertambah, namun bekal yang dia bawa tidak kunjung bertambah. Saudara-saudaraku, pecinta Suara Al-Iman, apakah kita termasuk orang mukmin seperti ini, ataukah kita menganggap berlalunya hari-hari kita tanpa amal soleh yang bisa kita lakukan itu adalah hal-hal yang biasa? Maka barang siapa yang menganggap ini adalah hal yang biasa, sungguh dia telah tertimpa dua musibah yang sangat besar. Musibah pertama adalah terhalangnya dirinya dari melakukan ketaatan, sedangkan musibah yang kedua adalah dia tidak sadar kalau dirinya tertimpa musibah. Orang yang sakit kronis, kalau dia segera menyadari dirinya tertimpa penyakit yang mengerikan, dia akan segera berobat dan kemungkinan dia akan bisa sembuh. Namun apabila dia tidak menyadari penyakitnya, dia akan membiarkannya. Dan pada akhirnya penyakitnya akan menghancurkan dirinya dan menghancurkan dunianya. Dan ini belum seberapa. Hancurnya dunianya itu belum seberapa dibandingkan hancurnya akhiratnya ketika hari-harinya diisi dengan kesia-siaan dan kemaksiatan dan jauh dari ketaatan. Maka dari itu, saudara-saudaraku, yang perlu kita sadari sekarang adalah tentang hakikat dunia ini. Dunia ini tidaklah lain hanyalah perlombaan, yang mana mau tidak mau kita harus mengikutinya. Senang tidak senang kita harus menjalaninya. Dan pemenang dari perlombaan ini adalah orang mukmin sejati. Orang mukmin yang selalu mengisi hari-harinya dengan ketaatan. Orang mukmin yang senantiasa menjaga dirinya dari kesia-siaan dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Seorang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri dan mengerjakan berbuat kebaikan untuk kehidupan selanjutnya setelah kematiannya. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berhayal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk pemenang dalam perlombaan ini dan bukan menjadikan kita termasuk para pecundang.
11: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
12: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar.
13: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yuqalu fil majlis. Ma yaqulu idza istayqadha min
3: majlis. Bacaan dalam majlis.
2: An Ibn Umar qala:
4: Alhamdulillahi
2: alladhi kana yu'addu li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil majlis al-wahid 100 marrah min qabl an yaqum.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum
2: wafat. Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur.
3: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Doa ketika melihat bulan sabit.
5: Doa untuk mayat balita.
2: Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman.
4: Allahumma ij'alhu faratan wa salafan wa ajra.
2: Wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda.
4: Kafalati Ibrahim.
2: Rabbuna wa rabbuka Allah.
3: Allahumma besar.
4: Azab al jahim.
3: Ya Allah. Terbitkanlah bulan sabit itu dengan iman dan dalam keimanan. Dengan penuh keselamatan.
5: Ya Allah.
3: Dan dalam keislaman
5: anak ini sebagai simpanan
3: dengan
5: dan pendahulu
3: taufik
5: kami
3: agar
5: disuka,
3: kami melakukan yang disukai
5: serta sebagai pahala
3: dan
5: diridhoi
3: oleh Rabb kami.
5: Ya Allah,
3: Rabb kita adalah Allah.
5: Masukkanlah dirinya dalam pengasuhan
6: Ibrahim
5: dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dan
4: sisa Rabbiyal A'la.
6: Ad-du'a 'inda irmadhi al-mayyit wa 'inda

0: Ampunilah si Fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
1: Itulah waktu luang anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Loh cak, kok sendirian di sini? Muka eh kayak banyak pikiran gitu.
3: Senantiasa.
2: Ayo cerita.
3: Membentangkan tangannya.
4: Imron, iyo cak. Akhir-akhir ini aku ngerasa kayak imaniku naik turun. Pas waktu kumpul sama orang, aku isok jaga diri. Tapi pas sendirian, rasanya beda. Lihat sing gak perlu, nunda sholat, yowis ngono lo cak.
5: Yang menjadikan
2: ketakwaan sebagai awak isok sadar. Tahu enggak, nek kamu pengen tahu sejauh mana imanmu, coba liatan gimana keadaanmu pas dewean.
4: Berarti keadaanku saiki nunjukno kualitas imanku yo cak.
2: Iyo cak, imaniku bukan cuma dinilai dari apa yang tampak di depan orang. Justru sing paling jujur iku ya keadaan kita ketika enggak ada yang melihat selain Allah.
4: Berarti kalau mau imanku naik, kudu mulai dari kebiasaan saat sendirian ya cak.
2: Nah iku cak, mulai dari hal kecil, misalnya jaga pandangan, jaga lisan meski lewat chat, sholat tanpa ditunda.
6: Ayah,
2: nek sendirianmu
6: aku boleh
2: bagus
6: curhat gak?
2: Insya Allah nangarep uang mau otomatis bagus.
4: Masya Allah, yo cak,
6: aku makin bingung.
4: Aku bakal coba perbaiki alon-alon.
6: Makin kompleks.
4: Sun yo cak,
6: hidup
2: semangat
6: kayaknya makin berat aja.
2: Imaniku naik turun.
6: Kadang,
2: tapi tugas awak dewe masa depan terus menjaganya.
6: Dan takut juga gak siap
7: Imam
6: untuk akhirat. Ibnu
7: Qayyim rahimahullah berkata, Allah sudah
6: apabila
7: kasih bekal terbaik
6: yang cukup
7: sejauh
6: untuk
7: mana kadar keimananmu
6: dan akhirat.
7: Coba perhatikanlah
6: apa
7: keadaan
6: itu
7: dirimu
6: takwa
7: saat sendirian
6: dan perkataan yang benar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
4: Pak, kalau
6: terus,
4: ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat
6: bisa
4: ibadah,
6: ya,
4: boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
6: Itu nah, janjinya, itu yang harus
7: takwa,
6: hati-hati dan
7: jaga langkahmu.
4: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik
6: sesama
4: buat mendekatkan diri kepada Allah.
6: Berarti niat baik itu penting,
7: ya,
6: tapi
7: cukup
6: dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat. Caranya
7: itulah
6: juga harus
7: terbaik
6: sesuai tuntunan. Dunia tenang,
4: berarti
6: akhirat selamat.
4: Gak boleh bikin cara
6: jangan
4: ibadah sendiri ya Pak
6: itu. Iya, Syekh ada perkataan ulama yang mengatakan, membuat perkara baru dalam agama
7: bekal untuk
6: pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah.
7: Dan
6: sebab
7: yang benar,
6: seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan
7: yang beriman,
6: sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
7: Dan
4: berarti
7: perkataan
4: seakan-akan dia merasa
7: bisa
4: ada ibadah
7: Allah
4: yang belum sempurna dalam agama ini ya Pak.
7: Dan mengampuni dosa-dosa.
6: Nah itu dia.
7: Surah
6: padahal Allah sudah sempurnakan
7: 70,
6: agama
7: 71.
6: Ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Dengan keduanya,
6: makanya
7: nisaya,
6: para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
7: Dan di akhirat akan baik.
4: Walah, saya baru ngerti sekarang Pak. Ternyata nggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
6: Masya betul, Allah, makanya
8: ya,
6: belajar agama itu penting
8: tenang,
6: supaya
8: iya,
6: semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
8: Sholat,
4: Masya Allah, terima kasih ya Pak. Saya harus lebih
8: lagi
4: hati-hati mulai
8: kan
4: sekarang.
8: Yang benar.
6: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Renungan, suara al-iman.
8: Coba dipikir. Nabi aja setiap sholat masih berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus.
9: Maka bertanyalah kepada
8: orang yang
9: mempunyai
8: bertakwa,
9: pengetahuan.
8: Itu
9: jika
8: tandanya
9: tidak
8: kita nggak boleh sombong nih, nggak boleh.
10: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan
8: jadi
10: akan berdoa kepada
8: agama,
10: orang yang mengusapnya?
8: Tetap harus minta hidayah Allah ya.
10: Jawaban,
8: benar.
10: Tidak ada dalil
8: ulama,
10: tentang hal tersebut.
8: Seorang hamba
10: yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan
8: darinya,
10: bahwa setiap helai rambut anak yatim yang
8: itu
10: diusap
8: harus selalu ada,
10: terhitung sebagai kebaikan.
8: Iya juga sih.
10: Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah,
8: sampai akhir
10: putus atau ada perawi yang memalsukannya.
8: Karena
10: di antara
8: itu
10: riwayat
8: bukan
10: tersebut
8: warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
11: Maka siamat, aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
10: Barang siapa yang semoga mengusap kepala anak semua, yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah. Berkata, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah,
6: tetap saja
10: karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
12: Ahladzikri in kuntum la ta'lamun.
13: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
10: Pertanyaan, apakah memercikkan pertanyaan air di atas kuburan dapat bolehkah jamaah salat diberikan jeda? Jawaban, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, berkata, yang benar adapun memercikkan air di atas kuburan atau berkelanjutan salah sekali untuk menguatkan baik jamaah taqdim maupun bukan jamaah seperti takhir, persangkaan karena orang semacam ini tidak ada batasannya adalah untuk mendinginkan mayat karena mayat tidak dingin dengan air
13: tangan dengan tujuan memberikan keringanan
10: didinginkan atau dengan pahalanya.
13: Wallahu a'lam bis-shawab.
10: Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, Asy-Syarhu al-Kafi, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu'alam.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
3: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak, karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
3: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian. Seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
4: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Agrokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
4: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas terusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? atau gemuruhnya yang memukau. Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000.

0: Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah!
0: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga Muslim. Namun, sebagian anak mengalami kesulitan ketika harus tinggal jauh dari orang tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut.
4: Tentang anak yang trauma di pondok pesantren, kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncul asap. Malah cari sebabnya. Kenapa kok anak saya trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama, mencari sebab. Yang kedua, mungkin orang tua adakan pendekatan kepada pihak pondok. Sebab pondok memperhatikan anaknya. Walaupun tidak menjadikan anaknya sebagai seorang yang spesial, tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anaknya. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anak. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi ya macam lah upaya bisa dilakukan. Tapi cari sebab kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya kita nasihati. Kewajiban orang tua menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz, tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
3: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah. Termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
0: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
6: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan. Sehingga Allah berfirman, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir," bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian, semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
0: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر
5: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya, apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Thank you.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة.
6: Sederhana dalam melaksanakan kewajiban bisa menyebabkan masuk surga.
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut Anda jika aku melakukan salat fardu, melakukan puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun, apakah aku masuk surga?" Beliau menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Dan maksud aku mengharamkan yang haram, yakni menjauhinya, dan maksud aku menghalalkan yang halal, yakni mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lainnya. Saya punya hak atas muslim yang lainnya. Apa itu? Ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan orang muslim itu, hak dia yang harus kamu tunaikan, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengajakmu, memanggilmu untuk sebuah hajat, undangan makan dan semacamnya, maka penuhi panggilannya itu. Wa idza stansahaka fansahhu. Dalam riwayat lain, fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, hak dia yang harus kamu tunaikan, berikan dia nasihat. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, haknya yang harus kamu tunaikan adalah jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, maka ikuti jenazahnya. Tasyi', antarkan dia ke pemakaman. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, setelah bersin dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka haknya adalah kamu tashmid dia. Tashmid adalah engkau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini 6 hak muslim atas muslim.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Info sehat hari ini.
2: Kenali sakit kepala Anda. Hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala. Sakit kepala diartikan sebagai perasaan tidak nyaman yang dirasakan di sekitar kepala, antara bola mata hingga belakang kepala. Sakit kepala menyerang dengan beberapa pola nyeri. Seringkali pasien kesulitan menjelaskan kepada dokter pola sakit kepala mana yang dia rasakan, sehingga seringkali menyulitkan dokter untuk menentukan jenis sakit kepala apa yang diderita pasien. Hal ini tentu akan mempengaruhi pengobatan yang harus diberikan. Oleh karena itu, kenali pola sakit kepala dan jelaskan kepada dokter Anda bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Berikut beberapa hal yang patut Anda perhatikan agar dapat membantu dokter Anda mendiagnosis sakit kepala yang Anda derita. Hitung beberapa kali sakit kepala telah menyerang Anda. Anda dapat menghitungnya sejak pertama serangan hingga sakit kepala hilang sebagai satu serangan. Anda perkirakan berapa lama Anda merasakan sakit kepala hingga pulih kembali. Berapa jam atau bahkan bisa berhari-hari. Tentukan di mana lokasi sakit kepala yang paling berat Anda rasakan. Depan kepala, belakang kepala atau hanya satu sisi kepala saja. Jika Anda bisa menunjuk dengan jari Anda dapat melakukannya. Deskripsikan bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Apakah berupa denyutan atau nyeri tumpul di seluruh kepala? Anda dapat membagi derajat sakit kepala menjadi ringan, sedang, dan berat. Tentukan derajat sakit kepala Anda. Sakit kepala dengan sebab tertentu bisa disertai gejala-gejala selain sakit kepala itu sendiri. Berikan informasi seluruh keluhan yang Anda rasakan saat serangan, seperti demam, mual, muntah, pandangan kabur, takut lihat cahaya terang, dan kelemahan anggota gerak. Anda juga wajib membedakan antara sakit kepala dengan keluhan pusing. Pusing diartikan sebagai perasaan berputar, baik lingkungan sekitar tampak berputar atau tubuhnya, dikenal dengan vertigo. Oleh karena itu, kenali bentuk keluhan yang Anda rasakan. Ketika Anda keliru menyampaikan keluhan kepada dokter, keliru pula pengobatan yang diberikan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim. Peningkatan kasus gagal ginjal akut GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir, menjadi perhatian. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia, dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
1: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30 jumlah kasus 23. Meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya akut, atypical progressive acute kidney injury, atau disingkat dalam bahasa Indonesia gangguan ginjal akut atypical progressive. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
0: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
1: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. Langkah preventif yang dilakukan yang penting, PHBS, ya, hidup sehat. Sehingga dengan cuaca seperti ini, diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Adab-adab harian Muslim. Adab saat di masjid. Pertama, berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia keluar rumah pergi salat di masjid, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku dan jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku dan jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahilah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, berjalan menuju masjid untuk sholat dengan tenang dan khidmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila sholat telah diiqamatkan, maka janganlah kamu datang menujunya dengan berlari, tetapi datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka apa bagian sholat yang kamu dapati, ikutilah, dan yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berdoa di saat masuk dan keluar masjid. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim. Dan bila keluar mendahulukan kaki kiri, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karuniamu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, disunnahkan melakukan salat sunnah tahiyatul masjid bila telah masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, dilarang berjual beli dan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan bagimu. Dan apabila kamu melihat orang yang mengumumkan barang hilang, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, dilarang keluar dari masjid sesudah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tukang azan telah azan, maka jangan ada seorang pun yang keluar sebelum sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Ketujuh, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, dan disunnahkan bagi orang yang sholat meletakkan batas di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa perbuatannya, niscaya ia berdiri dari jarak 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menjadikan masjid sebagai jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan masjid sebagai jalan kecuali sebagai tempat untuk berzikir dan sholat. Hadis riwayat Tobroni. Kesembilan, tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Termasuk perbuatan mengganggu orang sholat adalah membiarkan handphone dalam keadaan aktif di saat sholat. 10. Hendaknya wanita tidak memakai parfum atau berhias bila akan pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ingin sholat di masjid, maka janganlah menyentuh parfum. Hadis riwayat Muslim. Ke-11. Orang yang junub, wanita haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Allah berfirman, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, ambilkan bagi saya kain alas dari masjid. Aisyah menjawab, sesungguhnya aku haid. Nabi bersabda, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Hadis riwayat Muslim.
7: Adab-adab Islam.
8: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada

Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta tiga surat terakhir dalam

membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'ats wa ibadak, yang artinya ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hambamu, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyal mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 17 September 2026 pukul 12:55 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Polisi dalami dugaan WNA Tiongkok buru penyu sisik di Raja Ampat. Polda Papua Barat Daya mendalami dugaan perburuan penyu sisik yang dilakukan seorang warga negara asing asal Tiongkok di kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Dugaan aktivitas tersebut terjadi pada 8 hingga 11 September 2026 di sekitar Kerwo Homestay, Kepulauan Farm, Raja Ampat. Wisatawan berinisial WS alias Wilson Sang diduga menyelam bersama dua orang lainnya dengan menggunakan senjata spear gun untuk memburu penyu. Berdasarkan dokumentasi yang masih didalami, terdapat dugaan penyu terkena spear gun hingga mati, kemudian dibawa ke penginapan untuk dimasak dan dikonsumsi. Polisi telah melakukan olah TKP di homestay dan kawasan bawah laut, serta menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyidik masih memverifikasi seluruh informasi dan bukti elektronik, termasuk video dan foto, serta akan memeriksa saksi ahli terlapor dan berkoordinasi dengan imigrasi. Pemkot Surabaya tawarkan 450 lowongan kerja lewat mini job fair. Pemerintah Kota Surabaya menawarkan 450 lowongan kerja dari 14 perusahaan melalui kegiatan mini job fair bertajuk Surabaya Siap Kerja. Lowongan tersebut tersedia untuk 76 jenis jabatan dan digelar di Surabaya Urban Creative Hub X High Tech Mall pada Rabu 16 September 2026. Pemkot Surabaya juga memperkenalkan sekitar 1.700 peluang kerja di luar negeri melalui informasi penempatan pekerja migran Indonesia dari BP3MI Jawa Timur. Pemerintah kota menyebut bursa kerja ini tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga mendorong peningkatan keterampilan. Bagi warga yang masih membutuhkan penguatan kompetensi, Pemkot menyediakan akses pelatihan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pemkot Surabaya juga memberikan perhatian khusus kepada sekitar 2.400 warga dari keluarga miskin dan pramiskin yang membutuhkan pekerjaan, dengan target mereka dapat terserap ke dunia kerja. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, kadang kita punya keinginan untuk belajar bahasa Arab, tapi sering berhenti karena merasa nanti saja kalau sudah sempat. Padahal kemampuan itu tumbuh dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, mulai dari dasar atau lanjutan ke Al-Ajrumiyah kalau sudah punya bekal. Kursus Al-Iman hadirkan dengan kelas bahasa Arab untuk pemula dan kelas Al-Ajrumiyah untuk yang ingin melanjutkan. Info pendaftaran cek Instagram @kursus.aliman. Jangan cuma punya niat belajar, yuk mulai langkahnya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga imun Anda dan jaga iman Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: إن الحمد لله نحمده
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin.
1: Wama adraka ma iliyun.
2: Tahukah kamu apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawun

0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Liputan hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali hadir, untuk bisa belajar bersama tentang agama kita, untuk mengenal Islam lebih jauh, khususnya akan keutamaan Islam. Kedua kalinya salat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Aliman TV dan pendengar setia radio suara Aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan siang baik ini kita akan membahas satu bab yang akan dijelaskan kepada kita terkait dengan dampak buruk dari seorang melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Orang yang sering melakukan perkara

0: baru dalam agama yang dikenal dengan ahli bid'ah, dengan istilah agama kita, maka dia akan sulit sekali dari rujuk kepada kebenaran. Sulit baginya untuk hijrah kepada sunnah. Sulit baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya banyak sekali kotoran-kotoran, noda-noda hitam, bekas dari setiap perkara bid'ah, perkara baru yang ia lakukan. Ketika hati sudah kelam, tertutup dengan noda hitam semuanya, sudah tidak lagi bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, bahkan justru lebih mengikuti akan hawa dan nafsunya, mengikuti kepentingan ya tertentu, maka inilah yang menjadikan seorang itu sulit dan mau kembali kepada kebenaran yang sudah jelas, terang benderang seperti matahari di siang bolong. Bahasan kita dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, babu ma jaa anna Allah ihtajara at-taubata an sahibil bid'ah. Bab perkara yang datang, atau nas, atau dalil tentang sulitnya untuk bertaubat, terhalangnya dari bertaubat an sahibil bid'ah, oleh atau dari orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah, yaitu perkara baru dalam agama. Apa sih maksudnya dari bab ini? Bab ini akan menjelaskan kepada kita beberapa riwayat, beberapa athar, demikian pula ucapan ya para ulama, dan juga hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berkenaan dengan terhalangnya orang-orang yang terjerumus, yang melakukan perkara baru dalam agama, dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menganggap apa yang ia lakukan selama ini, perbuatannya yang dinamai sebagai ibadah, dinamai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kebenaran, padahal tidak. Ya, mereka menyangka itu adalah baik, padahal tidak. Mereka menyangka itu benar, padahal tidak. Karena mereka luput dari berpegang teguh kepada parameter kebenaran itu sendiri. Maka ya, bab ini akan dijelaskan kepada kita dengan tiga dalil, ya, tiga landasan, yang tentunya nanti kita akan baca penjelasan dari ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di dalam menjelaskan maksud dari dalil per dalil yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Fadlul Islam. Baik, kita akan baca terlebih dahulu 1 2 3 baru nanti kita akan sampaikan penjelasannya per dalil. Hadza marwi min hadits Anas radhiyallahu anhu, ya. Sebuah riwayat yang tadi dipakai sebagai judul dalam bab ini oleh al-muallif, anallaha ihtajara at-taubata an sahibil bid'ah, bahwasannya Allah itu menutup taubat bagi pelaku-pelaku bid'ah, ya. Ini diriwayatkan dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, dan juga wa min marasilil hasan, dan juga disebutkan pula hal yang semisal dari hadis-hadis mursal Hasan al-Basri. Wa dhakara ibnu Waddah an Ayyub qala kana 'indana rajulun yara ra'yan fatarakah. Ibnu Waddah telah menyebutkan dari Ayyub, dia mengatakan bahwasannya pernah ada seseorang, dia itu memiliki satu pandangan yang kemudian pandangan ini ia tinggalkan. Yang dimaksudkan di sini adalah pandangan atau pendapat yang mengarah kepada perkara baru dalam agama, bukan termasuk bagian dari Islam. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin faqultu asyarta anna fulanan taraka ra'yah. Lantas aku pun mendatangi seorang imam, Muhammad ibn Sirin, yang dikenal dengan al-imam ibn Sirin. Aku mengatakan kepadanya, asyarta anna fulanan taraka ra'yah. Apakah kamu merasakan yaitu mengetahui kalau si Fulan itu yang dulu pernah punya pandangan begini dan begitu, sekarang dia meninggalkannya. Kemudian kata al-Imam Ibnu Sirin, apa? Unzur ila madza yatahawwal. Ya. Lihatlah, ya. Kemana dia akan berpindah? Maksudnya dia akan lebih buruk lagi jika meninggal pandangannya yang sebelumnya. Karena tidaklah perkara baru dalam agama, melainkan dia akan menyeret pada perkara-perkara baru lainnya yang lebih berat dan juga lebih besar. Inna akhir al-hadith ashaddu alaihi min awalih. Sesungguhnya, ya, penghujung hadis itu bagi mereka itu dirasakan jauh lebih berat daripada awal-awal hadis. Yaitu hadis yang berbicara tentang khawarij. Yang mana Rasulullah SAW di akhir hadis menyebutkan apa? Yamruquna min al-Islam thumma la ya'uduna ilaih. Mereka keluar dari Islam dan tidak pernah kembali lagi kepada kebenaran Islam itu sendiri. Wasuila Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala an ma'na dhalik faqala la yuwaffaqu lit-taubah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya terkait dengan makna maksud dari sabda Nabi di atas, yamruquna min al-Islam, mereka itu keluar dari Islam, ay la yuwaffaqu lit-taubah. Thumma la ya'uduna ilaih, mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali lagi kepadanya, ay la yuwaffaqu lit-taubah, artinya tidak mendapatkan taufik dalam dia bertaubat. Baik. Apa yang disampaikan oleh al-muallif di sini mengandung tiga dalil, ya, tiga landasan yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang dia merupakan pelaku atau orang, ya, pencetus perkara-perkara baru dalam agama, ya, mereka akan sulit untuk bisa menerima kebenaran, sulit untuk berhijrah kepada ajaran Rasulullah yang benar, karena mereka menganggap, ya, hal itu adalah baik, adalah benar, padahal kebenaran itu manakala mencocoki apa yang datang dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalil yang pertama, ya, yang dibawakan oleh al-muallif itu adalah sebuah riwayat yang dijadikan judul pada bab ini oleh al-muallif, yaitu annallaha ihtajara at-taubata an sahibil bid'ah. Nah, dalam riwayatnya Anas, ya, disampaikan hadza marwiyun min hadithi Anas. Ini diriwayatkan dari hadisnya Anas. Nah, hadisnya Anas itu berbunyi innallaha hajabat taubah an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah itu hajabat taubah, menutup taubat, menutup pintu taubat, an sahibi kulli bid'atin, dari pelaku setiap bid'ah, setiap orang yang melakukan, yang berbuat, yang memunculkan perkara baru dalam agama. Dan ini pun juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai dalam musnadnya, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir, ya, yang mana pada riwayat tersebut yang disampaikan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitabnya min wajhin la yasih, dari sisi yang tidak valid begitu. Nah, riwayat ini, ya, terdapat tiga lafaz yang berbeda. Kalau tadi pada judul bab al-muallif menggunakan lafaz ihdajar, iya kan? Kemudian riwayat yang lain yang juga disampaikan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini dipakai kata hajaba. Dan di sana ada riwayat lagi, ya, menggunakan kata hajara, hajaza. Jadi ada tiga lafal, hajaba, hajara, dan juga hajaza. Yang mana dari tiga kata di atas mengandung makna yang sama, yaitu menutup, ya kan, menghalangi, ya, dan seterusnya. Sehingga dari dalil yang pertama ini, ya, diambil kesimpulan apa? Bahwasannya orang yang sering melakukan perkara baru dalam agama, orang yang membuat perkara baru dalam agama, orang yang merintis barangkali begitu, setiap perkara baru dalam agama yang dinamakan dengan mustalah bid'ah, maka ini adalah orang yang ditutup pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditutup bukan berarti dia tidak bisa bertaubat. Sulit maksudnya, ya. Untuk bisa bertaubat itu sulit sekali. Disebabkan apa? Disebabkan hatinya sudah tidak bisa untuk melihat kebenaran. Ya, sudah tidak punya parameter di dalam menilai kebenaran. Karena yang dipakai adalah perasaan maupun akal. Ya. Bukan wahyu, bukan, ya. Oleh karena itu, tidaklah ada satupun perkara baru dalam agama melainkan dia akan pasti memberikan dampak buruk pada hatinya. Semakin banyak perkara baru ia lakukan, ya, dengan menamakan ajaran agama, semakin banyak pula bekas-bekas buruk, noda-noda hitam menutup hatinya. Ketika hati sudah menjadi tertutup, gelap, gulita, kelam, ya, menjadi sakit bahkan sampai mati. Kalau hati sudah mati, sulit untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sulit untuk membedakan mana itu bid'ah, mana itu sunnah. Ya, sulit untuk melihat dan mencari parameter kebenaran. Makanya orang seperti ini, berdasarkan beberapa riwayat yang berbeda-beda, ya, namun memiliki makna yang sama, itu menunjukkan apa? Sulitnya mereka orang-orang yang berbuat perkara baru dalam agama, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pula wa min marasilil hasan, ya. Dan juga ini dalil yang kedua, dari mursalnya, hadis mursalnya Hasan Al-Basri, yang mana di situ disebutkan aballahu li sahibi bid'atin bitaubah, aballahu li sahibi bid'atin bitaubah. Allah itu enggan, ya, memberikan satu pintu taubat bagi pelaku bid'ah dalam agama. Nah, ini dikeluarkan oleh Ibnu Waddah dan juga yang lainnya, yang mana mursal dari hadis ini dihukumi oleh Fadlatul Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagai mursal yang lemah. Akan tapi kalau kita melihat dan merujuk kepada dalil yang pertama tadi, ya, ada kesesuaian makna, yang mana pada mursalnya Hasan Al-Basri ini disebutkan bahwasannya Allah itu enggan untuk memberikan jalan menuju pintu taubat bagi orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ya, Allah itu enggan untuk menuntun mereka. Allah enggan untuk memberikan hidayah, memberikan taufik kepada mereka agar kembali kepada kebenaran dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak lain dan tidak bukan itu karena disebabkan ulah tangan manusianya itu sendiri, pelaku-pelaku dari orang yang berbuat perkara baru dalam agama itu sendiri. Ya. Karena mereka tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai parameter kebenaran, karena mereka tidak melibatkan dan menjadikan kembali arah pandang para sahabat sebagai parameter dan tolak ukur dalam memilih sebuah kebenaran atau mencari sebuah kebenaran. Ketika mereka berpaling dari Quran, berpaling dari Sunnah, berpaling dari pemahaman yang benar, yakni pemahaman para sahabat, maka Allah pun akan berpaling. Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya menentang, tidak mau menggunakan sunnahnya, tidak mau meniti sunnahnya, menolak sunnahnya, mengingkari sunnahnya dan berbagai macam alasan sampai tidak mau menegakkan sunnah Nabi dan mengikuti jalan selain jalannya mereka para sahabat. Yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat al-mu'minin yang pertama kali dalam Islam adalah mereka. tidak mau mengambil sunnah Nabi dan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan sekalian kemana dia mau berpaling. Ya. Kalau sudah tidak lagi sunnah Nabi sebagai pedoman dan pegangan, jika sudah tidak lagi pemahaman dan jalannya sahabat jadikan sebagai tolak ukur, maka Allah berikan sanksi. Allah palingkan dia. Allah tidak arahkan kepada kebenaran. Allah tidak berikan taufik, tidak berikan hidayah pada orang-orang tersebut. Dan di akhirat, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami masukkan ke dalam neraka wal iyadzu billah, dan tempat itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian dibawakan dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga. Apa itu dalil yang ketiga? Disebutkan, namun sebelumnya kita sampaikan dulu apa yang diucapkan oleh Ayyub, bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Wattah. Ya, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakah. Dulu di kita itu ada seseorang yang memiliki pemikiran nyeleneh. Lantas dia meninggalkannya. Kata Ayyub, aku pun datang, fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Aku pun datang kepada Imam ibn Sirin dan mengatakan, asyarata anna fulanan taraka ra'yah. Apakah kamu tahu si fulan itu sudah meninggalkan pemikirannya nyeleneh? Kata Al-Imam, bagaimana? Unzur ila madha yatahawwal. Lihat dulu, ya, ke arah mana sekarang dia itu nyelenehnya, begitu ya, berpindah. Artinya, ketika barangkali dia meninggalkan sesuatu yang termasuk perkara nyeleneh kepada perkara yang lain, tentu perkara yang lain itu bisa jadi lebih nyeleneh lagi, lebih parah lagi, selama dia tidak mau kembali kepada kebenaran. Dan ini menunjukkan ya bahwa orang itu kalau sudah terjatuh dalam gubangan bid'ah, apalagi dia itu termasuk orang yang kreatif untuk membuat perkara baru dalam agama, maka semakin kesini dia akan semakin menyimpang jauh tanpa ia rasa. Ya, akan semakin menyimpang jauh dari kebenaran, jauh dari sunnah, jauh dari jalannya para sahabat. Ya. Jangan dikira dia sudah tidak berpikiran sebelumnya dengan pemikiran A misalkan. Bisa jadi dia lebih parah lagi. Ya, punya pemikiran yang lain, pandangan yang lain dengan perkara baru yang ia buat-buat tadi itu. Makanya benarlah ucapan Al-Imam Ibn Sirin tadi mengatakan apa? Unzur ila madha yatahawwal. Ya, lihat dulu ya, kemana dia itu pindahnya. Kalau ke sunnah, oke. Okay. Tapi kalau seandainya lebih nyeleneh lagi, nah itu seperti itu buruknya. Dan kenyataannya orang-orang yang terbiasa atau melakukan atau dia itu menginovasi, mengkreasi apa yang ada dalam ajaran Islam ini, semakin kesini pun semakin aneh-aneh dan nyeleneh-nyeleneh ya. Dan itu pun dilabeli dengan ajaran Islam waliyahzubillah. Kemudian barulah dibawakan hadis Nabi ya, dan ini adalah dalil yang ketiga yang mana Nabi mengatakan yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramyah thumma la ya'uduna ilaih. Mereka itu, dan hadis ini ya merupakan cuplikan dari hadis yang lengkap di mana di situ Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam memaksudkan bid'atul khawarij, yaitu bid'ahnya orang-orang khawarij yang memiliki pemikiran radikal, gitu ya, yang bermudah-mudah mengkufurkan kaum muslimin. Ya, mereka itu orang-orang khawarij itu yang merukuna minal Islam, mereka itu keluar dari Islam, keluar dari ajaran Islam yang benar. Kama yamruqu as-sahmu minar ramyah, taubahnya seperti melesat keluarnya anak panah dari busurnya. Subhanallah, jauh sekali keluarnya, ya, jauh sekali. Kenapa mereka bisa begini? Karena mereka melakukan berbagai macam perkara baru dalam agama, khususnya terkait dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah muamalah kepada pemerintah. Ya, lihat mereka, orang-orang Khawarij di zaman Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhahu, bagaimana mereka menghabisi khalifah, menantu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, orang yang dijamin dan digembirakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dibunuh habis-habisan, diporak-porandakan ya istana kepemimpinannya. Subhanallah. Dan mereka itu pun ya tidak rujuk, tidak kembali kepada kebenaran. Ya. Pantas Nabi mengatakan yamruquna minal Islam, mereka itu keluar dari Islam, ajaran-ajaran Islam, bangunan-bangunan Islam, kama yamruqu az-zahmu minar ramyah, sebagaimana keluarnya anak panah yang begitu cepat melesatnya dari busurnya. Ya, dan ini merupakan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hanya saja pada tambahan thumma la ya'uduna ilaih, pada akhir hadis itu ya, kemudian mereka itu tidak kembali lagi ke Islam, itu merupakan lafaz yang hanya ada pada riwayat Al-Imam Bukhari. Ya. Nah, wajh dilalah di sini apa? Kata Nabi, "Tsumma la ya'uduna ilaih." Kemudian mereka tidak kembali lagi setelah keluar anak panah ini, setelah keluar mereka dari ajaran-ajaran Islam. Mereka tidak kembali lagi kepada kebenaran yang ada dalam Islam. Ya. Karena mereka terhalang dengan apa yang telah mereka perbuat selama ini. Ya. Terhalang dari bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan, terhalang dari gelapnya hati yang tidak dapat hidayah, terhalang dari kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan personal, kepentingan tertentu yang menyeret dia tetap menggeluti di kebid'ahannya. Itu yang menjadikan mereka itu terhalang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, dibawakan apa? Ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait dengan makna hadis di atas, "Tsumma la ya'uduna ilaih," kemudian mereka tidak kembali kepada Islam yang benar, "la yuwaffaqu lit-taubah," orang itu tidak dapat taufik untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan ya pada bab ini tidak keluar dari dampak buruknya perkara bid'ah dalam agama. Ya. Kalau di bab sebelumnya dijelaskan kepada kita bahwasannya bid'ah itu lebih berat, bid'ah itu lebih besar ya dampaknya dibandingkan dengan dosa besar, ya. Di antara dampak besarnya itu kembali kepada pelakunya. Apa itu? Sulitnya, terhalangnya, tertutupnya taubat kepada kebenaran. Karena dia dimakan oleh ulah tangannya sendiri. Karena kepentingan, karena syahwatnya, karena gelapnya hati. Sehingga dia sulit untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala harus dikejar, bukan menunggu atau bahkan cuek begitu saja, harus dicari. Maka pertanyaan, bagaimana dia bisa mencari hidayah Allah sedangkan hatinya itu gelap gulita, tidak bisa melihat, tidak bisa mendekatkan kebenaran, terlebih ditopangi dengan syahwat ya tertentu untuk kepentingan golongan maupun pribadinya. Wal'iyadzu billah. Jadi inti dari bahasan ini kita garis bawahi bahwa hendaknya berhati-hati ya siapapun dari kita dari melakukan perkara baru dalam agama, apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu ya perkaranya, karena tidak ada perkara yang kecil selama itu adalah terlarang dalam agama, melainkan itu akan menjadi bumerang besar bagi kita dan membawa dampak buruk bagi kita. Orang yang terjatuh dalam kubangan kebid'ahan dan dia menjadi orang yang justru getol membela habis-habisan, maka ini akan dihukum oleh Allah di dunia dari sulitnya dia mendapatkan pintu taubat karena hatinya sudah diantipati gelap gulita dan mengikuti nafsu serta syahwat keduniawiannya untuk kepentingan dia semata. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis. Pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafizahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan, Hafizahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Bader, Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
8: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
9: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
10: Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun.
6: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu. Tapi gak mau ikut latihannya. Jadi pemainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran, dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tentu tidak lepas dari yang namanya jual beli. Baik itu kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli. Karena untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak bisa memenuhinya sendiri sehingga kita harus membeli dari pihak orang lain. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, maka tentu kita harus memiliki ilmu. Kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, di antara ilmu tersebut adalah ilmu untuk mempelajari fikih muamalah. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib bagi dirinya untuk memiliki ilmunya. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Begitu pula barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, menghendaki kehidupan surga, dia pun juga harus memiliki ilmunya. Sehingga di antara ilmu tadi adalah ilmu masalah muamalah. Bahkan dahulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "La yabi fi sukina illa man qad tafaqqaha fid-din." Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang faham tentang agama. Jadi seleksinya sangat ketat dahulu. Orang enggak ngerti agama, maka dia enggak boleh jualan. Nah, kenapa? Ya tentu di antara faktornya adalah agar ketika dia berjualan, dia tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak menggunakan sistem ribawi atau apa-apa yang diharamkan oleh syariat ini. Sehingga dia pun bisa berjual beli, di samping dia mendapatkan keuntungan dunia, dan yang lebih penting adalah dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ittajara qabla an yatafaqqah iltatama fir riba, tsumma tatama, tsumma tatama." Barang siapa yang berjualan namun dia belum memiliki ilmu agama, belum tafaqquh di dalam agama, maka dia akan jatuh dalam transaksi ribawi, akan jatuh dan jatuh. Dan inilah kebanyakan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mereka tidak memperdulikan lagi mana halal, mana haram. Yang penting bagi mereka, bagaimana bisa mengumpulkan harta, bagaimana bisa mengumpulkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ketika dikasih tahu, ini hukumnya haram, ini hukumnya riba, mereka hanya mengatakan, "Oh, ini sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Masih banyak orang-orang yang melakukannya. Namun, kenapa kok ini diharamkan? Kenapa Anda mengharamkannya?" Bahkan dengan tegas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi telah menunjukkan akan keharamannya. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka terkadang mereka enggan dan susah untuk meninggalkan pekerjaan yang diharamkan tadi. Apalagi kalau sudah merasa mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga sebelum terlambat, kita pun harus mempelajari terlebih dahulu khususnya ilmu tentang bab muamalah ini. Maka kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu seputar muamalah, seputar jual beli. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan rahmatnya memberikan kebebasan bagi kita untuk bertransaksi jual beli, untuk menghalalkan jual beli, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang sebuah masa di mana manusia sudah tidak peduli lagi dalam mencari harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Mereka tidak peduli lagi, yang penting mengumpulkan uang tadi. Maka kaum muslimin ketika bekerja, ketika mencari nafkah, tujuannya adalah bagaimana agar dia memperoleh harta tersebut dengan cara yang dihalalkan. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, apa yang dinafkahkan kepada anak istrinya, itu merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap tubuh, setiap jiwa, setiap badan yang tumbuh dengan harta yang haram, maka neraka lebih layak untuk dirinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki sudah ditetapkan, tinggal bagaimana kita cara memperolehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah tatkala kalian mencari rezeki. Di sini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, untuk meyakini Allah yang Maha memberikan rezeki, untuk meyakini segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbaguslah dalam mencari rezeki. Bekerjalah dengan cara yang halal. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafiya rizqaha wa in abta anha. Karena seorang jiwa, seorang hamba, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan seluruh rezekinya, meskipun terkadang datang terlambat. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah, perbaikilah cara mencari rezeki kalian. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bekerja di tempat yang halal, supaya pekerjaan kita, gaji kita, harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan keberkahan bagi diri kita ataupun keluarga kita. Wallahu taala alam.

banyak orang melakukan doa-doa yang syirik ya. Misalkan kalau doa, contoh doa syirik ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan minta kepada kuburan ya, kepada wali ya, wahai wali fulan ya, berikanlah rezeki kepada aku. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu juga zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang berlebih-lebihan ya, salawat-salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada contohnya dari Nabi, terkadang isinya berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalkan dalam salawat ya, sebagian salawat itu ya, meminta atau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itulah yang bisa menghilangkan segala bahaya. Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil uqad ya, yang dengan Nabi SAW segala ikatan-ikatan lepas dan segala kesusahan-kesusahan akan hilang. Nah, ini tentu adalah berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau doa bikinan orang-orang Syiah ya, misalkan ya Ali bin Abi Thalib anta masdarul mawahib, wahai Ali bin Abi Thalib, engkau adalah sumber segala anugerah ya, segala anugerah. Ala kulli hal, contoh-contoh doa ya yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kita temukan ya, ya dalam doa-doa bikinan manusia sendiri, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ya berusaha dalam zikir ya, dalam doa-doa ya, kalau kita bisa berzikir dan berdoa dengan yang ada dalilnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih selamat. Zikir yang paling bagus, doa yang paling bagus adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Cukupkan dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, daripada kita bikin sendiri yang malah bisa keliru, bisa salah, ya, mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya. Jadi intinya kalau doa-doa yang mengandung kesyirikan banyak ya, banyak. Intinya kalau itu memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rezeki, meminta dihilangkan segala kesusahan ya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka

0: laki-laki yang kufur sehingga dia beriman dulu. Ini hukum Allah. Karena Allah Ta'ala tidak menyamakan orang kafir dengan orang beriman. Kalau terjadi pernikahan itu dilanjutkan, maka orang tua wajib untuk membatalkan pernikahannya. Karena pernikahan orang kafir dengan orang mukmin batal. Ya. Bahkan wala tankihul musyrikati hatta wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan orang musyrik itu sehingga dia beriman dulu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahkan wanita yang musyrik itu sehingga dia beriman. Syirik dan kufur hampir sama. Ya, ini perlunya kita kaum muslimin, kalau kita pernah terjadi anak kita ini ucul, lepas diri. Lalu menikah dengan orang kafir, kita seorang tua wajib memisahkan, ambil anak kita. Kecuali kalau anak ini sudah saya tidak mau, kemudian dibawa oleh suaminya, maka semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang tua yang telah menasihati. Ya, makanya kita kaum muslimin mulai dari sekarang, anak-anak kita ini harus kita didik mulai dini. Dari mulai kecil kita kenalkan Islam. Ketika sudah mau balik, ingat. Ketika wanita kalau sudah mau balik, apa itu gerakannya banyak sekali. Ingin keluar, ingin berhias diri yang lainnya. Maka seorang ibu yang beriman perlu membantu putrinya. Dan perlu pula untuk mencarikan segera jodohnya. Karena orang tua yang paling bagus untuk memilikan untuk anaknya. Terutama kalau orang tua punya ilmu. Dicarikan jodoh yang punya ilmu. Dan itu akan menyejukkan dalam keluarga. Sebab kalau terjadi sampai orang tua membebaskan terserah kamu anakmu, ke anak kamu milih siapapun, itu yang rugi kita sendiri. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang laki-laki bertanggung jawab atas wanita. Wanita termasuk istrinya, termasuk saudarinya, termasuk pula putrinya. Ya, pernikahan mereka tidak sah. Karena menikah dengan laki-laki yang kufur. Dan juga bisa menjadi wanita yang dinikahi oleh orang laki-laki yang kafir itu menjadi sebab wanita itu akan murtad. Karena wanita ini pendek akalnya. Dan wanita ini gampang dibujuk oleh laki-laki. Karena itu sering kita, Allah menyampaikan, hei wanita tinggallah kamu di rumah. Sejuk kalau kita di rumah. Wallahualam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lada sih putih kok piye? Anyar lo bang.
1: Alhamdulillah bang, baru bang.
0: Wah, jian. Ape? Wah, buat nonton bu. Ini sih model anyar iki.
1: Iya, yang terbaru bang.
0: Oh, sih model koyong ini kyo.
1: Koyong ini kyo. Cobain.
0: Wah, iki handlingnya oh masuk nok. Ape bang? Wah, jian. Wah, piye? Aku bangun tak kira-kira nek numpang ini.
1: Ya lumayan bang, apik bang.
0: Wah, masuk eh. Ini kita serga piro nek kau ini?
1: Barunya 33 juta.
0: 33 juta?
1: Oh, iyalah bang. Oh, teknologi canggih nih bang, bisa konek handphone segala macam ya.
0: Oh, ini yo apik kok yo.
1: Bang, motornya yo gede.
0: 33 juta yo.
1: Masuk toh? Cuman aku belinya kredit.
0: Oh, kredit.
1: Kredit lah bang, mana-mana duitnya bang, nek bayarin lunas.
0: Ah, terus nyicil pirang tahun nek ngono kuwi?
1: 2 tahun. 2 ah, tahun tuh jadi 40 apa ya? Keuntungannya kurang lebih 7 juta lah.
0: 7 juta?
1: Masuk lah bang, masih murah 2 tahun 7 juta loh. Wah. Setahunnya mau 3,5.
0: Ayo kesenangan bakule nek ngono kuwi kok.
1: Kok bisa?
0: Ayo kelarangan.
1: Mahal segitu.
0: Wah, ribane kok kayak aneh orang nungguin. Wah, wes ini wae. Tak sih liang godetku.
1: Ah, terus tutupen. Gimana?
0: Ah, 33 juta lagi mau tau?
1: 33.
0: Nek karo aku tak silis ini ay. Ganteng karo koncoi. Bali 39 juta no biye.
1: Ayo beda nih tiket no bang.
0: Lo kacau sayu ya lumayan.
1: Ayo, nggak lumayan lah. Nek misalkan mau nolong kan langsung gitu loh bang, apa tambah 5 juta jadi 38 wis
0: 33 karo 5 juta kan, tambah nih 5 juta. Oh ya sih rawa apa wis masuk wis rawa apa wis
1: 33 kamu pinjam ini tambahnya 5 juta
0: yo serawa apa
1: masuk tau
0: saiki bakule belen dilunasi yes, tak cepake duitnya
1: bener loh ini.
0: Wah ya tenan aku oh. Masaknya kue aku tapi kok kayak anak baku lele berarti
1: banyak tuh itu, tak pikir udah murah loh bang.
0: Mas, kok kayak
1: tak telepon beneran ya bang.
0: Bang. Aku nak rokok cawe api an kok.
1: Tak suruh sini ya.
0: Oh, di balik kon Rene.
1: Sekarang nih.
0: Di lunasi saiki rasa nggak suwe.
1: Halo, assalamualaikum. Mas Iwan. Ya bisa kesini sebentar mas. Itu masalah pembelian motor Renmeku kemarin itu loh mas. Ya, tak tunggu sekarang ya mas. Yo, dah bang, kita tunggu
0: sip.
1: Bang.
0: Tinta ini kene, weh, buat kule.
1: Mahal segitu bang?
0: Wah, larang.
1: Oh, iya. Alhamdulillah kalau ada yang lebih murah bang.
0: Aku kena rokok cuma sih murah wah, kok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun Mas Dana?
1: Ini loh Mas, ini kan kemarin saya belinya kredit.
0: Okay.
1: Nah, sekarang saya mau ada uang, mau saya bayar lunas. Jadi kan bayarnya 33. Kalau lunas kan cash 33 juta. Nah, ini sekarang saya mau lunasi 33 juta.
0: Ya, kalau dilunasi ya tetap sesuai kesepakatan kemarin 40 juta.
1: Itu kan kalau kredit. Ini sekarang saya mau cash.
0: Kan kemarin sudah kesepakatan 40 juta selama 2 tahun.
1: Iya. 33 enggak bisa ini.
0: Mboten saged.
2: Hang apa ora oleh ngopo? Oleh ora apa-apa.
0: Nah, ya lompon kesepakatan karo niki kan pun
1: udah gini aja, tak tambahin 500 deh, 33,5.
0: Wah, nggih mboten saged.
1: Lah kan ini kan baru berapa lama, Mas? Belum ada seminggu.
0: Kan Mas Dana kan kalau ini pun perjanjian toh 2 tahun. Kredit 40 juta. Lagas 33. Nah, kan pun deal toh sepakatan.
1: Lah iya, tapi kan ini kita mau cash. Mau kita cash sekarang.
0: Oh, ya, tetap mboten
1: saged. Kalau itu kan segitu kan tak hitung-hitung ternyata kemalan ya, Mas.
0: Oh, enggak bisa.
2: Wis ora apa-apa. Wis ngene aku tak nengahi. Kuwi ora masalah mung donasi kuwi ya wis bathi to. Iki rak 33 juta kuwi wis bathi. Aku arep dadi dadi 7 juta nek mung bathi kokean nek karo kanca wis kenal barang kok.
0: Lho mboten masalah niku. Niki kan mau sepakat dari awal. Kula kali Mas Dana kan mau sepakat. 40 juta dikredit selama 2 tahun. Menawi ajeng dikredit 33. Nah, kalau kan perjanjian kali Mas Dana. Lah jenengan sinten kok ajeng lunasi?
2: Lah yo aku rak koncane apik Bang Dana.
1: Nah, iya, jadi
2: dia tak lunasi. Nggih. Okay. Men supaya ini ngenteng-ngentengi Bang Dana. Aku kowe iki yo kokean saka 33 juta kok dadi 40 juta. Mau berarti kokean ra apa-apa wis men dilunasi mau tur ya lagi sedelo to.
0: Nah, nggih.
2: Okay. Dilunasi ora sak mulu ditambahi 500 wae cukup kuwi.
0: Tembung saged, soalnya kula pun sepakat kali Mas Dana. Tetap 2 tahun niku 40 juta.
2: Wis ora apa-apa oleh kuwi.
0: Nah niku kalau perjanjian kali Mas Dana, mboten jenengan.
1: Itu kan tapi kalau kredit Mas, ini kan mau tak lunasi.
0: Mboten saged, mau perjanjiannya pun kalau deal lunas, kok.
2: Berarti iki pelunasan maju lho, Dik. Ini pelunasan maju iki biasa.
0: Wingi mboten wonten perjanjian pelunasan maju. Nah wingi wonten perjanjian niku ora masalah. Niki kemarin pun sepakat. Tak sepakat nggih. Semantan itu, nah jenengan mboten saged cawe-cawe wong kalau perjanjian kali Mas Dana.
2: Kenapa apa? Saiki ndedet kok, jenengan yo bebas arep lunas sak mangane ndek utang pikiran ben dino asik.
0: Boten, tetep boten. Mumpun sepakate 40 juta. Ngene lho Mas Dana. Nek wong Jawa kuwi arane mencla-mencle, kuwi rembugan wis dadi kok di ora arek meneh. Kuwi jane mencla-mencle.
2: Sik, malah ngarane mencla-mencle karmu piye?
0: Lho, sik, sampean iki sapa kok malah melu cawe-cawe?
2: Aku kan arek ngewangi malah kowe iki.
0: Oh, iki aku urusane karo kene, Mas, ora karo sampean.
2: Kowe iki tak bayari ya, ngerti ora kowe iki anggen apa resik lunas wis rampung to?
0: Iki ora masalah.
2: Aku ora sih aku.
0: Iki perjanjiane aku karo Mas Dana. Lah sampean iki sapa kok melu cawe-cawe? Aku
2: seneng to jenenge bakul wis kudune lunase. Sok mbel saiki lunas saiki lunas maju. Aku malah dingel-ngel iki sing aneh iki
0: malah warna-warna suara sing ra genah. Aku perjanjian karo Mas Dana ya wis wong loro. Sampeyan rasa melu cawe-cawe.
2: Aku iki mesake Dana mergone kokean kuwi jenenge ling mung ngenehi bathi.
0: Kene iki wis sepakat.
2: Kuwi dosa.
0: Iki wis sepakat karo aku. Nek kredit 2 tahun 40 juta wis deal kok ora Mas Dana. Wis sepakat kok sampean cawe-cawe.
2: Lha ora sik ngono kuwi. Saiki wong kabeh iso malah pikirane terus kon padha terus 2 tahun kesel mikir
0: ngono kuwi. Mencela-mencela ra genem malah nesu-nesu lho sampean ra kena aku ro kene wis deal kok sampean sing muring-muring
2: lha saiki karmu arep piye nek aku arep ngewangi kene arep mbayari tenan kok kuwi arep dibayar lunas malah ngel-ngel senengane
0: ora iso perjanjian iki wis tok wis disepakati sampean ora melu perjanjiane
2: lha sampean ra melu
0: ora iso melu-melu urusanku ya karo Mas Dana kok sampean arep melu-melu ora kena sampean wis ra melu-melu urusan
2: ora mandek ora wis tetep dibayar wae Bang tetep dibayar
0: Raiso
2: tetep
0: 40 juta. Wes kene wae. Iki dadi ra sepakat to. Aku perjanjian kene wis deal sampean malah sing ngayal. Wes ra sepakat saiki golek penengah sing ngerti ilmune.
2: Ha iya ora.
0: Aku tak ngundang ustaz.
1: Betul.
0: Enten ana nang kene ya.
2: Sik,
0: asalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Semen arep golek sapa mbok ben.
1: Mau dilunasi kok enggak mau ya.
3: Wangel

0: Bang.
1: Kerja Ustaz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Motor baru nih, Pak.
3: Masyaallah. Ini Bang Dana nih,
2: Pak. Oh, punya Bang Dana.
4: Alhamdulillah, Tat.
2: Plat putih.
4: Iya,
2: Tat. Boleh dinaikin, Pak?
4: Monggo, Tat, silakan.
2: Piye iki carane nganggo nih? Bismillah. Masyaallah. Pak, atau ganteng ya, Pak.
3: Masuk, Rat.
4: Masuk ya, Pak.
2: Gimana gimana ceritanya? Ini harga berapa, Bang?
4: Ini nah itu Tat masalahnya, Tat.
2: Oh, masalahnya jadi, di harga.
4: Harga ini, Tat. Jadi ini harga barunya 33. Mm-hmm. 3 juta. Terus Ana sepakat sama Mas Iwan.
1: Iya. Yeah.
4: Kredit 2 tahun itu 40 juta.
2: Antum nah, ngambil di Mas Iwan. Kredit 2 tahun 40 juta.
4: 40 juta. Jadi mm-hmm. 40 juta. Mm-hmm. Nah, terus Bang Itro mau meminjamkan uang untuk melunasi ke Mas Iwan. Mas mm-hmm. Iwannya enggak mau.
2: Oh gitu.
1: Ya enggak mau tuh, kan sudah sepakat dari awal. Perjanjian sama saya kan 2 tahun 40 juta. Kalau dibeli cash 33 juta. Mm-hmm. Itu sudah deal dari awal saya dengan Mas Dana. Sudah mm-hmm. sepakat deal itu. Baik. Nah, ini Mas Mitra enggak tahu dari mana kok tahu-tahu ajeng lunasi.
2: Hmm. Nah, hubungan jenengan kali Mas Jana apa?
3: Itu kan teman saya, Kak. Saya kasihan loh. Mau buatnya itu kok banyak kan mosok dari 33 juta jadi 40 dari 40 juta. Hmm. Ayo mesak kita tadi tadi. Saya kan jiwanya cah sosial yo. Mesak ake Bang Dana ya. Makan lah suruh lunasi malah dilunasi kok dingel-ngel karepe ra enggak mau.
2: Jenengan ngasih pinjaman berapa?
3: 33 juta
2: langsung bayar tunai
3: langsung tak bayar tunai cash ke
2: Mas. Terus nanti Mas Dana nyicil kan jenengan?
3: Iya,
2: berapa nyicilnya?
3: Tak suruh nambahin 5 juta saja, Tat. Kan lebih sedikit dari dia, Tat. Ya 40 juta kok, saya cuman berapa itu nambahnya kan yo nggak banyak banget. Terus Bang Dana yo masuk toh Bang penawaran saya
2: masuk itu milih sing iki.
3: Bang Dana milih yang murah itu mahal kebangetan itu.
2: Baik, saya jelaskan dulu. Hmm. Jadi ini seperti mengurai benang kusut ya, karena ada banyak transaksi yang mau dilakukan. Yang pertama transaksi Bang Dana dengan Pak Iwan. Seperti yang tadi disampaikan itu diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan dha' wa ta'ajjal. Dok wa ta'ajjal itu artinya berikan saya potongan utangnya tak lunasi lebih cepat. Nah, ulama beda pendapat, dok wa ta'ajjal itu boleh ataukah tidak. Kalau menurut pendapat jumhur itu tidak boleh. Sehingga kesepakatannya 40 ya tetap bayar 40. Meskipun dia bisa melunasi lebih cepat. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan itu boleh. Sehingga bisa saja pihak konsumen menyampaikan penawaran untuk diberi potongan jika dia bisa melunasi lebih cepat. Dan pendapat kedua ini pendapatnya Ibnu Qayyim, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan kalau kita perhatikan, banyak ulama kontemporer yang lebih cenderung kepada pendapat kedua. Sehingga diperbolehkan bagi orang yang membeli secara kredit, kemudian dia ingin melunasi lebih cepat, lalu minta potongan. Ya. Seperti tadi boleh. Namun apakah itu dikabulkan ataukah tidak, terserah penjual. Sehingga kembali kepada kerelaan penjual. Maka kalau dari sisi kacamata syariatnya, pengajuan potongan ini boleh, tapi apakah dikabulkan atau tidak, kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak.
3: Nah, entuk to, ngono nek transaksi iki nganggo ilmu rame wis iki kepiye nek ngono kuwi oleh jenenge pelatihan maju si. Ora apa-apa.
1: Sampeyan ngene iki ngendi karep sat ora? Sudan wae ngendi kok? Persetujuan karo kula. Anak kula ora setuju lak gitu mboten angsal. Kok sampeyan iki ngeyel?
3: Ayo iki ora apa-apa kene iki sampeyan ngejokke sikik ngono kuwi.
1: Niki persetujuan kula lho. Kula mboten setuju lho niki. Tetep 40 juta. Jeneng mboten sakit, mboten
3: sampeyan jasarmu iki sing angel wis kowe kuwi sing angel. Wong iki wong dikepenake ning angel kok. Nggih to tatek gitu lho, Tat.
2: Pun ampun ae layalan dhisik. Saniki kula badhe bahas transaksi jenengan kali Bang Dana. Jenengan tadi minjemi berapa?
3: 33 juta.
2: Heeh, balik pinten?
3: tak suruh nambahin 5 juta tadi.
2: Jadi 38. Lah kok iso ono tambahan 5 juta?
3: Ya kan saya bantu Bang Dana, ketimbang dia malah lebih ya. Banyak itu mah 7 juta, saya 5 juta mending saya lebih sedikit. Kira Bang. Ya. Saya bantu Bang Dana itu
2: akadnya jenengan itu utang piutang. Kalau akad utang piutang tidak boleh ada kelebihan.
3: Sama aja tadi, Cat. Saya 5 juta keuntungannya. Dia juga 7 juta ya, harusnya juga enggak boleh.
2: Kalau beliau keuntungan 7 juta itu dari akad jual beli kredit. Kalau jual beli kredit harga lebih mahal boleh.
5: Nah, iki lho bedane jual beli karo riba. Bahkan kowe kudu sinau orang gur ngayal wae.
3: Si, aku rung terima nek jelasin wis men, Ustaz wis men, jelasin meneh wis. Gimana nih ta terus
2: okay. Jadi jual beli dengan riba itu Allah bedakan dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak ngerti tentang perbedaan riba dan jual beli, Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mitslur riba." Mereka dikasih hukuman seperti itu, sebabnya adalah mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Padahal jual beli dengan riba itu berbeda. Lalu Allah katakan, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Makanya wong sing gak ngerti perbedaan jual beli dengan riba, dalam masalah seperti ini dia bingung. Keuntungan dalam jual beli itu bebas. Mau banyak mau sedikit tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau dalam urusan utang piutang, sepeser pun keuntungan tidak boleh karena di situ riba. Nah, akad jenengan dengan Bank Dana itu akad utang. Meskipun tambahnya lebih sedikit, hukumnya tidak boleh karena itu riba. Akad Bank Dana dengan Mas Iwan itu jual beli motor, nih ada barangnya nih. Jenengan kan ngasih duit, barangnya ono enggak?
3: Ya ada.
2: Ono barangnya. Nah, itu akad utang. Tapi kalau Mas Iwan ada uang, ada barang. Barangnya jenenge motor, uangnya dibayarkan secara cicil, kemudian nanti ada kelebihan yang itu merupakan keuntungan Pak Iwan. Dan itu hukumnya boleh. Sesuai dengan kesepakatan. Nah, masalah Bank Dana mau melunasi lebih cepat, terus minta potongan, itu nanti rembukan berdua. Terserah mereka nanti kesepakatannya bagaimana, apakah ada potongan atau tidak.
4: Jadi kan Bang, minjemin aku 33 juta?
3: Gah, prei. Kemudian sedulan wae ben badhe okah.
5: Wah,

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. Wabismillahi kharajna. Wa'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u dhahabi ilal masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan, Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Bader, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Kudsiah, Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
4: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
5: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu wahai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah? Kita tidak butuh kepada makhluk karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji. Yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami. Menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat, karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustadz, kepada yang lain, karena mereka manusia, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak disuruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada ceramah singkat sebelum ini, saya menyebutkan empat hal yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Maka insyaAllah saya akan menguraikan satu persatu dalam ceramah-ceramah singkat berikut ini. Yang pertama tentang al-iman, yang mana seorang mukmin ketika dia telah diberikan satu nikmat oleh Allah berupa iman, hendaknya dia mempertahankannya, dia menjaganya. Karena iman adalah landasan bagi semua perbuatan baik, amal-amal yang dikerjakannya semua harus berlandaskan kepada iman. Karena tanpa iman, maka amal-amal seseorang, amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat atau seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Imanun billahi wa rasulihi." Bahwa amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Maka iman adalah landasan, imanlah sesuatu modal yang harus kita miliki dan kita pertahankan apabila Allah telah menganugerahkan kita keimanan tersebut. Iman ini hendaknya dijaga dan dipelihara dengan kita mengamalkan amal-amal kebajikan dan amal soleh. Iman harus dipupuk, karena iman bisa bertambah dan juga dia bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan amal soleh. Dia akan bertambah dengan ma'rifatullah. Dia akan bertambah dengan keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita melakukan sebab-sebab agar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman dan beramal saleh. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita wujudkan, kita perindah iman itu dengan amal perbuatan, dengan wujudkan amal dalam kehidupan kita. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Kemudian juga kita melihat bahwa iman, bagaimana saya sebutkan tadi, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan amal-amal kebaikan dan dia bisa juga berkurang dengan maksiatan pada Allah Ta'ala. Dan yang patut dipahami dan diketahui pula bahwa manusia ketika dia menginginkan satu amal kebaikan untuk dikerjakannya, apabila niatnya benar, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya. Dan apabila dia amalkan, maka amal yang dikerjakan dalam iman itu akan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman lebih dari 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan, adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Maka mari kita upayakan dalam kehidupan kita ini meningkatkan dan memperbanyak amalan-amalan, kalau bisa setiap cabang-cabang iman kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semenit manfaat.
2: Mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ini fokus dakwah salaf. Dan ini yang menjadi ciri utama dakwah salaf. Dakwah salaf itu dakwah yang memerangi kesyirikan. Dakwah yang selalu menitik beratkan kepada apa? Tauhid. Karena ini adalah inti dari Islam. Agama yang hanif. Agama yang jauh dari kesyirikan. Ini juga inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna syahadatu alla ilaha illallah. Ini makna persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwahnya para rasul. Tidak ada seorang rasul pun kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ini. Ini juga tujuan utama manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya yang pertama, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika antum nantinya berdakwah di masyarakat, maka titik beratkan kepada tauhid. Pahamkan masyarakat kepada tauhid. Ingatkan masyarakat terhadap bahaya kesyirikan. PR terbesar kita saat ini para jamaah adalah masalah ini. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin.
1: Semenit manfaat.
3: Yang terhadap kepada Allah, apalagi Pak? Ridha dengan ketentuannya. Ya. Ridha dengan takdir. Saya yakin kalau takdir itu baik, semua kita ridho, ya enggak Mas? Semua kita ridho. Antum Allah takdirkan jadi orang kaya, ridho? Siapa yang enggak ridho jadi orang kaya? Yang susah itu ridho ketika mendapatkan takdir yang enggak enak. Dikasih sakit, rezeki seret. Disitulah letak hakikat ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridha bil qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha dengan semua ketentuan yang Engkau tentukan untukku. Ini berhubungan dengan adab loh, Mas. Adab kepada siapa? Allah pencipta manusia dan pemilik kita. Kalau Allah tentukan kepada kita takdir yang tidak baik, adab kita kepada Allah, ridho. Ya Allah, aku ridho. Perlihatkan kepada Allah bahwa kita ridho. Hati kita pun juga legowo. Menerima semua ketentuan Allah. Kita yakin bahwa yang Allah tentukan kepada kita itu pasti yang terbaik. Lalu kita sabar. Ini adab yang ajib, yang luar biasa, luhur. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula kalau dikasih takdir yang baik, adab kita Bapak, bersyukur. Bukan malah sombong, atau ujub, atau kufur. Na'udzubillah, nas'alallah, salamat wa'ala.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya

قاعدة للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

حدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.

0: بهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Aliman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari yang baik ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Secara umum inna wa akhwatuha ini adalah min nawasihi al-mubtada'i wal-khabar, di antara huruf-huruf yang menasakh atau merubah keadaan mubtada dan khobar, yang tadinya mubtada marfu'un dan khobar itu marfu'un, dirubah ya setelah masuk inna wa akhwatuha, maka mubtada tadi menjadi isim inna dan hukum i'rabnya pun berubah, yaitu mansuban nasab. Adapun khabarnya marfu. Adapun huruf-huruf inna wa akhwatuha, ada beberapa huruf. Yang pertama inna, kemudian anna, kemudian lakinna, kemudian laita, kemudian la'alla dan ka'anna. Ini adalah huruf-huruf atau saudara-saudara akhwatu inna. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke at-tadribat, yaitu at-tadrib ats-tsalits. Pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan dua tadribat, yaitu at-tadribul awal wa at-tadribut tsani. Dan pada pertemuan hari ini insyaallah taala semoga Allah mudahkan, kita akan melanjutkan ke at-tadrib ats-tsalits. Naam. Barangkali ada di antara pemirsa.
4: Bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mencoba menjawab dari tadribat-tadribat yang ada di pembahasan kali ini, yaitu inna wa akhwatuha, Anda dapat menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846 untuk mencoba berlatih.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Silakan.
5: Bu Ani Masatur.
4: Silakan Ibu Ani dengan Al Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung tadi Ustaz.
3: Nah, Ibu Ani, bagaimana kabar Ibu Ani? Semoga anti sehat.
5: Alhamdulillah,
3: kami sehat-sehat. Silahkan Bu, at-tadribut tsalits.
5: Masukkan huruf nasi yang cocok. Dapat pis semata, kemudian aktifkan saja.
6: Wadbit al-jumlata bisyakli.
5: Awalan. Inna allaha wasi'un alim.
6: Naam. Tanian.
5: Tanian. Saya rotun. Tariatun. Lakinna. Akitoro. Asro'u minha.
6: Naam. Salisan.
5: Salisan. Alimna. Anar riba taromun.
6: Naam. Kopian.
5: Kopian. Ka'anna. Natsma. Mesbahun.
6: Sohi.
5: Omsan. La'ala amalu. Makbulun.
6: Yang keempat, apa Bu yang cocok?
5: Yang nasat.
6: Yang keempat itu apa?
5: Seolah-olah itu, Sat. Sepertinya.
6: La'alla tolaita, Bu.
5: Laita.
6: Laita. Nah, laita najma misbahun. Karena apa bedanya Bu laita sama la'alla?
5: Laita. Laita

0: tidak mungkin. Nah, ini laita. Kalau la'alla, sesuatu yang mungkin.
1: La'alla, semoga.
0: Ya, semoga amal diterima. Baik, jazakillahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ke at-tadrib ar-rabi' hat min insya'ika.
3: Dan juga pula pendengar radio Solaim 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba berlatih bersama kami di Tadribur Rabi Hati Min Insyaika, Anda dapat menelpon kami di WhatsApp Anda di nomor kami di 0873-04-846 di setelah Bu Ani tadi. Mungkin ada pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Soleman 918 AM Surabaya yang ingin memberanikan diri mencoba bersama kami berlatih di Tadribur Rabi dari kitab Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran yang bersama Ustaz Mahfud Basir Hafidhallahu Ta'ala. Ada? Ya, nampaknya belum ada. Dan gimana Ustaz? Kita coba jawab atau?
2: Betul Ustaz. Nah.
3: Ya, kami masih mengundang bagi Anda yang ingin mencoba berlatih bersama kami di kesempatan sore hari ini di Tadribur Rabi dari kitab Silsilatun fi Kitabul Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran sama Ustaz Mahfud Basir Hafidhahullahu Ta'ala langsung dari Sumba NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu siapa di mana?
1: Bu Ani.
3: Ya, silakan Ibu Ani dicoba kembali dengan
2: Assalamualaikum. Silakan.
1: Hati min insya'ika awalan jumlatan masbukotan bifarfin nasihin yufidut tarici yufidut tarici langlausat. La'ala amala mutaqabbalun.

0: Contohnya,
1: saya runtut, saya atur, kalau asyadun,
0: ka'annaha asyadun. Atau bisa juga ka'anna as-sayyarata ka'anna as-sayyarata atau ka'anna al-ustadu asadan. Ka'anna al-ustadha asadun. Ka'anna al-ustadha asadun. Bisa seperti itu. Nah. Contoh lain lagi ada? Baik, kalau gitu sekarang kita masuk ke at-tadrib al-khamis. Silakan Bu Wan lanjutkan aja. A'rif ma tahtahu khattun.
1: A'rif ma tahtahu khattun. Awalan. Wa anna sa'ata atiyatun tahrun tahbihan wa anna sa'ata
0: A'rif ma tahtahu khattun. Naam.
1: Anna arkun takikil wa nasbin. Sa'anta ismun illa ismun ana ansukun rifatan al-kati
0: bil-fathah. Naam, mansubun bil-fathah. Atiyatun.
1: Atiyatun pembaru illa harfu'un bitumatan.
0: Khabaru inna marfu'un bidhammati. Naam. Thaniyan.
1: Amiyan. Wama kafaru Sulaimanu balakin nas ayatin kafaru. Lakinna arfu takitin wa nasbin.
0: Lakinna harfu ya, lakinna itu harfu istidrak. Harfu istidrak. Nah. Syayatina.
1: Ismun lakina
0: khabarnya mana Bu?
1: Kafaru.
0: Kafaru ya, jumlah fi'liyah. Ini khabar dari lakinna. Naam, jazakillahu khairan Ibu Anin. Barakallahu fiki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan ad-darsu at-tasi'a asyara. Pelajaran yang ke-19 yaitu tentang al-fa'il. Sebelum kita menjelaskan tentang al-fa'il, kita akan bacakan terlebih dahulu kosakata yang baru yang ada di dalam ad-dars at-tasi'a asyara. Pertama, ij'al. Ij'al artinya jadikan. Ij'al artinya jadikanlah. Baladun. Baladun artinya negeri. Baladun artinya negeri. Aminan, aminan artinya yang aman, ya. Yang aman. Ta'allamtu, ta'allamat artinya dia seorang wanita itu belajar. Ta'allamat, kalau ta'allama artinya belajar. Ya, untuk laki-laki, kalau ada tak ini di belakangnya, ini untuk perempuan. Contohnya, ta'allamat Fatimatu ad-darsa. Fatimah belajar, ta'allamat Fatimatu al-Qur'ana, misalnya. Fatimah belajar al-Qur'an. As-saharatu, as-saharatu ini bentuk jamak dari kata sahirun. Ya. Bentuk jamak dari kata sahirun. Yang artinya tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir. Atau para tukang sihir. Alqu dari kata alqa yulqi alqu yaitu melemparkan, lemparkanlah, kata kerja perintah alqu. Kemudian atosa, atosa artinya bersin, atosa artinya bersin. Aflaha artinya beruntung. Aflaha artinya beruntung. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nadartu, nadartu artinya saya bernadar. Saya bernadar. Tapi pada pembahasan hari ini, kita akan bahas tentang al-fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il secara umum, ya, kalau untuk makna yang sederhananya, fa'il itu adalah pelaku. Orang yang melakukan suatu. Contohnya dhahaba Muhammadun. Muhammadun di sini sebagai fa'il. Artinya yang melakukan pekerjaan atau kegiatan pergi. Sementara dhahaba ini adalah fi'il. Maka fa'il adalah pelaku yang melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Yang melakukan suatu aktivitas pekerjaan itu dinamakan fa'il. Tapi sekarang kita lihat pada contoh-contoh berikut ini. Di sini contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina." Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Nah, ini Ibrahim berkata. Berarti Ibrahim di sini sebagai fa'il. Kenapa? Karena Ibrahim yang melakukan aktivitas berbicara. Ibrahim yang berbicara. Artinya Ibrahim di sini, Nabi Ibrahim di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'al hadza baladan amin." Wahai Rabb, ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Kemudian yang kedua, ta'allamat al-muslimatu al-uluma syar'iyyata. Ta'allamat al-muslimatu al-uluma syar'iyyata. Yang melakukan aktivitas belajar, ya, ini dinamakan fa'il. Kalau kita lihat di contoh yang kedua ini, ya siapakah yang melakukan aktivitas belajar? Yaitu wanita-wanita muslimah. Ta'allamat al-muslimatu. Ini al-muslimatu, ya ini kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'a as-saharatu" qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Nah, ini di sini jaa as-saharat. Jaa as-saharat. Jaa kata kerja. As-saharat yaitu para tukang sihir. Jadi yang melakukan aktivitas datang yaitu tukang sihir. Berarti As-saharu di sini sebagai fa'il. Kemudian contoh yang kelima, qad aflaha al-mu'minu atasa rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam. Atasa rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang keempat, atasa rajulani, dua orang itu bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang itu bersin. Berarti yang bersin itu siapa? Siapa yang melakukan aktivitas bersin? Yaitu rajulan. Berarti rajulani di sini sebagai fa'il. Kemudian contoh yang kelima, qad aflahal mu'minuna. Qad aflaha al-mu'minuna. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa ya, kalau pertanyaannya untuk mengetahui mana yang fa'il, ya, siapa yang melakukan aktivitas tersebut? Ya. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun. Berarti al-mu'minun ini sebagai fa'il. Qad aflaha al-mu'minuna. Kemudian yang keenam, إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ, sini إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ, ya, امْرَأَةُ di sini sebagai fa'il, sebagai fa'il امْرَأَةُ عِمْرَانَ. Ingatlah ketika istri Imran berkata atau berdoa. Istri dari Imran berdoa. Maka siapa yang berdoa? Pertanyaannya, siapa yang berdoa atau yang berkata? Imratu Imran. Berarti Imratu Imran sebagai fa'il. Maka kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang ada, Ibrahimu, kemudian Al-Muslimatu, kemudian As-Saharatu, kemudian juga rajulani, al-mu'minuna, imra'atu, bisa kita simpulkan bahwasanya fa'il itu yang pertama, ya, hukumnya marfu', ya. Terkadang marfu'un dengan dhammah. Pada contoh yang pertama, fa'il marfu' bidhammah, Ibrahim. Pada contoh yang kedua, yaitu jamak muannas salim, ya, ini juga fa'ilun marfu'un bidhammah, ya. Pada contoh yang ketiga pun demikian, yaitu jamak taksir. Pada jamak taksir pun fa'il itu marfu'nya dengan dhammah. Pada contoh yang keempat, ya, kok tidak marfu' dengan dhammah tapi dengan, ya, selain dhammah. Ya, kalau bentuknya musanna untuk dua orang, maka marfu'un bil alif, ya, marfu'un bil alif, ya, tanda rofaknya itu dengan alif. Kemudian pada contoh yang kelima, al-mu'minuna. Nah, ini juga al-mu'minuna fa'il, ya. Mana tanda bahwasanya itu fa'il? Ya, yaitu al-waw. Jadi ini bentuknya jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, ya, fa'il itu marfu'un bil waw li'annahu jam'u dzakarin salimun. Kemudian pada contoh yang selanjutnya, yaitu idz qalat imra'atu imrana. Imra'atu di sini fa'il, ya. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah marfu'un bidhamma adh-dhahir, ya, dengan dhamma. Jadi kesimpulannya bahwasanya fa'il itu terkadang, ya, alamatu raf'ihi adh-dhamma, ya, tanda rafa'nya itu terkadang dhamma, yaitu ketika fa'il itu mufradan, ya, baik muzakkar atau mu'annats. Mudzakkar contohnya tadi Ibrahim. Muannats itu contohnya Imra'atu Imrona. Dan juga terkadang, ya, ini yang pertama, dengan dhamma, kalau apabila dia baik itu mufrad atau berbentuk jamak muannats salim. Berbentuk jamak muannats salim. Maka marfu' bidhamma, ya. Maka fa'il itu marfu'un bidhamma. Atau jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir pun sama, ya, yaitu marfu'un bidhamma. Kapan fa'il itu marfu'un bil alif? Apabila bentuknya mutanna. Apabila bentuknya mutanna. Kapan fa'il, ya, marfu'un bil waw? Apabila bentuknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Baik. Sekarang kita akan baca al-qa'idatu. Yang pertama, al-qa'idatul ula. Al-fa'ilu ismun yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ismun yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim yang menunjukkan orang yang melakukan suatu perbuatan, yang melakukan aktivitas pekerjaan tertentu. Ini namanya fa'il. Contohnya tadi, ya, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun di sini fa'il. Kenapa? Karena dia yang melakukan aktivitas datang. Ja'a Umaru. Ja'a Umaru. Umar di sini sebagai fa'il. Kenapa? Karena Umar yang melakukan aktivitas datang. Jadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, untuk atau cara mengetahui, ya, pada susunan kalimat mana yang fa'il dan mana yang bukan fa'il, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya ja'a Umar atau ja'a Zaidun. Ya, Zaidun datang. Pertanyaannya apa? Siapa yang datang? Ya, berarti, ya, jawaban dari pertanyaan itu adalah fa'il atau pelaku. Atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan subjek. Subjeknya siapa? Baik, ini yang pertama. Wa yakunu marfu'an. Dan fa'il itu hukumnya marfu'. Fa'il itu marfu'an. Ya. Dan marfu'nya itu terkadang yakun sa'at thaniyatu. Al-qa'idatu thaniya yakunu al-fa'ilu marfu'an bidhamman. Fa'il itu terkadang marfu' bidhamma. Dengan dhamma, yaitu alama asliyah. Tanda, ya, tanda asli pada kata, yaitu dhamma. Kapan? Idza kana mufradan. Kalau fa'ilnya itu mufrad. Contohnya tadi, wa idz qala ibrahim. Ya. Wa idz qala Ibrahim. Nah, ini Ibrahim di sini bentuknya mufrad. Atau contoh yang lain, wa idz qalati imra'atu Imrana. Maka imra'atu di sini fa'il. Ya, karena bentuknya mufrad, marfu'un bidhamma. Marfu'un bidhamma. Qalat fi'il, ya, fi'il madhi. Kemudian imra'atu, imra'atu fa'ilun marfu'un bidhamma. Qala Ibrahim, Ibrahim fa'ilun marfu'un bidhamma. Kemudian yang kedua, yang kapan fa'il itu marfu'un bidhamma? Idza kana jam'u mu'annatsin saliman. Apabila fa'il itu bentuknya jamak mu'annats salim. Sebagaimana pada contoh yang kedua, ta'allamat al-muslimatu al-ulum asy-syar'iyyata. Ta'allamat al-muslimatu al-ulum asy-syar'iyyata. Ya, kaum wanita-wanita muslimah belajar ilmu-ilmu agama. Yes. Sini fa'ilnya al-muslimat. Tanda rafa'nya apa? الضمة. Kenapa? لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، المسلمات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. Kemudian yang ketiga, kapan fa'il itu marfu' bidhamma? Idza kana jam'u taksir. Apabila fa'il itu bentuknya jamak taksir. Ya, pada contoh ayat yang nomor tiga tadi, falamma ja'a as-saharatu. Ja'a as-saharatu. Tatkala tukang-tukang sihir itu datang. Sekarang as-saharatu di sini fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un dengan apa? Bidhommati. Ya. Bidhommati. Ini tiga keadaan apabila ya atau fa'il itu marfu'un bidhomma. Ya. Rofaknya dengan dhomma pada tiga keadaan ini. Yang pertama, kalau fa'ilnya mufrad. Kedua, kalau fa'ilnya bentuknya jamak mu'annas salim. Yang ketiga, kalau fa'ilnya bentuknya jamak tsalim. Kemudian al-qa'idatu tsalitsatu wa yakunu al-fa'ilu marfu'an bil alif, dan terkadang juga fa'il itu marfu'nya dengan alif. Ya, ini alama far'iyyah. Ya, alama far'iyyah. Wa yakunu al-fa'ilu marfu'an bil alif. Kapan fa'il itu marfu'nya dengan alif? Idza kana tsanna. Apabila bentuknya mutsanna. Contohnya tadi atosa rojulani, atosa rojulani, jaa at-talibani, contoh lain, jaa at-talibani, at-talibani di sini fa'ilun, marfu'un bil alifi li'annahu mutsanna, fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu mutsanna, sama seperti pada contoh yang ada di dalam buku ini, atosa rojulani, rojulani di sini fa'il. Kenapa fa'il? Ya. Karena rojulani adalah yang melakukan aktivitas bersin. Apa tandanya? Al-alif. Tanda bahwasanya itu fa'il adalah al-alif. Kenapa kok al-alif? Li'annahu mutsanna. Karena jenisnya untuk dua orang. Kemudian yang keempat, ya. Wa yakunul fa'ilu marfu'an bil waw. Dan terkadang juga fa'il itu, ya, tanda rofaknya adalah waw. Kapan? Idza kana jam'u mudzakkarin, idza kana jam'a mudzakkarin saliman. Apabila fa'il itu berbentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya qad aflaha al-mu'minun. Maka al-mu'minun di sini sebagai fa'il. Ya. Fa'ilun marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rofaknya adalah al-waw, ya, al-waw, li'annahu jam'u mudhakkarin salimun, li'annahu jam'u mudhakkarin salim. Jadi contoh lain, ya, ja'a al-muslimuna, ja'a al-muslimuna, apabila fa'ilnya mu'annath, apabila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya pun, ya, mengikuti fa'il. Contohnya idqala Ibrahim. Ibrahim mudzakkar, maka fiilnya harus mudzakkar. Contoh lain, ya, yu'annatsul fi'lu ma'al fa'il mu'annats. Apabila fa'ilnya mu'annats, maka fiilnya pun harus mu'annats. Contoh lain, ja'at Zainab. Ja'at Zainab. Nah, kenapa ja'at? Karena apa? Karena fa'ilnya mu'annats. Ya, Zainab ini untuk jenis perempuan, Zainab perempuan, maka fiilnya pun harus mengikuti fa'il. Ja'at Zainab. Mithlu, contohnya di sini, id qalat imra'atu Imrana. Qalat imra'atu. Bukan qala imra'atu. Kenapa? Ya, karena fa'ilnya mu'annas, maka fiilnya pun harus menyesuaikan dengan fa'ilnya. Baik. Para pemirsa dan pendengar Kaliman TV dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya, ya, fa'il itu, ya, bahasa sederhananya adalah orang yang melakukan suatu aktivitas atau pelaku, ya, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan, ya, subjek. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, subjeknya itu dalam bahasa Arab namanya fa'il. Dan fa'il ini selalu marfu. Fa'il ini hukumnya, ya, hukum i'rabnya marfu. Terkadang fa'il itu marfu dengan dhamma pada tiga keadaan. Yang pertama, apabila fa'ilnya mufrad. Ya, apabila fa'ilnya mufrad. Contohnya ja'a Muhammadun. Maka fa'il di sini marfu'un bidhamma. Tanda rupanya adalah dhamma. Kemudian yang kedua, apabila fa'ilnya itu jamak mu'annath salim. Ja'at al-muslimatu. Ja'at al-muslimatu. Ya. Maka al-muslimatu di sini fa'ilun marfu'un bidhamma. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu apabila ya fa'ilnya itu jamak taksir. Contohnya ja'a at-tullabu. Ja'a at-tullabu. At-tullabu di sini fa'ilun marfu'un bidhamma. Kemudian terkadang juga fa'il itu ya, tandanya dengan alif. Kapan? Apabila bentuknya musanna. Untuk dua orang. Contohnya ja'a at-talibani. Ja'a at-talibani. At-talibani di sini fa'ilun marfu'un bil alif. Fa'ilun marfu'un bil alif. Kemudian juga terkadang ya fa'il itu tanda rofaknya dengan waw. Kapan? Apabila bentuknya jamak mudzakkar salim. Apabila bentuknya jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna di sini fa'ilun. Alamatu marfu'un bil waw li'annahu jam'a mudzakkarin salim. Ya. Kemudian yang terakhir, apabila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya pun harus jenisnya mudzakkar. Qala Ibrahim. Contohnya qala Ibrahim. Ibrahim fa'ilun, maka fi'ilnya pun harus ya mudzakkar. Dan apabila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya mengikuti fa'ilnya itu, jenisnya juga harus mu'annath. Harus ditambahkan ta'kid. Contohnya qalat imra'atu imrana. Ya. Imra'atu imrana, imra'atu di sini ya mu'annath. Maka fi'ilnya pun harus menyesuaikan dengan fa'il. Baik. Sekarang kita baca sedikit tentang namudaj namatijun lil i'rab. Yang pertama, qala Ibrahim. Qala, ya ini contoh bagaimana kita mengi'rab suatu kalimat. Qala Ibrahim. Qala fi'lun madin. Ibrahimu fa'ilun marfu'un bidhamma. Fa'ilun marfu'un bidhamma. Yang kedua, atasa rajulani. Atasa

fa'ilun madhin. Rajulani fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Kemudian contoh yang ketiga, ta'allamat al-muslimatu al-uluma. Ta'allamat fi'lun madhin. Wat-ta'u ta'u ta'nif. Ya. Ta'nya di sini adalah ta'nif. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un bid-dhamma. Al-uluma maf'ulun bihi mansubun bil-fathah. Al-uluma maf'ulun bihi mansubun bil-fathah. Kemudian contoh yang keempat, aflaha al-mu'minun. Aflaha fi'lun madhin. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un bil-waw. Kok fa'ilnya marfu' bil-waw, kenapa? Naam, li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Maka kesimpulannya, alamatu raf'il fa'il, ya, alamatu raf'il fa'il, tanda rafa' pada fa'il itu terkadang ya dhammah, terkadang juga alif, dan terkadang waw. Ya. Fa'il itu marfu' bidhammah apabila ya mufrad, bentuknya mufrad, atau bentuknya jamak mu'annas salim, atau bentuknya jamak taksir. Dan fa'il itu marfu' bil alif ya pada satu keadaan, yaitu idza kana musanna, apabila bentuknya musanna. Dan yang ketiga fa'il itu marfu'un bil waw apabila jamak mudzakkar salim. Baik, ini kesimpulan pelajaran kita ya pada sore hari ini, yaitu tentang al-fa'il ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan al-fa'il. Naam.

0: Baik, kalau kita para pemirsa dan pendengar Aliman TV dimanapun Anda berada, ini akhir dari materi kita pada sore hari ini. Semoga bisa kita pahami bersama. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membaca ya contoh-contoh dan kaidah-kaidah. Dan kalau ada waktu insya Allah kita akan masuk ke At-Tadribat. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau asnihataha li talibil ilmi ridhon bima tasna. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang penuntut ilmu.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
10: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ini hikmah penciptaan manusia. Berarti kita hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.

0: فائدة كاجية.
1: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dengan mengharap wajah Allah. Maksudnya enggak hanya sekedar ucapan, tapi mengharap wajah Allah artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Korelasi hadis ini dengan tauhid kuat, sangat kuat sekali. Enggak pakai ditulis pun kita sudah paham. Intinya kalau ingin masuk surga, tidak masuk neraka, ya disuruh apa? Bertauhid, tidak boleh menyekutukan Allah. Faedah dari hadis ini. Satu, keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid menyelamatkan pemiliknya dari api neraka dan menghapus dosa. Ya. Masih ingat enggak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya? Siapa namanya? Abu Thalib, ketika hampir wafat. Nabi berkata, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan asyadulaka biya indallah yawmal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, paman. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena Nabi tahu, selama pamannya belum ngomong ini, gak bisa diselamatkan pamannya ini. Gino betul? Meskipun pamannya, kalau enggak mau ngucap kalimat ini enggak bisa diselamatkan. Dan Rasulullah tahu. Rasulullah enggak ngomong gini, paman ucapkan bismillah, paman. Paman ucapkan Allahu Akbar, enggak. Ucapkan la ilaha illallah. Selama kalimat ini belum diucapkan, enggak bisa ditolong pamannya ini. Nah, kalimat la ilaha illallah penolong hamba dari neraka. Nomor dua. Ini penting, ini karena banyak dipahami. Nomor dua ini dikasih garis bawah ya. Nomor dua ini. Maksud dari hadis di atas bukan sekedar ucapan lisan, namun menjalankan konsekuensi dari tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini diambil dari kalimat wa yabtahi bidzalika wajhallah, dengan mengharap wajah Allah. Jadi enggak sekedar la ilaha illallah. Lisan tok tapi nang dukun, tapi percaya nyiloro kidul, nyimpen tuyul, pakai pelarisan. Meskipun lisan yang mengucap la ilaha illallah. Karena maksud dari ucapan tadi adalah yang berkonsekuensi dengan hatinya. Dan saya sampaikan ke jenengan, Pak. Bukan syarat mati husnul khatimah orang dalam kondisi beribadah kepada Allah. Bukan syarat mati husnul khotimah, orang itu mati ketika sujud. Bukan syarat mati husnul khotimah, orang itu wafat ketika sholat, ketika puasa, ketika sodako, ketika wudu, ketika haji, ketika tawaf, ketika umroh. Bukan syarat wafat husnul khotimah, wafat dalam keadaan beribadah. Enggak. Enggak, tak usah. Enggak. Karena Rasulmu tidak wafat ketika beribadah. Rasulullah wafat di ranjangnya. Rasulullah wafat tidak sedang sholat. Rasulullah wafat tidak sedang bersedekah. Rasulullah wafat tidak sedang berjihad. Rasulullah wafat tidak sedang berpuasa. Rasulullah wafat di ranjang dipelukan seorang wanita. Siapa namanya? Ibunda Aisyah. Lalu apa syarat mati husnul khotimah, Ustaz? Mati husnul khotimah syaratnya adalah mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Meskipun enggak diucapkannya. Tapi hatinya ada tauhid. Meskipun wafat di pinggir jalan, meskipun wafat di got, dia mati husnul khotimah. Kalau mati membawa ajaran tauhid. Mana dalilnya? Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengimani, mengetahui tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dipatri dalam hatinya, dakhalal jannah. Meskipun tidak sedang sholat. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, jika ada orang mati ketika sujud, haram kita katakan dia ahli surga. Haram, tidak boleh. Boleh tidak orang mati sujud terus kita katakan ahli surga? Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi yang kita katakan adalah insya Allah ahli surga. Memastikan boleh tidak? Tidak boleh. Jelas ya? Jadi penting, Pak. Membawa akidah la ilaha illallah penting. Khalid bin Walid, wafatnya di mana? Di ranjang apa di medan jihad? Di ranjang. Apa enggak husnul khotimah? Husnul khotimah. Karena dia membawa apa? tauhid la ilaha illallah, bahkan dijuluki pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah enggak sekedar lisan, tapi lisan yang diyakini dalam apa? Hati. Nah, mana dalilnya nih? Ini saya sampaikan di sini ucapannya Syekh Hamid bin Muhammad bin Hussein dalam kitab Fathullah Al-Hamid. Wa hadza sharihun annal maqsud min la ilaha illallah laisa mujarrad qauliha. Ini sangat jelas bahwa maksud dari kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar pengucapan dengan lisan. Bukan. Bal yambaghi an yuqsad bi qauliha wajhullah. Akan tapi maksud pengucapannya adalah mengharap wajah Allah dengan menafikan sesembahan-sesembahan secara global dan menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, maksud dari hadis di atas adalah anna tarkas syirik laisa qauluha bil lisan, bukan sekedar lisan tapi meninggalkan syirik. Ini juga ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, walisa bimujarrad qauluha bil lisan, tidak sekedar ucapan dengan lisan saja. Kenapa? Karena orang yang mengharap wajah Allah dalam pengucapan tidak mungkin menjunjung Allah. Jadi tidak sekedar lisan, tapi lisan yang dibarengi dalam hati. Perhatikan, Abu Hurairah pernah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah titik? Tidak. Ada kelanjutannya. Apa? Khalisun min qalbihi. Murni, tulus, jernih dari hatinya. Tidak melakukan apa? Kesirikan. Baik. Nomor tiga. Haramnya api neraka bagi ahli tauhid. Ini jelas. Ini termasuk hadis Mu'ad bin Jabal tadi itu waktu dibonceng oleh Nabi di Galadai, namanya apa tadi? Kufair. Selama enggak ngelakoni syirik, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4. Seorang yang mengucapkan kalimat tauhid namun dia masih melakukan kesyirikan, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat baginya. La ilaha illallah tapi nang dukun. Nomor 5, menetapkan sifat wajah bagi Allah. Ahlussunnah meyakini Allah punya wajah. Tetapi wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya apa? Makhluk. Kita tetapkan tapi tanpa menyerupakan. Paling enak itu Ahlussunnah. Salafiyun, Asyariyun paling enak. Tetapkan tapi jangan diserupakan. Lu ngono aja kok bingung sih orang-orang itu. Nek sampean tetapno, berarti sampean itu menyamakan makhluk dengan Allah. Enggak, kita salafi enggak pernah menyerupakan. Kita cuma menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah menetapkan, Allah punya wajah. Nggih, sami'na wa atho'na. Kita tetapkan tapi tidak kita serupakan. Mereka mengatakan, "Lho, nek sampean tetapno ya, ya berarti sampean menyamakan."

0: tetapkan yang Allah tetapkan. Wis, Allah ngomong ngono, kita iman selesai. Enggak kita serupakan.
1: Justru nih, perhatikan nih, perhatikan.
0: Enggak, itu wajah itu bukan wajah, harus kita takwil. Bisa dipahami enggak? Itu bukan wajah, harus kita apa? Takwil. Perhatikan saya, orang itu kalau mentakwil berarti dia menyerupakan. Kenapa kok mereka mentakwil? Karena sebelumnya mereka sudah menyerupakan. Ini kalau enggak ditakwil, berarti kenapa kok Anda mentakwil? Karena di benak Anda, Anda sudah menyerupakan duluan. Makanya likulli muawwilin musyabbihun. Setiap orang yang mentakwil, itu berarti dia mentasybih, menyerupakan. Enggak mungkin dia mentakwil, kecuali sebelumnya dia sudah ada di pikirannya itu dia apa? Menyerupakan. Adapun kita enggak butuh takwil. Kenapa enggak butuh takwil? Karena dari dasar sudah kita tidak serupa.
2: Semenit manfaat.
3: Nah, tentunya saudaraku, parameter adab dan akhlak dalam Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu adab, maka itulah adab yang baik. Walaupun menurut manusia itu enggak adab. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu bukan adab yang baik, maka itu bukanlah adab yang baik, walaupun menurut kita itu apa? Baik. Iya. Saya berikan contoh misalnya. Terkadang kita kalau ngobrol kan ya adabnya face to face, Pak. Allah berfirman wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu tusair khaddaka linnas. Kalau berbicara dengan manusia itu tusair khaddaka artinya ngobrolnya cuma memperlihatkan pipi doang gitu. Enggak face to face. Ini enggak adab. Dan kalau bisa kita berbicara sambil senyum dengan wajah yang berseri-seri. Itu termasuk apa? Adab. Namun adab seperti ini hanya berlaku kepada sesama jenis. Adapun kepada lawan jenis misalnya ketika antum bicara sama seorang akhwat, tidak berlaku ini, Pak. Walaupun mungkin di masyarakat Indonesia ini dianggap adab. Saya dulu pernah berbicara dengan seorang ibu-ibu, memang ibu-ibu awam ya. Terus dia bilang, "Kamu itu enggak punya adab. Pandang saya, kok ngerunduk terus sih," katanya. Nah, jadi ketika kita nunduk berbicara dengan perempuan dianggap tidak apa? Adab. Padahal Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan pandangan. Itu yang adab. Tapi karena si wanita ini tidak paham tentang hakikat adab Islam, dianggapnya ini enggak adab. Maka di sini kita harus paham bahwa semua adab yang bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis bukanlah adab yang baik. Walaupun menurut masyarakat itu adab yang baik.
2: Semenit manfaat.
1: Artinya di situ kan dalam surat Al-Isra ayat 23, ayat yang pertama tadi, ini ayat menganjurkan kita disuruh berdoa. Ya, ya Allah, sayangilah ibu bapak kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika kami masih kecil. Itu ayat itu adalah ayat yang kalau ibu bapaknya adalah seorang muslim. Ya, kama rabbayani shohira. Itu doa anak kepada orang tua kalau orang tuanya muslim. Tapi kalau orang tuanya itu non muslim, maka yang berlaku surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak sepatutnya, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu masih sanak kerabat. Meskipun mereka itu kerabat dekat, ayah, ibu, paman, kakak, adik. Tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, maka Allah melarang kita mendoakan mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah termasuk penghuni neraka jahim.
2: Semenit manfaat.
1: Allah itu kalau sayang sama hamba, Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak diberi kekayaan, tidak diberi jabatan, tidak diberi banyak kesehatan. Bukan, itu bukan tanda kalau Allah itu menginginkan kebaikan bagi hamba. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak dengan dibanyakkan hartanya, tidak dengan ditinggikan jabatannya, tidak dengan disehatkan badannya, tidak. Tapi kalau Allah sayang sama hamba, Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tandanya adalah Allah jadikan hatinya hamba tersebut menghadap menuju ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, dan dia bahagia dengan itu. Maka menjadi orang yang khasyah, takut kepada Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah dari ilmu. Ilmu yang dipelajari menumbuhkan dalam hatinya perasaan takut kepada Allah. Semakin menghamba kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu, ilmu agama. Maka hendaklah kita semangat ya menata hati untuk mau belajar agama. Belajar agama yang mengantarkan kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk supaya kita lebih menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita akan gersang. Tanpa ilmu agama, hidup kita terlalu gelap, tidak ada cahaya. Karena ilmu itu ibarat cahaya. Ilmu seperti cahaya, yang mana cahaya akan menyibak kegelapan. Begitu juga dengan ilmu, ilmu akan menghilangkan kebodohan.
1: Semenit manfaat.
2: Apa contoh adab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Pak, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba ya untuk mengagungkan Allah dan membesarkannya, Pak. Ini termasuk apa? Ini merupakan adab yang agung ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan Allahu Akbar, tidak. Tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Hanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Memamurkan masjid, para ulama mengatakan takun bi salasati umur. Memamurkan masjid dengan tiga hal. Yang pertama, memamurkan masjid dengan membangunnya. Sebagaimana keutamaan membangun masjid, Nabi SAW banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bahkan walaupun kecil masjid yang kita bangun, maka tetap akan mendapatkan fadilah keutamaan, Allah ganti dengan istana di surga. Yang kedua, kata para ulama, yaitu dengan bersemangat untuk sholat lima waktu senantiasa di masjid. Apalagi ini bagi kaum laki-laki ya. Hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kata Nabi SAW, man sami'a nida falam yujib fala sholata lahu. Siapa yang mendengar adzan namun tidak penuhi panggilan adzan tentunya dari masjid, maka tidak ada sholat baginya. Jadi sholat di masjid merupakan keutamaan yang luar biasa yang jangan diremehkan, dilalaikan bagi setiap muslim, khususnya bagi laki-laki. Dan terakhir, yang ketiga, kata para ulama, memamurkan masjid adalah dengan mengadakan majlis-majlis taklim, mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, dan tidak adalah satu kaum yang berkumpul di antara rumah di rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjidnya Allah, maka akan diturunkan kepadanya ketenangan, akan diturunkan kepadanya rahmat. Wasyathum rahmah, wa najalat alaihim sakinah. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya di masjid adalah tempat yang paling utama untuk kita menyebarkan ilmu Islam, menyebarkan ajaran Islam bagi kaum muslimin.
1: Semenit manfaat.
4: Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Naam, adh-dhulmu dhulumat yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ittaqudh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumat yaumil qiyamah." Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman ini adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Adh-dhulmu, kezaliman adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wasiat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang agung yang besar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. Wabismillahi kharajna. Wa'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
1: Du'a'u dhahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Tilkal ahwa tatajara, yakni tajri fi anfusihim. Hawa nafsu itu mengalir dalam tubuh-tubuh mereka. Kama yatajaru al-kalabu bisahibihi, sebagaimana menyebarnya virus anjing gila dalam tubuh anjing gila itu. La yabqa minha minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Tidak ada satu urat pun dan sendi pun yang luput dari virus ini. Mesti dimasuki oleh virus illa. Manu malu sunnah

min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla zuhuril bid'ah wal macam bid'ah wal maqalat. Maqalat itu pendapat-pendapat yang mu'tazilah dan yang lainnya, ya, rafidhah, yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian arafa ba'dul ulama, ada sebagian ulama memberikan definisi tentang Ahlussunnah adalah bima yuqaribu ta'rif as-sabiq, yang dekat dengan definisi sebelumnya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaati san, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa kullu man iltazama ay wa kullu man tamassaka bimanhajihim, dan setiap orang yang berpegang teguh dengan manhaj mereka. Al manhaj yaitu at tariq al wadih, al manhaj dalam bahasa Arab at tariq al wadih, jalan yang jelas, itu manhaj. Di mana salaf adalah jalan yang jelas menjelaskan kebenaran, ya. Wa kullu man iltazama, dan setiap orang yang mereka melazimkan diri mereka dengan manhaj para sahabat dan para tabi'in, yang mengikuti para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, minal mu'minin al mutamassikin bi atharihim, dari orang-orang beriman yang berpegang teguh kepada athar, ya, dari ucapan-ucapan mereka, jejak-jejak mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi intinya bahwa yang dimaksud adalah sunnah wal jamaah, wa tutlaq wal jamaatu ala sahabati radhiyallahu alaihim ajmain, dan ada sebagian ulama yang memutlakkan istilah jamaah itu adalah sahabat. Jamaah kaum muslimin yang pertama yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dikatakan oleh al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang siapa al-sunnah wal jamaah itu. Ya, siapa al-jamaah itu? Fi ma'ridhi dzikrihi li aqwalin nas fi mafhumil jama'ati, ketika beliau memaparkan fi ma'ridhi dzikrihi, tatkala beliau memaparkan, ma'rid itu memaparkan, menjelaskan, ya, tentang aqwal nas, pendapat-pendapat manusia, fi mafhumil jama'ah, dalam memahami al-jama'ah, kata Syatibi rahimahullah ta'ala, jama'ah di sini secara khusus adalah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Fa indahumul ladhina aqamu imadad din, karena mereka lah hakikatnya yang telah menegakkan tiang agama ini. Wa arsau autadahu, dan mereka yang menancapkan, ya, autadahu, autad itu pasak. Kalau dulu kan telah menanamkan pasak-pasak agama ini. Wa humul ladhina la yajtami'una ala dalalatin aslan, dan mereka al-jama'ah adalah mereka yang tidak sepakat, ya, di dalam kesesatan. Aslan, mereka pada dasarnya tidak, ya, menyepakati kesesatan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Itisam. Ya, kemudian fannusus al-warida fi sunnati anil jama'ah tansarifu ilayhim awalan, maka setiap nas-nas dari hadis Nabi SAW, ya, al-warida fi sunnah, menyebutkan tentang al-jama'ah tansarifu ilaihim awalan, maka istilah ini, nas-nas ini yang lainnya, tansarifu, tarji'u, tansarifu artinya tarji'u, dia kembali kepada ilaihim ila sahaba awalan li sabiqihim fi zamani wal fadl, karena mereka yang mendahului dalam zaman, yang pertama muluk Islam adalah mereka, para sahabat, ada fi zaman, kemudian fil fadl, dalam keutamaan-keutamaan mereka yang demikian banyaknya. Dalam hadis ini sebuah perkumpulan, ya, ijtima, ya, mereka itu berkumpul-kumpul. Wa huwa diddu tafarruq, jadi al jamaah lawan dari sama perpecahan. Kemudian wa tutlaqul jamaah alal ijtima alal haqqi wa adami tafarruq, dan terkadang kalimat jamaah itu dimaksudnya adalah mereka sepakat di atas kebenaran, wa adami tafarruq, dan mereka tidak mau atau rahmatun wal furqatu adzab. Al-jama'ah, kalau kaum muslimin kumpul seperti zaman sahabat, itu adalah rahmat, dan perpecahan itu adalah yang disebutkan tentang ikhtilafu ummati rahmatun. Hadis tidak ada asal usulnya, ya. Hadis yang tidak ada asal usulnya.

ya, yang mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmat. Kalau ikhtilafu ummati rahmat, apa mafhumnya? Ya. Apa mafhumnya? Bersatunya berarti kancuran, itu artinya. Kalau ikhtilaf itu rahmat, berkumpulnya artinya bencana, itu artinya. Maka hadis itu tidak ada asalnya. Ditulis oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi dalam kitab, di antara kitabnya silsilah hadis dhaifah, tentang ikhtilafu ummati rahmat. Beliau menggugurkan tentang kebenaran hadis tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau ingin jelaskan adalah al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari wal iman bil qadari khairi wa syarrihi. Ya, enam rukun iman. Enam rukun iman. Sa'ilan Allah, dan memohon kepada Allah ta'ala an yaj'ala dhalika khalisan liwajhi. Beliau menulis ini karena ikhlas karena wajah Allah ta'ala. Muwaffaqan limardati, dan agar betul-betul mendapatkan ridha Allah, ya, nafi'an li'ibadihi, dan bermanfaat bagi hamba-hambanya, bagi hamba-hamba Allah. Dari sini, pada poin catatan kaki 21, iktafan mu'allifu rahimahullah bidzikri hadhil usul as-sitta. Jadi al-imam ya, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala menyebut rukun iman yang enam. Ini akidah yang dimaksud oleh beliau, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang akan dijelaskan adalah rukun iman yang enam. Li'annaha arkanul iman allati tambani 'alaiha al-aqidah al-islamiyah kulluha. Karena rukun iman yang enam inilah dibangun semua permasalahan akidah Islamiyah, usuluha wa furu'uha. Baik yang pokok sampai yang cabangnya. Contoh yang pokok, iman kepada hari akhir. Apa cabang dari iman pada hari akhir? Iman kepada su'al al-malakain, pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Itu cabang dari iman pada akhirat. Termasuk iman pada akhirat, yaitu iman kepada asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, sebelum terjadi kiamat. Ini bagian dari iman pada akhirat. Ini yang maksud dengan furu. Ya, jadi ada usuluha wa furu'uha. Ya, jadi furu, cabang-cabang itu artinya, ya, ada hal-hal yang mendalam dari setiap makna-makna itu. Iman kepada Allah, ya, iman kepada para malaikat, itu iman kepada sifat-sifat malaikat, ya, jumlah mereka tidak ada yang tahu, ya. Kemudian mereka adalah penduduk langit, para malaikat itu adalah penduduk langit, ya. Mereka hanya ditugaskan oleh Allah di dunia ini untuk mengawasi hamba-hambanya. Makanya ada malaikat siang, ada malaikat malam, pergantiannya di pagi hari, sholat subuh dan sholat asar, itu para malaikat. Itu contoh perincian dari iman kepada para malaikat. Kita wajib beriman pada malaikat-malaikat yang Allah sebutkan nama-nama mereka. Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya. Wajib itu furu dari iman kepada para malaikat. Jadi semua iman, ya, yang prinsip-prinsip dasar iman itu pada dasarnya berlandaskan enam rukun iman ini. Ya, usuluha wa furu'uha. Baik yang pokok-pokoknya maupun yang cabang-cabangnya. Kemudian ini sudah kita bahas tentang bagaimana beliau menanamkan, mengajarkan pada kita tentang keikhlasan dalam semua amal-amal ibadah kita, hendaknya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, ya, tentang kita mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Ya, ini adalah, ya, sa'al al-mu'allif rahimahullah rabbahu an yaj'ala hadzal amal nafi'an li'ibadihi. Jadi Allah, beliau al-mu'allif Ibn Uthaymin rahimahullah memohon pada Allah azza wa jalla an yaj'ala hadzal amal nafi'an li'ibadillah, agar bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Ya, fal ilmun nafi' min khairi ma qallafahu al-'abdu min ba'dihi. Karena ilmu yang bermanfaat itu sebaik-baik peninggalan seorang hamba. Adalah ilmu yang bermanfaat. Gimana dalam hadis? Khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalathun. Sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seorang, ya, setelah dia mati, min ba'dihi, ba'da mautihi, ada tiga. Waladun salih yad'u lahu, wa sadaqun tajri
yablughu ajruha. Pertama, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Yang kedua, sedekah yang mengalir pahalanya dan sampai kepadanya. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi. Dan ilmu yang diamalkan setelah dia meninggal. Sekarang, ini banyak beberapa hadis yang disebutkan, yang saya sebutkan tentang peninggalan terbaik dari seorang mukmin. Karena seorang meninggal, terputus amalnya. Ya, kecuali tiga. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Aqidatuna. Sekarang kita masuk pada lubbul kitab atau risalah. Aqidatuna. Nah, di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan di ini kepada yang lainnya. Aqidatuna ay aqidatuna ahlu sunnah wal jamaah. Aqidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Ya, apa sebetulnya? Nanti akan jelaskan. Sekarang ta'rif makna aqidah. Ta'rifu makna al-aqidah dalam lughah dan istilah. Ya, kata beliau Al-Fauzan, Al-Allamah Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala mengatakan, al-aqidatu lughatan min al-aqd. Ya, aqidah secara bahasa dari ikatan. Aqad itu ikatan. Mengikat. Ya. Wa huwa rabtu syai. Ini lughatan, ini secara bahasa. Aqada syai ay rabata syai. Mengikat sesuatu. Wa taqattu kadza ay aqattu alaihi alqalb wadh-dhamir. Ketika seorang mengatakan taqattu kadza, aku beritikad, berkeyakinan dengan satu keyakinan, kadza, artinya aku mengikat hatiku dengan keyakinan itu. Beriman pada Allah, iman pada hari kiamat, itu diikat dalam hati orang mukmin. Itu artinya ini secara bahasa. Ay aqattu alaihi alqalb wadh-dhamir. Aku ikat apa yang aku yakini itu, ya, dengan hatiku dan sanubariku, ad-dhamir. Wal 'aqdu naqid al-hal. 'Aqdun itu lawannya lepas. Jadi akidah itu ikat, 'aqdun itu ikat. Sedangkan lawannya la'al al-hal itu lepas ikatan itu. Ya, secara bahasa. Wa yuqal aqadahu yaqiduhu 'aqdan. Ya, ini juga termasuk dalam bahasa. Wa minhu 'uqdatul yamin wan nikah. Di antaranya adalah akad sumpah dan akad nikah. Orang menikah itu ada akadnya, ada perjanjiannya, ada hak-hak dan kewajibannya. Itu makna akad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, la yu'akhidhikumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengazab kalian atau memberi sanksi pada kalian hanya karena dengan sumpah-sumpah yang diucapkan tidak dengan ikatan hati. Wallahi ana enggak tahu, wallahi mereka udah pergi, ya, itu orang Arab sering, ya. Wallahi itu di lisannya, ya. Ya, itu namanya, ya, yaminul lagu. Yaminul al-lagu. Itu kebiasaan mereka. Sedikit-sedikit omong wallahi, tapi bukan sumpah yang ini, bukan sumpah yang sebenarnya, tidak. Artinya bukan sumpah yang ada konsekuensinya. Bukan sumpah yang ada kafarohnya, tapi sekedar ucapan dalam lisan. Walakin wa'idukum bima aqadtumul iman. Tapi yang sumpah yang ada kafaronya adalah apa yang kalian ikat dalam sumpah itu. Ya, sumpah yang betul-betul dia sumpah dan itu ada dampaknya, ada konsekuensinya. Itu yang dimaksud dengan sumpah. Jadi kalau seorang bersumpah namanya yaminul lagwi, sumpah yang biasa, itu tidak termasuk sumpah yang ada kafaronya. Ya. Kemudian al-aqidah ma aqadal insanu alaihi qalbahu jaziman iqati'an bihi. Akidah itu apa yang diikat oleh manusia, ya, dalam hatinya. Jaziman dengan pasti. Qati'an, jaziman qati'an bihi. Dan dia pastikan apa yang diikat dalam hatinya. Sawa'un kana haqqan au batilan. Apakah itu hak atau batil? Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Ta'ala Allah ma yaquluna. Itu bagi mereka benar. Adalah bagi kita batil. Ya, itu namanya akidah. Ya, trinitas itu akidah mereka yang mereka ikat dalam hati mereka. Jadi haqqan au batilan tetap dinamakan akidah. Haqqan au batilan. Wa qila al-aqidatu al-hukmu alladhi la yaqbalu syak. Sebagian ulama mengatakan akidah itu adalah satu putusan yang tidak menerima keraguan, yang tidak ada ragunya. Ya, al-hukmu alladhi la yaqbalu syak fihi. Lada mu'taqidihi, terhadap orang yang berkeyakinan itu, ya, dia tidak ragu dengan apa yang dia yakini.
Wal aqidatu fid din, sedangkan akidah dalam agama, ma yuqsadu bil i'tiqad dunal amal. Ini maksud akidah dalam agama, itu yang dimaksud adalah i'tiqad, keyakinan dalam hati, ya, dan dia tidak ada kaitan dengan amalan. Ya, karena ada akidah, ada amal. Makanya dikatakan Islam itu adalah akidah dan syariah, ya. Akidah itu cenderung pada hal-hal berkaitan keimanan kita pada keyakinan pada Islam, sedangkan syariah cenderung pada ibadah, ya, ketentuan-ketentuan ibadah. Jadi ma yuqsadu bihi al-i'tiqad dunal amal. Keakidati wujudillah, contoh keyakinan Allah itu ada. Wa ba'atsi rasul, akidah keyakinan bahwa Allah mengutus para rasul. Akidah jamaknya adalah aqaid. Sedangkan akidah dalam istilah yang umum, ya al-umur allati yajibu an yusaddiqa biha al-qalbu. Semua perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati. Ya, itu akidah secara istilah. Wa tatma'innu ilaihi an-nafsu, dan hati tenang dengan perkara-perkara itu yang diikat dalam hati, yang dibenarkan oleh hatinya. Ya. Hatta takuna yaqinan thabitan, sampai perkara-perkara itu menjadi keyakinan yang tetap, yang mantap dalam hati. La yumazijuha raibun, tidak dicampur oleh ragu. Ya, majaza yumajizu ay khalata yukhalitu. Ya, jadi akidah yang benar, ya, itu akidah yang dibenarkan oleh seorang dan dia tidak bercampur dengan ar-raib dan syak. Tidak bercampur dengan keraguan. Wala yukhalitu hasyakkun. Sama. Ini dua mufrad yang sama. Ini untuk kekayaan bahasa saja. Di mana ya? Sama. Artinya adalah al-imanu al-jazim alladhi la yatatarraku ilaihi syakkun. Jadi akidah itu adalah sesuatu iman yang pasti. Al-jazim ay al-qati'. Itu artinya. Ya, al-iman al-jazim. Iman yang pasti. Alladhi la yatatarraku ilaihi syakkun. Yang tidak akan terkena oleh ragu. Dia tidak tertimpa keraguan. Lada mu'taqadihi, terhadap orang yang meyakininya. Wa yajibu an takuna mutabiqan lil waqi'. Akidah yang benar itu harus sesuai dengan realita. Kaum mukminin beriman Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sesuai dengan realita. Maka dia menjadi akidah yang hak. Wa yajibu an takuna mutabiqan munasiban lil waqi'. Harus sesuai dengan kebenaran, dengan yang realita. La yaqbalu syakkan wala dhannan. Akidah itu tidak menerima keraguan atau perkiraan. Kira-kira, tidak. Fa illam yasil al-ilmu ila darajatil yaqin al-jazim la yusamma aqidatan. Kalau ya, sesuatu yang diyakini itu tidak sampai kepada ilmu yang sampai kepada ilmu yang yakin, maka tidak dikatakan akidah. Tidak dikatakan akidah. Kemudian al-aqidah fil istilah syar'i. Karena akidah dalam istilah para ulama-ulama syar'i. Kullu ma aqada al-qalbu ala tasdiqihi min umuril iman. Setiap sesuatu yang hati ini mengikat untuk membenarkannya. Min umuril iman, dari perkara-perkara agama, perkara-perkara keimanan, wasyara'il Islam dan syariat-syariat Islam, wasifatir Rahman, termasuk sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah, ya, wa khabaris sunnah wal Quran, dan berita dari Al-Quran, sunnah dan Al-Quranul Karim, tasdiqan jaziman, dengan membenarkan secara pasti, min ghairi syakkin, tanpa ada rasa ragu. Itulah akidah. Setiap yang kita ikat dengan hati kita, ya, yang tidak menerima keraguan dan kita benarkannya, termasuk sifat-sifat Allah, syariat Allah, ya, tentang masalah-masalah berkaitan dengan iman dan seterusnya. Fal aqidatu sahihatu mabniyatun ala tasdiq ma'al idzan. Maka akidah yang benar itu dibangun di atas at-tasdiq, membenarkan. Akidah yang benar yang sahih dibangun di atas yakni pembenaran. Ma'al idzan, dengan tunduk. Harus tunduk pada pembenaran itu. Apa yang kita benarkan, ya, kita tunduk. Li khabarillah wa rasuli, terhadap berita dari Allah dan Rasulnya.
Ya, ini akidah yang sahih yang mabni ala dibangun di atas pembenaran. Dia benarkan apa yang dia dapat dari Quran dan Sunnah, berita dari Allah dan Rasulnya, ma'al idz'an, dengan dia tunduk patuh. Sekarang contoh Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin bahwa agama Muhammad yang terbaik. Itu yakin dia. Tapi dia tidak tunduk. Dia tidak masuk dalam Islam. Ya, dia tidak masuk dalam sampai akhir hidupnya. Berarti ini akidah batilah. Ya, jadi akidah yang benar itu adalah at-tasdiq ma'al idz'an. Seorang membenarkan sholat itu wajib, sholat lima waktu itu, tapi dia tidak kerjakan. Ya. Berarti akidah yang rusak orang ini. Dia membenarkan tapi tidak mengerjakan. Para sahabat ketika turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke masjidil haram. Ya, perubahan kiblat. Itu begitu informasi datang kepada mereka yang ada di Quba ketika itu, langsung dikerjakan. Ketika itu sholat subuh. Ada informasi dari Masjid Nabawi bahwa kiblat telah berubah menghadap ke Baitullah. Maka mereka langsung berubah. Langsung. Itu namanya al-iman ma'al-idhan. Ya. Iman dan tunduk. Laksanakan apa yang didengarkan itu dari akidah tersebut. Ini. Jadi ini kelebihannya akidah al-sunnah wal-jamaah, tasdik ma'al-idhan. Allah mengatakan Allah punya wajah. Kita beriris. Dan nusaddik, iya Allah punya wajah. Tapi seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Jadi ta'wil. Maksud wajah itu kini, gitu. Tidak. Ya. Allah mempunyai tangan. Ya. Seperti apa? Tidak tahu. Pokoknya Allah menyebutkan Al-Quran, Allah punya tangan. Seperti apa? Kita tidak tahu. Ya. Tapi kita menetapkan, membenarkan ya, berita itu dan tunduk patuh pada nas-nas yang ada. Jadi akidah sahihah dibangun di atas pembenaran dan tunduk patuh. Li khabarillah wa rasulihi bi fahmi sahabati, ini yang penting, sesuai dengan pemahaman para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi ada ikatan yang ketiga. Ya, dia tasdik ma'al idz'an, kemudian li khabarillah wa rasulihi, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengapa ini menjadi ikatan terpenting? Karena terjadinya firqah-firqah itu, kelompok-kelompok itu, karena mereka memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, maka berantakan. Tapi Al-Sunnah wal-Jamaah tidak, ada standarnya. Standar pemahaman mereka adalah standar sahabat. Mengapa sahabat dijadikan standar? Karena mereka telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Radiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Kalau mereka dalam kebatilan, tidak mungkin Allah ridho pada mereka. Karena mereka di atas kebenaran, makanya Allah ridho kepada mereka. Surat Taubah ayat yang ke-100 dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian juga surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushakikir rasul. Dan barang siapa menantang rasul. Ya, barang siapa menantang rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk itu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Orang mukminin yang dimaksud pertama kali dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi SAW, karena mereka dulu orang mukmin pertama. Ya, tidak ada mukmin sebelum mereka, yaitu setelah diutusnya Nabi SAW. Wa yattabi sabila ghayra mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia, ya, terhadap apa yang dia menjadi pegangannya. Itu di dunia. Kami biarkan dia tersesat di dunia ini. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan di akhirat kelak masuk dalam neraka. Ini masalah akidah, masalah kaitan dengan atau mengikuti para sahabat, mengikuti mereka, ijma' mereka, sunnah-sunnah mereka. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang menyimpang dia akan mendapatkan naudzubillah min dzalik, kalau tidak bertobat, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masadirul akidah Islamiyah, sumber-sumber akidah Islam. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Ya, ini sumber akidah kaum muslimin. Yang pertama adalah Kitabullah. Yang mana Kitabullah adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW.
wa huwa al-aslul awwal listimdadi ay li akhdhil aqaidi. Al-Qur'an adalah ya landasan pertama untuk mengambil akidah, akidah kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang pada kalian cahaya dan kitab yang nyata yang menjelaskan. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu dan cahaya itu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti atau yang mengejar mencari ridho Allah. Ya, ridho Allah. Ya, dan yang mana mereka mengikuti subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur. Dan dengan kitab itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kesesatan, kekufuran kepada cahaya Islam yang terang benderang. Biidznihi, semua itu dengan seizin Allah Ta'ala. Maka hidayah biyadillah, ya, dengan seizin Allah. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah beri petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Ini tentang sumber akidah yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an yang kita baca tiap hari. Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah. Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Wal maktubu baina daffatay al-masahib, yang dia berada di antara dua sisi, ya, daffatay. Al-Qur'an al-musab ada pembukaan dan penutupannya. Nah, ini yang di tengah ini Al-Qur'an. Baina daffatay al-masahib. Al-manqul ilaina tawaturan atau bitawatur, yang sampai pada kita dengan tawatur. Ini definisi tentang Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini definisi tentang Al-Qur'anul Karim. Fa huwa kalamul lahi al-ma'sum. Maka Al-Qur'an adalah kalam Allah yang terjaga, yang terpelihara, al-mu'jiz bilafzihi, yang dia mampu melemahkan hanya dengan lafadznya. Nun itu bisa mengalahkan semua orang Arab satu huruf. Ya. Ya. Kaf ha ya ain sad. Tidak ada orang bisa bikin seperti itu. Al-mu'jiz bilafzihi wa makna, yang dia sudah melemahkan dengan lafadznya dan maknanya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dia diawali dengan surah Al-Fatihah allati ya umul kitab, yang mana surah Al-Fatihah adalah umul kitab. Al-muntaha bi suratil Nas, yang berakhir dengan surat An-Nas. Al-munazzalu ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan dalam hati Nabi alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'anul Karim Allah turunkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Ghairu makhluk,

bilangi beriman, padahal mereka orang beriman. Ya, ulama-ulama tafsir mengatakan, ya ini hendaknya mereka agar tetap di atas iman mereka. Jadi perintah aminus ini, uthbutu ala imanikum. Ya, tetaplah kalian di atas iman kalian. Jadi ini bukan berarti pengulangan, tidak. Tapi ini perintah lain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, aminu billahi. Arti uthbutu ala imanikum billahi wa rasulihi. Wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi. Ya, tetaplah kalian, teguhlah kalian di atas iman kalian kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Karena manusia hatinya berbolak-balik. Maka kita minta sabat. Tiap hari kita baca 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa hati itu ya taqallab. Ya, hati itu berbolak-balik. Ya. Badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Fitanan kakito illailil mudlim, akan muncul fitnah-fitnah, godaan, ujian sebagaimana malam yang gelap gulita. Ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seorang beriman, ternyata di sore hari dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Ini karena Allah membolak-balik hati manusia. Makanya Nabi SAW doa yang paling banyak dibaca oleh beliau dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ini ada kaitan dengan ketetapan hati. Perintah beriman, padahal Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, ini agar mereka tetap di atas iman mereka. I'taqidu jami'a ma ja'a fil Qur'an. Ya, i'taqidu, yakinilah semua yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Barang siapa kufur satu huruf Al-Qur'an, kafir. Jangankan satu ayat, satu huruf Al-Qur'anul Karim. Misalnya yang mengatakan, Nun itu bukan ayat dari surat Nun. Itu lain. Kalau dia jahil, dijelaskan. Kalau dia orang ngerti, ya kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, tambah satu lagi. Masadirul aqidah al-islamiyah, masdar aqidah Islam yang kedua adalah as-sunnatun nabawiyatu thabitatu. Ini penting. Hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi yang sahih. Al-thabita as-sahih as-sahiha. Karena ahli sunnah wal jamaah tidak membangun aqidah mereka di atas sunnah yang dhaifah. Contoh, hadis dhaif, masyhur di masyarakat. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak diciptakan ini alam semesta ini. Ada hadis palsu. Ya. Kaitan dengan akidah. Kaitan dengan akidah atau tidak? Kaitan dengan akidah. Tapi tidak dibangun akidah karena hadis ini hadis yang palsu. Laisa minal hadis. Itu contoh. Jadi as-sunnah an-nabawiyah as-sabita. Harus hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah. Sunnah sabita an Rasulillah SAW. Apa sih sunnah itu? Hiya ma udhifa ila Nabi SAW. Semua yang diidofahkan, yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, minal akwal, baik berupa ucapan beliau, wal af'al, perbuatan-perbuatan beliau, wat takrirat, atau ketetapan-ketetapan beliau. Beliau melihat para sahabat mengerjakan satu amal, beliau diam. Artinya beliau tetapkan. Ini termasuk sunnah takririyah. Kemudian wasifat, termasuk sunnah adalah sifat-sifat Nabi SAW. Al-khulqiyah wal-khulqiyah. Bukan khilqiyah, itu khulqiyah. Baik sifat beliau secara fisik, ya, secara fisik al-khulqiyah, ataupun secara khulqiyah, ataupun perangai beliau. Ini termasuk bagian dari sunnah. Berarti sunnah ada tiga secara umum. Ada sunnah qawliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ya, ada sunnah bersifat kauliyah, ucapan Nabi SAW. Itu hadis-hadis sabda Nabi SAW dalam banyak kitab-kitab. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau. Ya. Itu sunnah juga. Contoh, bahwa Nabi SAW, hadis Aisyah, kalau sholat malam itu 11 rakaat. Itu sunnah fi'liyah, berita dari Aisyah. Tentang perbuatan Nabi SAW. Ini sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah takririyah.
Sunnah takririyah itu amalan sahabat yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya masalah dhob. Dulu dipersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dhob, beliau enggak mau. Ya. Sahabat makan dan beliau tidak melarang. Ini contoh sunnah takririyah. Sunnah yang beliau tetapkan walaupun beliau tidak lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dhob. Dhob itu semacam biawak ada di padang pasir sana. Munculnya biasa di musim hujan. Banyak rumput muncul dhob itu. Ya. Seperti biawak kecil itu dhob. Nabi sallam tidak makan. Para sahabat makan. Dan beliau biarkan mereka makan. Fasunnatu nabawiyatu sahihatu wahyun mithlul Qur'anil Karim. Jadi sunnah Nabi sallam yang sahih itu wahyu Allah. Sama dengan Al-Qur'anul Karim. Cuma bedanya Al-Qur'anul Karim itu dan perantaraan Jibril yang sunnah itu dari perbuatan Nabi SAW. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak ucapkan dengan hawa nafsunya. Tapi apa yang beliau ucapkan adalah dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya, wahyun mithlul Qur'anil Karim. As-sunnah tu tubayyinu mujmalahu. Sunnah itu menjelaskan memperinci sesuatu yang mujmal dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan aqimus shalat, tegakkanlah salat. Bagaimana salat? Tidak ada perincian. Berapa salat? Tidak ada perincian. Itu diperinci oleh sunnah Nabi SAW. Ya, jadi tubayyinu mujmalahu wa tukhassisu 'ammatahu. Dan dia mengkhususkan yang umum. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Apa semua harta ada zakatnya? Ya tidak. Ada harta-harta yang khusus. Siapa mengkhususkannya? Ya Al-Qur'anul hadis Nabi sallam yang mengkhususkan harta-harta yang dizakati. Tidak semua harta dizakati. Jadi dia mengkhususkan sesuatu yang umum dalam Al-Qur'anul Karim. Wa tuqayyidu mutlaqaha. Dan dia mengikat yang mutlak. Ya. Dia mengikat yang mutlak. Hal yang disebut secara umum itu disebut secara khusus oleh Nabi sallam. Oleh sunnah Nabi sallam. Bal ja'at bi aqaida. Bahkan sunnah itu juga menjelaskan atau datang dan membawa akidah. Ya, seperti akidah tentang azab kubur. Ya, kata Nabi SAW, ta'awwadhu min azabil qabri. Para sahabat na'udzu billahi min azabil qabr. Ya, itu contoh. Itu hadisnya dari sunnah Nabi. Walaupun ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang, walaupun tidak secara nyata menyebutkan azab kubur. Ya, menyebutkan azab kubur secara jelas adalah sunnah Nabi sallam. Ya qaida wa hakamin katsirah. Dan juga sunnah Nabi sallam menjelaskan hukum-hukum yang banyak. Lam tuzkar fil Qur'anil Karim, yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ka khurujil Imam al-Mahdi fi akhir zaman. Contoh Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Ya, Mahdinya Ahlus Sunnah, bukan Mahdinya Syiah. Yang ada di Sirdab dan ada muncul-muncul. Ya, bukan itu. Ini Mahdinya Ahlus Sunnah. Ya, Al-Imam Mahdi fi akhir zaman. Wa bayan kathir min asyaratis sa'ah. Termasuk yang diberitahukan oleh Nabi SAW adalah tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Wa ahwal al-mauta, keadaan orang-orang mati. Ya, fil kubur. Ada yang diazab oleh Allah Ta'ala. Ada yang dapat azab kubur. Ada mendapatkan nikmat kubur. Wa ghairu dhalika. Kalau Allah Ta'ala, ini dalil bahwa sunnah tugasnya menjelaskan Al-Quran. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Wa anzalna ilaika dhikra. Dan kami turunkan pada engkau, wahai Muhammad, peringatan, yaitu Al-Quran maksudnya. Dhikra. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ai litubayyana linnasi bisunnati. Artinya agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia dan sunnah. Ma nuzila ilaihim minal Quran. Itu apa yang Allah turunkan pada mereka dari Al-Qur'anul Karim. Qala Nabi alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnah, pada sunnahku. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yang sama bersama Al-Quran. Yaitu sunnah maksudnya. Ya. Maksudnya adalah sunnah.
Kemudian kata Nabi SAW, taraktukum ala al-baydha lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Jalan yang terang beneran. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang lurus itu, yang terang beneran itu, kecuali orang yang binasa. Qala Imam Malik rahimahullah taala, as-sunnatu safinatu nuhin. Sunnah Nabi SAW yang sahihah adalah bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Barang siapa yang dia menaikinya, maka dia akan selamat. Najah itu dengan alif. Bukan alif mam, alif maksura ya, tapi alif mamduda. Alif yang tegak. Man rakibaha najah. Yanju. Barang siapa yang menaiki bahtera, yang mengikuti sunnah, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan barang siapa yang tidak mau naik bahtera Nabi Nuh ketika itu dan tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sekarang ini, ya ghariqa, dia akan tenggelam dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, insyaallah tentang ijma kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Faedah kajian.
5: Sekarang setelah kita ceritakan kepada panjenengan semua cerita-cerita tentang perlombaan kebaikan di antara sahabat, lah dalam berlomba pada kebaikan itu ada 10 prinsip yang harus kita pegang. Saya sebutkan dengan ringkes saja, ya, diperhatikan karena nanti ada pertanyaan dan yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah taala. 10 prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, prinsip pertama, al-ikhlas lillahi taala. Harus perlombaan-perlombaan tadi, perlombaan kebaikan tadi harus dibangun di atas prinsip ikhlas karena Allah. Jadi, perhatikan. Perlombaan-perlombaan kebaikan tanpa didasari ikhlas akan membinasakan orang yang mengikuti lomba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat dikatakan 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Masih ingat? Masih ingat ya jamaah? Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Siapa mereka? Ahli judi? Bukan. Minum khamr? Bukan. Ahli zina? Bukan. Ternyata 3 orang ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang satu ahli jihad, betul? Yang nomor 2 ahli apa? Ahli Quran. Yang nomor 3 ahli sedekah. Semuanya berlomba-lomba melakukan amal yang terbaik. Ternyata saya mau tanya nih, apakah ada amal yang lebih baik setelah tauhid melebihi 3 ini? 1 jiwa dengan nyawanya, 2 jiwa dengan ilmunya, 3 jiwa dengan hartanya. Betul enggak tuh? Betul apa enggak? Udah enggak ada lagi ini amalan notok langit sudah enggak ada lagi. Di bawah tauhid sudah. Tapi perlombaan-perlombaan itu ternyata justru menyebabkan pelakunya dilemparkan ke neraka. Karena apa? Tolong dijawab. Karena apa? Tidak ikhlas. Ditampakkan nikmat Allah. Ini nikmatmu dulu. Iya ya Allah, diakui. Dulu kamu pakai apa nikmatku ini? Berjihad untukmu ya Allah, membela agamamu. Lala, kamu berdusta. Kamu dulu berjihad supaya mencari pujian manusia. Dilemparkan ke neraka. Yang satu, apa nikmatku kamu pakai apa? Ya Allah, dulu aku belajar agama, belajar Al-Quran, ngajari manusia Al-Quran. Kata Allah, kamu berdusta. Dulu kamu memperbagusi bacaanmu, berlomba-lomba ingin ditampakkan di depan manusia, karena kamu ingin dikatakan kamu seorang qori, pembaca Quran. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang apa tadi? Dermawan, ahli sedekah, dilemparkan ke neraka. Jadi perlombaan, ya, kebaikan harus didasari keikhlasan. Perhatikan saya. Orang tidak ikhlas bukan sekedar enggak dapat pahala. Seandainya balasan tidak ikhlas tidak dapat pahala, enggak masalah. Pak Pu, kata orang Surabaya. Betul enggak? Seandainya balasannya orang yang enggak ikhlas itu sekedar enggak dapat pahala, itu mah masih mending. Betul apa enggak? Ternyata orang enggak ikhlas itu tidak sekadar tidak dapat pahala, Tapi orang enggak ikhlas itu dilemparkan ke neraka. Bahkan dalam riwayat, tiga orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka, dan neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. So, bayangkan bahayanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mau tanya, tolong antum jawab, itu yang dilombai orang tiga itu dalam hal apa? Kejelekan apa keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Tapi bukan didasari karena ikhlas, enggak bisa. Nomor dua. Prinsip nomor dua, berlomba dalam kebaikan harus mengikuti petunjuk Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Ya Rasulullah, kita ini kalah ya Rasul. Ini sahabat Ansor bisa sedekah, kita enggak bisa sedekah. Tolong ya Rasul, dibimbing kita ini supaya kita bisa berlomba dalam kebaikan yang lain. Dikasih tahu Nabi caranya begini, begini, begini. Amalkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Saya mau tanya, tolong dijawab. Seandainya sahabat Muhajirin yang miskin-miskin tadi itu ketika dapat ilmu dari Nabi terus diamalkan, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, bener apa salah? Tolong dijawab, bener apa salah? Salah. Karena untuk berlomba dalam kebaikan harus tetap sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor berapa? 3. Prinsip nomor 3, tidak menunda kebaikan. Kebaikan jangan ditunda. Tadi sudah dijelaskan Ustaz ya, jika dibukakan pintu kebaikan bagimu, maka apa? Segeralah eksekusi. Kalau enggak jadi. Karena nanti ada kesibukan lagi. Nanti belum tentu hatimu dibuka Allah. Normal sekarang. Dalam berlomba harus memperhatikan skala prioritas. Berlomba itu tetap harus ada skala prioritas. Jangan karena lihat temannya sholat malam, temanku sholat malam, aku harus mengalahkan dia. Maka dia makso sholat malam sampai subuh ini gak tangi. Ini namanya salah. Salah dalam berlomba. Salah dalam meletakkan apa? Prioritas. Inti mau saingan sholat malam, monggo, gak apa-apa. Tapi jangan mengorbankan sholat subuh. Sholat subuh dibandingkan sholat malam, ya jauh. Sama dengan orang pengen terawih, ikut malam, tapi isaknya gak jamaah. Ini lucu orang ini. Ya, jadi harus punya skala prioritas. Kalau berlomba itu lihat, tetap yang wajib lebih utama daripada yang apa? Berlomba-lomba nyumbang masjid, tapi istrinya diterlantarkan. Ini orang gak ngerti skala prioritas. Dinar yang koinfakkan untuk masjid, dinar yang koinfakkan fisabilillah, dinar untuk memerdekakan Buddha, dinar untuk bangun pesantren, dengan dinar yang kau kasihkan kepada istrimu, lebih besar pahalanya yang kau berikan untuk istrimu. Ini hadis yang paling disenangi ibu-ibu. Gino boten? Nomor 5. Prinsip berlomba-lomba. Nomor 5. Berlombalah dalam kualitas, bukan dengan kuantitas. Berlombalah dengan apa? Kualitas, bukan sekedar apa? Kuantitas. Loh, iku wong iku salate apa 8 rakaat salat malam, aku harus 11 rakaat. Itu salate cuma 6, aku harus 10 rakaat. Loh, bukan sekedar kuantitasnya, nilainya, khusunya, panjangnya bacaannya. Jadi bukan kuantitas, bukan apa? Kualitas, tapi apa? Bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Kok sering-sering bolak-balik ya? Nomor berapa? 6. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa hubungannya sama lomba, Ustaz? Apa hubungannya prinsip ini sama lomba? Saya ulangi, prinsip nomor berapa tadi? 6, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lihat, ketika sahabat Muhajirin tadi tidak sanggup melampaui, mohon maaf, sahabat Muhajirin yang fakir-fakir tadi gak sanggup melampaui sahabat Ansor yang kaya, karena pemilik rumah, pemilik tanah gitu kan, sedangkan mereka ini orang yang migrasi. Ketika kalah dalam suatu hal, Nabi ngasih amalan ringan. Bisa dipahami ya? tapi melampaui mereka. Jadi maksud saya, kalau ente gak mampu mengalahkan orang itu dalam hal yang besar, ente harus menang meskipun dalam hal yang kecil, gitu maksudnya. Maka dalam prinsip perlombaan, jangan remehkan sekecil apapun apa kebaikan. Rubba amalin shoghirin tu'azzimuhu niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Wa rubba amalin kabirin. Bisa jadi amalan itu besar di mata manusia, tapi kecil di mata Allah karena niat pelakunya. Makanya jangan, orang yang bersedekah 1 juta dengan 1M, kuantitasnya ya menang yang 1M, tapi secara kualitas belum tentu. Nih, saya kasih dalil bahwa kita enggak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan mampu mengalahkan satu mud itu segini nih, atau setengah mud sedekahnya sahabat Nabi. Panjenengan berinfak gunung Uhud emas, wis gak usah gunung Uhud, wis kegeden, wis krikile Uhud ae wis. Iki krikil tapi emas. Dengan apa tadi satunya? Satu mud atau setengah mud. Lah mud itu gak mungkin emas. Kata Rasul, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian yang kalian infakkan tadi gak akan mampu mengalahkan setengah mud sodakonya sahabat. Dan mud itu gak mungkin emas. Emas gak bisa dimud. Betul gak? Emas gak bisa dimud. Yang bisa dimud itu apa? Kok permen itu lah? Gandum, kismis, dalam kurma. Artinya ini Rasulullah memberikan komparasi yang benar-benar jomplang. Satu gunung Uhud berupa emas dibanding setengah mud, dan itu mud itu gak mungkin apa? Emas. Berarti kan komparasi yang benar-benar apa? Gak sebanding. Tapi kata Nabi, setengah mudnya sahabat Nabi tadi mengalahkan apa? Atau satu gunung emas tadi itu gak mampu mengalahkan setengah mudnya sahabat. Maka di sini jangan meremehkan amalan yang kecil, karena Allah tidak sekedar melihat kuantitasnya, tapi kualitas yang melatar belakangi amalan tersebut. Nomor 7, jika engkau tidak mampu menyaingi orang lain, saingilah dirimu yang kemarin. Saya ulangi, jika engkau tidak mampu menyaingi orang lain, saingilah dirimu yang kemarin. Kalau kemarin kamu bisa sesuatu yang 50%, hari ini harus bisa 60%. Jadi minimal kita

0: perlombaan itu ada masa selesainya. Dan selesainya perlombaan itu adalah kematian kita. Ingat, setiap perlombaan punya durasi. Ingat, setiap perlombaan ada batas waktu, finishnya. Dan selesainya perlombaan itu adalah kematian kita.
1: Al-Iman TV.

ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه

0: فائدة كاجية.
1: Upaya yang bisa kita lakukan untuk kembali kepada peningkatan nilai iman yang ada dalam diri kita, maka para ulama telah menyebutkan dalam karya-karya tulis mereka, ya, dalam nasihat-nasihat mereka, ya, tentang apa saja sebab-sebab yang dengannya insya Allah Ta'ala akan meningkatkan keimanan seseorang. Ya. Yang pertama, seorang hendaknya selalu memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq. Agar Allah memberikannya taufiq. Memberikannya petunjuk. Memberikannya kekuatan. Untuk istiqomah dalam amal-amal kebaikan yang dikerjakannya. Karena seorang hamba tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla, ya, dia tidak akan bisa berbuat sesuatu. Maka semua apa yang kita peroleh dari Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat-nikmat yang bersifat maknawiyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, ya, nikmat mengerjakan amal soleh, nikmat menuntut ilmu, dan yang lainnya, semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu dan terus menerus mohon kepada Allah Azza wa Jalla at-taufik. Dan ini pun terbukti kita ini diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita. Setiap hari kita memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Memohon pada Allah Azza wa Jalla hidayah. Memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk. Dalam doa yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Setiap rakaat kita memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk. Ya. Setelah kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah. Ya. Kami beribadah. Kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah, kami memohon pertolongan. Ya. Kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, dalam dua ayat ini apabila kita cermati, ya, mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa seorang hamba tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku beribadah, wa Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Artinya bahwa seorang hamba tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beribadah pada Allah Ta'ala murni merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak hanya dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana hadis beliau, perintah beliau kepada Mu'ad bin Jabal atau anjuran beliau, "Wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai mengerjakan salat. Ini salat lima waktu. Ucapkanlah, mohonlah pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, ya, agar aku senantiasa berzikir, mengingat akan Engkau. Jadi mengingat Allah pun memerlukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mohon pada Allah ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir, mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa selalu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadahku. Doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, namun itu semuanya adalah juga untuk kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu selalu saya tekankan, ya, masalah memohon taufik dari Allah azza wajalla, memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa taala, memohon kekuatan dari Allah azza wajalla, ini satu hal yang tidak boleh tidak harus setiap hari, setiap saat kita mohon pertolongan pada Allah azza wajalla. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa taala. Karena seorang kalau ditinggalkan oleh Allah azza wajalla, tidak diberikan taufik, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kekuatan, maka dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, seorang jika ingin imannya bertambah, istiqamah dalam amal-amal soleh dan amal kebaikan, hendaknya yang pertama, dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla al-thabat. Mohon pada Allah Ta'ala taufiq. Ya, minta petunjuk, minta kekuatan, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang dengannya bertambah iman seseorang, hendaknya seorang hamba selalu meningkatkan ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya. Ya. Karena Allah adalah sumber semua ilmu. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengajarkan kita. Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Ya. Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Ya. Allama Al-Quran, dia mengajarkan kepada kita Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber ilmu itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ilmu kepada hamba-hambanya dikehendakinya. Ya. Makanya ya, antara manusia, ya, yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama kali adalah para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul, Allah berikan wahyu pada mereka, ilmu dari Allah Azza wa Jalla dan perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian setelah para anbiya dan para rasul adalah para ulama. Para ulama pun bertingkat-tingkat, ya, dalam ilmu mereka, dalam ilmu mereka. Maka ma'rifatullah, ya, ilmu yang tertinggi derajatnya adalah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya, keesaannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Apabila seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia akan semakin takwa kepada Allah ta'ala. Jadi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu adalah para ulama, setelah para anbiya, setelah para rasul. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama'u warathatul anbiya." Para ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi. Karena mereka mewarisi ilmu. Ilmu dari para nabi itu turun kepada para ulama. Jadi ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang menguasainya atau mengetahuinya dengan baik, maka dia akan menjadi seorang hamba yang selalu meningkat ilmu imannya. Karena ilmunya menyebabkan peningkatan keimanan. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Semakin tinggi nilai atau keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lahu." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling takwa, paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takwa kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Maka ketika seorang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, itu satu nikmat, karunia yang luar biasa, melebihi nikmat rezeki berupa makanan dan minuman. Ya, karena makanan dan minuman, ya, itu hanya untuk kesehatan fisik. Tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ilmu agama, ini adalah makanan bagi ruh. Makanan bagi ruh seseorang. Dia akan sehat kalau makanannya sehat. Ya. Oleh karena itu, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, ini adalah sebagai sebab pertama dan utama, ya, seorang meningkatkan imannya atau keutamaan penambahan iman, pertambahnya iman. Ya, jadi yang kedua adalah dengan ma'rifatullah. Yang pertama taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Nama-nama dan sifat-sifatnya.
0: Al-Iman TV. Semenit manfaat.
2: Allah itu kalau sayang sama hamba, Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak diberi kekayaan, tidak diberi jabatan, tidak diberi banyak kesehatan. Bukan, itu bukan tanda kalau Allah itu menginginkan kebaikan bagi hamba. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak dengan dibanyakkan hartanya, tidak dengan ditinggikan jabatannya, tidak dengan disehatkan badannya, tidak. Tapi kalau Allah sayang sama hamba, Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tandanya adalah Allah jadikan hatinya hamba tersebut menghadap menuju ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, dan dia bahagia dengan itu. Maka menjadi orang yang khasyah, takut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah dari ilmu. Ilmu yang dipelajari menumbuhkan dalam hatinya perasaan takut kepada Allah. Semakin menghamba kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu, ilmu agama. Maka hendaklah kita semangat ya menata hati untuk mau belajar agama. Belajar agama yang mengantarkan kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk supaya kita lebih menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita akan gersang. Tanpa ilmu agama hidup kita terlalu gelap, tidak ada cahaya. Karena ilmu itu ibarat cahaya. Ilmu seperti cahaya yang mana cahaya akan menyibak kegelapan. Begitu juga dengan ilmu, ilmu akan menghilangkan kebodohan.
0: Semenit manfaat.
3: Apa contoh adab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Pak, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba ya untuk mengagungkan Allah dan membesarkannya, Pak. Ini termasuk apa? Ini merupakan adab yang agung ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan, Allahu Akbar, tidak. Tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Makanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allah.

Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تكن
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Kamis malam Jumat, yakni hari yang ke-17 di bulan September 2026 dan memasuki hari yang ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan pembahasannya akan disampaikan oleh beliau melanj-

melanjutkan pembahasan kitab yang diasuh oleh beliau, yaitu kitab Al-Muntaqo min Tadhkirati bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan kita akan melanjutkan untuk mengikuti kajian kitab tersebut. Dan langsung saja kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafadhal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para pemirsa Al-Iman TV, demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa kembali duduk di majalisul ilmi wa majalisul zikri. Disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainhum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Apa mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka belajar Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya di antara sesama mereka, illa nazalat 'alaihimus sakinah. Melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka dinaungi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebut mereka di hadapan para malaikatnya. Andai kata tidak ada keutamaan yang lain dari menuntut ilmu kecuali ini, sudah cukup. Pada kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini akan kita ambil insyaAllah ta'ala satu tema yang penting untuk kita pelajari, penting sekali untuk kita kaji, kita dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu tema kita pada kesempatan malam hari ini, siksa neraka itu tergantung dosa kita. Para ulama kita rahmatullahi alaihim menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sikap terhadap hambanya yang berbuat baik dan yang berbuat buruk. Yang berbuat baik, kebaikan, yu'amal ibadahu bil fadl. Allah Azza wa Jalla berbuat terhadap hambanya yang beriman dengan sikap al-fadl. Allah memberikan kelebihan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas itu dengan balasan yang sangat banyak. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala bersikap terhadap hambanya yang kafir, yang zalim, bil adil, dengan sikap adil.
Kalau kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Sampai bahkan tidak ada kelipatannya, saking banyaknya. Berbeda halnya ketika hambanya berbuat keburukan, Allah subhanahu wa ta'ala sikapi dengan adil. Mereka berbuat salah satu, ya balasannya satu. Berbuat salah dua, balasannya dua. Bahkan bila perlu Allah subhanahu wa ta'ala kalau bisa mengampuni, mengampuni. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita ambil dulu poin yang pertama, syiddat azab ahli al-ma'asi, dahsyatnya azab para pelaku maksiat. Al-Quranul Karim sudah menyebutkan tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Furqan, ayat yang ke-65, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan, رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا الْعَذَابَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ. Ya Rab, palingkanlah dari kami azab neraka jahannam. Kenapa azab neraka jahannam itu? إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Sesungguhnya azab itu kebinasaan. Nah, di sini yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla pelaku maksiat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddu an-nasi 'adzaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Ya Allah, manusia yang paling keras siksaannya kelak pada hari kiamat al-musawwirun, mereka orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. La ilaha illallah. Menakutkan sekali ini. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna shaddan nasi adzaban aw ashaddun nasi adzaban yaumal qiyamati almusawwirun. Manusia yang paling keras siksanya kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang mentaswir, orang yang menggambar, yang membentuk makhluk-makhluk dengan pahatannya, dengan tangannya, dengan tulisannya, sehingga menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini illah, ini penyebab kenapa sangat keras siksanya orang-orang menggambarnya. Karena apa? Menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi qasadu minat tashabuhi bil khaliq tabaraka wa ta'ala, seolah-olah mereka itu ya bermaksud ya untuk menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ini sangat menakutkan ini. Jangan sampai kita mau mempertuhankan diri kita ya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ini maksud di sini adalah makhluk bernyawa. Bukan gambar gunung, bukan gambar bangunan, bukan gambar kayu. Tapi apa?
gambar makhluk bernyawa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya,

Bagaimana Ibnu Abbas, aku ini senang sekali menggambar. Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan, "Waihak in abaita illa an tasna." Celaka kamu jika engkau tidak mau kecuali harus untuk menggambar. Beliau mengatakan, "Fa'alika bihadhihi syajarah." Gambar pohon. "Wa kulli syai'in laysa fihi ruh," dan semua yang tidak punya nyawa yang bergerak. Macan itu enggak boleh. Mau buat gambar keledai, gambar apa enggak boleh. Tapi ya kita gambar lautan, kita gambar gunung, ya kita gambar rumah. Apalagi jadi arsitek lebih hebat. Kenapa? Karena duitnya besar. Ketimbang gambar manusia berapa duit sih? Tapi kalau kita gambar rumah, ayo. Ya, per meter kita hitung-hitungan. Skalanya berapa? Ya. Maka menggambar tanaman, menggambar yang tidak bernyawa, maka ini hukumnya boleh. Tapi lihat, manusia yang paling keras siksanya adalah al-musawwir. Karena itu tasyabuh, ya, ada bentuk kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu tidak ada di alam semesta ini yang bisa menciptakan kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, bagaimana azab orang yang menyiksa orang di dunia ini? Kalau tadi manusia yang paling keras siksanya, salah satu penyebabnya adalah menggambar makhluk bernyawa. Sekarang ini bagaimana yang suka menghukum orang di dunia tanpa hak? Dibawakan dalam Musnad At-Tayalisi dari hadis Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddun nasi 'adzaban yawmal qiyamati ashadduhum 'adzaban lin-nasi fid dunya." Manusia yang paling keras siksaannya hari kiamat, mereka yang menyiksa manusia, paling keras menyiksa manusia di dunia. Maka ini apa? Al-jazaa'u min jinsil 'amal, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Dia menyiksa orang tanpa hak, maka Allah pun akan siksa dia hari kiamat.

Maka dibawakan dalam hadis Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Abu Ubaidah tanawala rajulan min ahli al-ard. Dia pernah mencela seseorang. Fakallamahu Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid menasihati Abu Ubaidah. Faqalu, lalu orang mengatakan, aghdabtal amir. Engkau telah membuat pemimpin marah. Qala lam urid, faqala lam arud ghadabuh au ghadabahu. Aku tidak membantah kemarahannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah asyaddum adzaban linnasi fid dunya. Manusia yang paling keras siksaannya hari kiamat, yang paling keras menyiksa manusia di dunia. Tapi tentunya menyiksa di dunia ini tanpa hak. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, simfani min ahli an-nar lam arahuma ba'd. Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Tapi akan muncul di hari belakangan. Salah satu yang disebut dalam hadis itu apa? Warajulun wa rijalun ma'ahum siyat ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Itu orang-orang yang membawa cemeti ka'adhnabil baqar, seperti ekor sapi, itu digunakan memukul orang tanpa hak. Ya, mungkin di sini nampak masuk algojo-algojo itu. Ya, yang memukul orang tanpa hak. Bayangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum muncul. Yang ketiga,

Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Nabi alaihi wasallam melewati dua kuburan. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ini mereka berdua sedang disiksa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak disiksa gara-gara hal besar. Artinya gara-gara hal besar untuk ditinggalkan, masih mudah untuk ditinggalkan. Dosanya si besar. Satu, amma ahaduhuma falam yastatir min bauli. Satunya tidak menjaga diri dari kencing. Maka kencing ini berbahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan, istanzihu minal baul. Jaga diri kalian dari kencing. Fa inna amata adzabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Yang kedua, wa amal akhar fa kana yamshi bainahuma bin namimah. Yang kedua ini mengadu domba. Satu riwayat mereka suka menggibah. Bayangkan dari alam kubur sudah kena siksa. Lah bagaimana kelak pada hari kiamat? Yang keempat, dalam Sahih Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man tas'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalath. Orang yang pertama kali akan merasakan neraka itu hari kiamat ada tiga orang. Ini sebelum yang lain ini. Mana dia yang pertama? Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan al-alim, orang berilmu. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan diingatkan nikmat-nikmat yang sudah diterima di dunia, dia pun sadar. Lalu di sana ditanya oleh Allah azza wa jalla, "Madza amilta fi ma 'alimta?" Atau "Madza amil?" Apa yang kamu lakukan? Qala ya Rabb, dia mengatakan, "Ya Rabb, ta'allamtu fika al-'ilm wa 'allamtu." Aku belajar ilmu karena Engkau ya Allah, dan aku ajarkan ilmu itu karena Engkau. Apa kata Allah azza wa jalla, "Kadzabta," kamu bohong. "Walakinnaka ta'allamta liqala annaka 'alim," kamu belajar itu supaya dikatakan 'alim. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau menghafal Qur'an, diyuqal annaka qari', supaya orang mengatakan engkau qari'. Wa qad qila, orang sudah mengatakan demikian. Thumma umra bi thumma suhiba al wajhi faturiha fi nar jahannam. Allah perintahkan malaikat seret dia dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Yang kedua, al mujahid, orang yang berjihad, dibawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia, dan dia pun sadar. Allah tanya dia, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, qataltu fika ya Rabb, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah azza wa jalla, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka qaltalta liqal annaka jari, hakikatnya kamu tuh berperang tuh supaya orang mengatakan kamu itu pemberani. Bukan tujuannya untuk membela agama Allah azza wa jalla. Waqad qila, apa yang kamu cari sudah kamu dapatkan. Thumma umira bihi, kemudian Allah azza wa jalla perintahkan, faturiha, dilemparkan, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Yang ketiga, al-jawad, orang pemurah. Dibawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: diseret, diingatkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang sudah diterima, Allah tanya dia, apa yang kamu perbuat terhadap harta yang aku berikan kepadamu? Bayangkan dia menjawab, Pak, ma taraktu min sabilin, aku tidak sisakan jalan yang engkau senang aku berinfak di sana, aku ikut. Langsung apa kata Allah Azza wa Jalla, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka amfaqta, kamu itu berinfak, liyuqal annaka jawad, supaya orang mengatakan kamu itu jawad, pemurah. Waqad qila, dan orang pun sudah mengatakan kamu pemurah, memang itu kamu cari, lalu diseret, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bayangkan, apa yang membuat mereka ini sampai menjadi orang pertama kali masuk ke dalam api neraka? Padahal kalau melihat orang alim, seharusnya dia yang paling dahulu masuk surga. Penghafal Quran, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak, apa kurangnya? Ternyata apa? Ikhlas. Tidak ikhlas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya. Azab man amara bil ma'ruf wa lam ya'tihi wa yanha 'anil munkar wa atahu. Hukuman bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tetapi ternyata dia sendiri tidak mengerjakannya. Melarang perbuatan mungkar ternyata dia yang paling dulu mengerjakannya. La ilaha illallah. Dibawakan dalam Sahih Bukhari dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bi rajulin fayutrah fin nar. Akan didatangkan seseorang lalu dilemparkan ke dalam neraka. Fayuthanu fiha katahnil himar birruha. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala kelilingkan dia, putar dia, sebagaimana keledai itu memutar alat penggilingan, alat penumbuk bumbu, atau semisalnya. Fayaqulun, saat dia dikelilingkan, saat dia berputar dalam neraka itu, penduduk neraka mengatakan, ey fulan, alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Loh, bukankah kamu di dunia kamu yang mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan mungkar? Fayaqul, dia mengatakan, kuntu amuru bil ma'ruf wa la af'alu. Betul, aku yang mengajak kepada ma'ruf tetapi aku tidak mengerjakan, wa anha 'anil munkar wa af'alu. Aku melarang orang berbuat mungkar tetapi aku sendiri yang mendatanginya. Riwayat yang lain yang lebih menakutkan. Yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar. Ada seseorang dibawa pada hari kiamat lalu dilempar ke dalam api neraka, fatandaliqu aqtabu batnihi. Maka apa? Dia akan menarik isi perutnya. Isi perutnya tumpah. Ususnya keluar. Lalu ditarik. Fayadur. Lalu dia berputar. Kama yadur al-himaru birruha. Sebagaimana keledai itu berputar untuk memutar alat penggiling. Fayajtami'u ila ahlun nar. Para penghuni neraka mengelilinginya, mengerumpuninya. Lalu dikatakan, ya fulan malak. Hai fulan, lu ada apa engkau ni? Alam taku ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau di dunia mengajak kepada yang baik, mencegah dari perbuatan mungkar? Fayaqulu bala, dia mengatakan, betul, kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Betul, di dunia aku mengajak kepada yang baik tetapi sayang aku tidak mengerjakannya. Aku pula yang mencegah dari perbuatan mungkar tetapi sayang aku yang mendatanginya. Maka para anbiya alaihissalatu wassalam dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla, disucikan dari sifat ini. Apa kata Nabi Allah Shu'aib? Menjelaskan. Wa ma uridu an ukhalifakum. Nabi Shu'aib mengatakan, ya qom. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak mau menyelisihi kalian terhadap sesuatu yang aku larang kalian. Bagaimana maknanya? Ya, aku tidak mau melarang kalian berbuat mungkar, tetapi aku sendiri yang mendatanginya, melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah Azza wa Jalla kalian mengucapkan sesuatu tetapi kalian tidak mengerjakannya. Ini sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengetahui suatu kemungkaran dan melanggarnya, maka hukumannya lebih besar. Kenapa? Karena seolah-olah dia orang yang mengentehkan dan orang yang meremehkan. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, yu'ta birrajul yawmal qiyamah. Ada seorang didatangkan kelak pada hari kiamat, fayulqa finnar, dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliku aqtabu batnihi. Maka apa? Akan keluar. Artinya, muncrat. Ususnya itu muncrat keluar. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hal yang semisal, waqad ra'aitu Amr ibn Luhay al-Khuzai yajurru qasabahu finnar wa huwa awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Sungguh aku melihat Amr ibn Luhay ibn Khuzai, Amr ibn Luhay al-Khuzai, dia menarik ususnya di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, selamatkan kita. Allah lindungi kita dari api neraka ini. Ya Rabbana sirif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama. Ya Rabb, palingkan kami dari neraka jahannam, azab jahannam. Azab jahannam itu kekal dan sangat dahsyat, waliyadzubillah. Masyaallah muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pendengar radio suara Al-Iman dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itu dia beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah taala kita akan sambung di kesempatan berikutnya, dan kami berikan di sesi yang kedua ini kesempatan untuk bertanya jawab. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390 1100, di 0811 390 1100. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita ambil dulu pertanyaan pertama dari Bengkulu. Hadis tentang umat Islam akan terpecah menjadi 70 golongan. Apa hadisnya sahih atau maudhu? Dan apa bisa dipakai hadisnya? Mohon pencerahannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Bagaimana dengan riwayat itu, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Hadith riwayat Imam Abu Dawud wal Hakim, dan hadith ini sahih. Ya, jadi ini riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lafaz yang tidak sahih. Tafarraqu atau tafarruq ummati ala 70 atau 71 firqah, kulluhum fil jannah illa firqah wahidah. umatku terpecah menjadi 71 atau 70 golongan, semuanya di surga kecuali satu. Ya, siapa yang satu? Az-Zanadiqah Al-Qadariyah. Nah, hadis yang lafaz seperti ini palsu. Sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Luqayli dalam kitabnya Du'afa. Ini yang palsu, Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Adapun hadis wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah, umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Al-jama'atul jama'ah. Dalam riwayat lain mengatakan jamaah, yaitu Nabi SAW katakan ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Kalau ini riwayatnya sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilakan di 0811-390110. Baik, telah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa kita di Aliman TV. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, jika seorang suami tidak memakai baju saat di rumah karena panas, sehingga terlihat auratnya, pertanyaannya apakah hal ini dilarang? Karena saya pernah mendengar tidak boleh mengumbar aurat terlalu lama, apalagi ini, apakah ini termasuk hal tersebut? Jawabannya kalau dalam rumah tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mursalat, Al-Ma'arij. Ya, dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun." Ya, "walladzina hum li furujihim hafizun." Mereka yang menjaga kemaluan mereka, illa 'ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau hamba sahaya mereka. Fa innahum ghairu malumin, ini tidak tercela. Berarti hukumnya boleh. Ya, di hadapan istri tidak ada yang tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Pak Narto Musirawas Sumsel. Dia bertanya, jika pernah melakukan syirik kecil dan bertaubat kepada Allah, apakah dosa syirik tersebut bisa diampuni? Mohon penjelasannya. Pertama, man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat, Allah pasti terima taubatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu min adz-dzambi kama la dzambalah." Yang bertaubat dari satu dosa seolah-olah tidak punya dosa. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul li ibadi, qul ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, "Ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri dengan berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah azza wajalla. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Asal kita mau betul-betul melengkapi rukun dan syarat taubat tersebut, menyesal, ya. Kemudian tidak bertekad mengulangi kembali. Kemudian cabut diri. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu telepon di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Sampang Madura, silakan. Baik.
1: Dan pertanyaan kedua, kalau kita sudah masuk ke dalam surga nanti, apakah di situ ada buah-buahan yang dilarang untuk dimakan?
0: Baik.
1: Dengan dimakannya buah tersebut, kita dikeluarkan lagi di surga.
0: Baik. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berkaitan dengan orang buta, apakah bisa menyebabkan penyakit ain? Kenapa tidak bisa? Bisa, meskipun dia buta. Ya, karena apa? Karena ucapannya atau karena keheranannya Karena ingat, orang yang mendatangkan penyakit ain itu pertama dari orang yang senang. Dia heran tetapi lupa untuk berzikir, bisa kena orang. Yang kedua karena dia hasad atau karena dia iri. Allah taala ala wa alam. Yang kedua, apakah kalau sudah masuk surga ada buah-buahan yang terlarang? Sudah enggak ada. Itu hanya ujian buat Nabi Adam sama istrinya saja. Selanjutnya sudah di surga itu walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul ayun. Bagi kalian dalam surga itu apa yang kalian sukai dan apa disenangi oleh pandangan-pandangan kalian. Wallahu taala ala wa alam. Jenazah salat jenazah takbir tambahan apa harus mengangkat tangan dari pemirsa di Pekalongan. Pertama berkaitan dengan masalah mengangkat tangan pada takbiratuz zawaid, takbir tambahan dalam salat jenazah. Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesyariatannya berangkat kepada kesahihan hadisnya. Yang mana disepakati adalah pada takbiratul ihram sepakat angkat. Selanjutnya ini diperselisihkan. Was sahih, riwayatnya tidak sahih. Maka cukup Allahu Akbar saja tanpa mengangkat tangan. Namun, andai kata seseorang ingin mengangkat tangan. Kenapa? Karena mengikuti athar Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya, ya. Maka barang siapa meyakini bahwasanya Ibnu Umar tidak mungkin dengan pendapatnya, pasti ada yang didengar atau dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada masalah dia mengangkat tangan. Namun secara riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir tetapi tidak mengangkat tangan. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-39-0110 atau di 0877-9257-0476. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita di Al-Iman TV. Bagaimana dengan orang melukis dengan niat hanya sekedar seni dan bakatnya di bidang melukis supaya mendapat uang, tidak berniat menyerupai ciptaan Allah, tetap mendapatkan ancaman? Karena bukan masalah niat. Yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang salah. Karena ingat innamal a'malu binniyat, ini untuk hati. Adapun man 'amila 'amalan, ini untuk yang zahir yang nampak. Maka lihat itu ucapan Ibnu Abbas itu dalam riwayat yang sahih. Jikalau memang engkau harus menggambar pepohonan dan yang tidak punyanya nyawa. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, makan sarapan sistem buffet di hotel yang include dari harga kamar, ini apakah termasuk ke dalam all you can eat yang diperbolehkan atau termasuk fasilitas hotel yang, ya Ustaz, karena sudah include dari harga kamarnya, mohon penjelasannya. Kita katakan al-mu'min ala syurutihim, orang beriman sesuai dengan persyaratan dia buat. Kalau disyaratkan dia itu all-in semuanya, berarti boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan maka tidak diperbolehkan. Dan hukum asal muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang melarang. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, minta surga selamat dari api neraka paling aman sudah. Karena kalau sudah minta surga selamat dari api neraka, lolos sirat sudah. Ya. Tapi dia mau ini, ya. Allahumma sallimni wali walidayya ala sirat. Boleh. Ya Allah, selamatkan aku beserta kedua orang tuaku di atas sirat. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, dosa apa yang masih sering dilakukan masyarakat yang membuat pelakunya mendapatkan dosa besar? Pertama, kita katakan secara umum dosa sebagaimana kata para salaf, la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa besar kalau terus-menerus kita minta ampun hilang dia. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil apabila terus-menerus dikerjakan dia lama-lama menjadi besar. Ya, banyak sekali, terutama sekarang ini apa, ghibah Ini bukan dosa kecil, dosa besar ini. Hoax, dusta, ini dosa besar semua. Ya, Allah musta'an, Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jajat. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana suka gambar? Apakah dengan bertobat bisa menghapus dosa? Bagaimana dengan hasil jual gambar? Ya, jual hasil gambar itu jelas juga dosa. Kita bertobat berarti hentikan, cabut diri, jangan ada tekad mengulangi. Yang sudah berlalu, sudah berlalu, sudah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Jika seorang sering kehilangan khusyuk dalam salat, apakah salat tetap dinilai pahalanya? Tetap nilai pahala, tetapi sesuai dengan kadarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yansarifu min salati ma yuktabu lahu illa 'ushruha." Seorang hamba keluar dari salatnya tidak dicatat kecuali 1/10. Semakin banyak 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah paling banyak. Allah taala ala wa alam. Kemudian dari Bukit Tinggi bertanya, bagaimana seorang ustaz dalam ceramahnya selalu menyuruh kita menebar salam berakhlak mulia, tapi dia sendiri tidak mengamalkan sebagai ustaz untuk jadikan pedoman. Apakah harus kita dengar ceramah dia, ustaz, katanya? Yang didengar itu kalimat yang benar saja, kalau dianya jangan diikuti. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin ya berdialog interaktif di 08113901100 atau 08779257046. Demikian juga yang ingin WhatsApp di nomor yang sama, kami persilahkan di 08113901100. Kami silahkan. Bagi para pemirsa, di kesempatan malam hari ini, baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. InsyaAllah kita sambung di majlis berikutnya. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar, para pemirsa sekalian, kajian kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LC/MA/K Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Muntaqo. Dan insyaAllah kita akan mengikuti lanjutan pembahasan-pembahasan berikutnya di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ustaz kita, memberikan kesehatan ya, sehingga dapat melanjutkan untuk dapat menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali pada hari Kamis malam pekan depan biiznillahi ta'ala. Kepada beliau Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LC/MA Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kajian yang telah disampaikannya. Dan kepada para pendengar serta para pemirsa sekalian, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah pada malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infakal iman bulan ini?

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
2: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
1: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tampaknya panjang, nak.
2: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
1: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
2: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
1: Iya, nak. Betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
2: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
1: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
2: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
1: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
2: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
1: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
5: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Persiapkan diri Anda karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
7: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pertemuan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Kamis 17 September 2026 bersama saya Edi Kaziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest menurutal Al-Quran atau tema mutiara nasihat ataupun konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah ataupun konten radio lainnya yang ingin request, spasi kode ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304x846. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah, saya sudah menyiapkan satu buah merotal pembuka pada kesempatan malam hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: 26 dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
3: Kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia satu buah meratal pembuka pada kesempatan kali ini, yaitu Surah Abasa dengan Qori Syekh Abdullah Al-Matrud. Berikutnya, kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi surah ataupun konten radio lainnya yang ingin request, spasi Qori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846, atau bisa berinteraktif langsung juga di nomor yang sama di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, iwat liman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada interaktif yang mencoba terhubung, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, dengan Bapak Muslim nampaknya nggih.
4: Iya betul, Bapak Muslim dari Tambelangan, Kabupaten Sampang.
3: Masya Allah, Bapak Muslim, apa kabar Bapak pada kesempatan malam hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat.
3: Masya Allah.
4: Semoga Mas Dika Aziz dan seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin. Monggo Bapak requestnya.
4: Mau request surat Al-Insan, qori-nya Syekh Abdul Somad.
3: Baik.
4: Kemudian untuk kontennya, mau request konten Sprek Om Iman, temanya mohon dipilihkan.
3: Baik Bapak.
4: Mungkin ini saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Itulah dia dari Bapak Muslim di Sampang Madura ya, Tambelangan Sampang Madura, yang merequest surah Al-Insan dengan Qori Syekh Abdul Somad, dan juga merequest konten yaitu Spektrum Iman. Nanti kita coba carikan. Sebelum itu kita coba undang kembali sembari kita menunggu interaktif yang mencoba terhubung. Sini kita akan bacakan request-request yang masuk melalui pesan WhatsApp pada kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya di sini ada request dari Ibu Artiningsih di Pelumpang Tuban yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Abu Usama, Ustadz Abu Usama, Masya Allah. Dan juga request dari Anindanya yang merequest surah Al-Bainah dengan Qori Syekh Misyari Rashid Al-Awasi, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Artiningsih dan juga Ninda yang dari Tuban ya, untuk request pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Artiningsih dan Aninda serta para pendengar yang lainnya. Baiklah, Iwat Liman, kita coba request yang berikutnya. Di sini ada request dari Mas Landro Islami yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan, dan juga surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan yang merequest surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdurrahman, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya ada request dari Ibu Mulyadi di Lamongan juga, Masya Allah, yang merequest surah Al-Mulk dengan kori Syekh Sya'ad Al-Ghamidi, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Mulyadi yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini.

0: Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Mulyadi dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah Ibu Liman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia request-request yang coba terhubung pada kesempatan malam hari ini. Tadi yang pertama Bapak Muslim ya, coba kita cari terlebih dahulu. Insan Usamat. Nah, sembari kita masih menunggu interaktif yang coba terhubung, belum ada yang terhubung. Spektrum Iman, Masya Allah. Sebentar. Nah, ada request baru yang mencoba masuk. Nah, untuk spektrum imannya di sini saya putarkan, yaitu tentang hukum takut dengan setan ya, Masya Allah. Kita akan putarkan setelah surah Al-Insan dengan Qori Syekh Abdul Somad. Di sini ada request baru. Di sini ada request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenangan Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, dan juga satu buat yang memutihkan nasihat agar buah hati menjadi anak yang berbakti yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin. Insyaallah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah menunggu sebarang kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar, rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut tersebut salah arah. Sebagian orang lebih takut kepada hal-hal mistis, tempat angker, atau cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, di saat yang sama, kurang merasa takut terhadap bahaya yang nyata, yaitu godaan setan yang terus mengintai. Lalu, bagaimana Islam memandang rasa takut ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang takut yang benar dan takut yang keliru dalam Islam.
1: Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan syaitan dalam banyak keadaan. Banyak keadaan, berlindung dari godaan syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada syaitan bagi orang yang beriman itu wajib. Dan wajib mengimaninya. Kemudian, berlindung kepada Allah darinya. Dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya. Dengan banyak hal, ya, banyak hal. Pembahasannya panjang. Tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan perkara-perkara takhayul atau mistik, takut dengan hantu dan lain sebagainya, ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah. Ini. Itu hanya khayal, hanya mistik saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi, takut bersetan sekali lagi itu boleh. Yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya, yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya. Wallahu taala alam bisawab.
0: Pendengar, Islam tidak melarang kita untuk merasa takut, namun mengarahkan agar rasa takut itu tepat pada tempatnya. Takutlah kepada hal yang bisa membahayakan iman kita, dan jangan tenggelam dalam ketakutan yang tidak berdasar. Semoga Allah menjaga hati kita dari rasa takut yang keliru dan meneguhkan kita di atas keimanan.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hamba-ku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak dengan berbagai macam ulah, dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak, malas belajar karena anak, telat belajar karena anak, bahkan dibikin bakhil, sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
idza mata banu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan. Dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan.
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar,
Beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan,
dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat. Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1.000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir.
Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah, atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri. Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka. Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman. Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa, dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran,
dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
5: دعاء setelah wudu.
6: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
5: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
6: Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
5: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

0: Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Ad-du'a'u ba'da tashahud.
2: Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam.
3: Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan, dosa, dan kerugian. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku, dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
1: ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن. من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمة.

0: doa penawar hati yang duka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku. Qadha'mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang salihah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan salat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang salihah ini membangunkan sang suami. Fasalla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن الليل فهل تعيش إلى الفجر. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak bisa. وكم من سليم مات بغير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wakam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya.

qabli ayyatiyakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Kalau sudah hadir, tidak ada yang bisa nolak. Dan kehadiran mati tidak bisa direncanakan. Dan kehadiran malaikat maut tidak perlu pemberitahuan.

0: Semenit manfaat.
1: Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Jangan dikira orang munafik enggak salat. Salat duhur datang dia. Maghrib datang, asar datang. Tapi ketika waktu subuh sulit buat mereka berdatang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tingkah laku orang munafik dalam salat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik kalau salat malas-malas. Malas dia sebenarnya mau salat. Akhirnya kalau dia salat yura'una an-nas, dia riya, pamer aja. Salat subuh susah mau pamer. Anak tadi masuk ke perumahan, semuanya gelap gulita, tidak ada manusia. Dia mau pamer sama siapa? Tidak ada yang melihat dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
0: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Ukhuwatul Islam,
4: persaudaraan di dalam Islam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay' ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
4: داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إياه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menengki, saling berbuat curang, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual atau membeli barang yang dijual atau dibeli sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menelantarkan atau membiarkan, mendustai dan merendahkan atau menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap jelek jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lainnya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: inilah Spektrum Radio Jati. Menggulir layar ponsel kini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan rutinitas bawah sadar. Tanpa disadari, paparan informasi yang masif memicu fenomena doom scrolling, di mana otak terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif yang berujung pada kelelahan mental. Dampaknya, krisis kesehatan mental di era disrupsi digital bukan lagi persoalan personal, melainkan ancaman kesehatan publik yang menyerang anak-anak hingga dewasa. Pakar psikologi Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Dewi Retno Suminar, menyebutkan, akar stres publik saat ini terletak pada anjloknya daya nalar akibat minimnya literasi yang bermakna. Secara ilmiah, banjir informasi memicu cognitive overload atau beban kognitif berlebih yang membuat otak kesulitan memproses fakta. Akibatnya, algoritma media sosial dengan mudah membajak amigdala, yakni pusat emosi di otak kita, dan menciptakan reaksi emosional yang tak menentu.
1: Bagaimana sekarang banyak anak-anak muda bunuh diri? Dalam asumsi kalau orang sudah bekerja, sudah punya uang, itu dianggap kayaknya tidak akan mengalami tidak sehat mentalnya. Ternyata uang bukan segalanya, kesejahteraan psikologis itu hal yang paling utama. Dengan era global ini, ada kemampuan yang tidak mereka dapatkan adalah pada orang-orang semuanya itu nalar. Ketika mereka melihat apa media sosial, itu kan mereka menelan aja. Tidak punya kesempatan untuk menalar. Nah, kesempatan menalar itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Ya, karena itu literasi tadi. Kalau anak itu membaca itu kan ada faktor ya. Kalau dia melihat, membaca, masuk ke otak, otak berproses, baru dia merespon. Tetapi kalau dengan media sosial yang digital tadi, mereka langsung reaksi cepat tanpa mengendap di otak. Nah, sehingga reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, ketika reaksi spontan, maka tidak diendapkan dalam pikiran, maka reaksinya refleks. Emosinya cepat keluar. Nah, inilah yang harusnya stop.
0: Untuk memutus siklus stres tersebut, Dr. Dewi menekankan pentingnya modifikasi lingkungan dan detoksifikasi digital. Secara neurologis, membatasi daya jelajah otak pada layar ponsel terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, serta mengembalikan kemampuan fokus.
1: Kenapa anak-anak kemarin pada saat kita ada kegiatan pengmas di Pemkot, kita ajak mereka bermain, dengarkan tibon, teater boneka, tidak dengan gadget, tapi langsung berinteraksi. Karena itu sebenarnya untuk mencegah untuk kesehatan mental ini agar tidak ada orang yang kesehatan mentalnya rendah. Sampai semuanya. Oleh karena itu tadi ini kan ada kesehatan mental di tempat kerja. Apa yang menjadikan kesehatan mental di tempat kerja adalah bagaimana orang menjadi leader itu memanusiakan orang yang ada di bawahnya, bukan menekan. Ya, itu kan sebenarnya pendekatan psikologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan di luar ya, semuanya masyarakat luas harus paham tentang ini. Satu contoh, ya misalnya rekreasi, jadi semua, karena itu kenapa beberapa perusahaan yang keren, yang bagus, itu setting kantornya sampai dibuat untuk biar home ya. Jadi ada pelurutan untuk naik tangga, turun. Itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Tidak homey lah, jadi merasa makannya bareng-bareng, kayak gitu. Itu sebenarnya perlu.
0: Di sisi lain, paparan informasi juga berdampak luas pada tatanan sosial. Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyoroti bagaimana arus informasi yang berbenturan mampu merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Dalam kajian sosiologi digital, hal ini memicu digital emotional contagion atau penularan emosi massal yang bisa merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pengaturan regulasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial.
2: Apa pusat naratif tunggal? Karena apa? Orang diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Yang kemudian satu menit kemudian dapat berita penyedihkan, dua menit kemudian berita teror, berikutnya sesuatu yang lucu, kemudian edukatif, kemudian lucu lagi, kemudian belanja dan sebagainya, itu menjadi terombang-ambing. Nah, diberikan kepada orang itu harusnya bertahap ya, tidak seperti sekarang yang kemudian brutal yang menyebabkan stres. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Respon dari situasi ini adalah saya berharap ada pribadi yang cair ya, yang bisa tidak kaku, tidak hanya menekan peraturan yang keras atau kaku untuk konsumsi informasi, tapi lebih kepada merekonstruksi kesejahteraan mental di masyarakat dengan cara apa? mendorong untuk memiliki pemahaman dan bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi di media sosial ataupun di lingkungan kita, terutama internet.
0: Lalu, bagaimana alarm tubuh berbunyi saat mental seseorang mulai terganggu? Heri Budi Laksana, hipnoterapis dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Gangguan mental akibat kelelahan digital seringkali ditandai dengan perubahan drastis pada perilaku pribadi dan interaksi sosial.
3: Terkait dengan kesehatan mental ya, antara anak-anak dan dewasa ini sebetulnya ciri-cirinya hampir sama. Secara emosional, biasanya orang yang mengalami gangguan mental itu menjadi orang yang tidak sabar. Jadi mudah berubah sekali moodnya, mudah tersinggung, kemudian tidak marah, mudah tersulut marahnya. Gitu. Karena secara fisik, biasanya mengalami gangguan-gangguan sakit kepala, ada gangguan tidur, kemudian mungkin kalau ada dengan indikasi ketakutan sakit perut, nah seperti itu dari kondisi fisiknya. Kemudian secara kognitif itu biasanya mulai kehilangan kemampuan untuk fokus atau konsentrasi. Kemudian ada perilaku menarik diri, jadi lebih suka menyendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan ada kecemasan-kecemasan yang muncul, bisa dilihat dari raut wajahnya seperti mengigit jari bibir bawah, kemudian sering merenung dan sebagainya.
0: Sebagai langkah intervensi, Heri menyarankan agar kita melatih otak untuk kembali ke mode problem solving atau fokus pada solusi. Aktivitas relaksasi seperti yoga terbukti secara klinis mampu menebalkan korteks prefrontal otak yang berfungsi mengendalikan impuls dan ketenangan diri. Jika dirasa terlalu berat, berkonsultasi dengan tenaga profesional adalah langkah yang tepat.
3: Nah, kemudian yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik seperti memperbanyak olahraga dan sebagainya. Ini bisa untuk mengalihkan tekanan-tekanan. Karena kalau orang olahraga itu kan sudah capek, nanti bisa memiliki kesempatan untuk refreshing. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk lebih terbuka terhadap teman. Namun ini saya sarankan, apabila memang benar Anda ingin menyelesaikan solusi, carilah orang-orang profesional, gitu loh. Karena kalau teman itu mesti benar-benar pilih teman yang memang Anda yakin dia tidak ember, dia tidak bocor, sehingga permasalahan Anda yang dibicarakan bersama teman itu tidak kemana-mana. Maka saya lebih menyarankan pergi ke konselor minimal.
0: Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengambil alih kendali pikiran kita. Mari lebih bijak bermedia sosial dan kembali peduli pada ketenangan diri sendiri. Menjaga kewarasan di era digital dimulai dari kesadaran kita hari ini.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'ab. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu, Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu, Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu

0: Info Sehat hari ini.
1: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
2: Tips penanganan luka bakar. Luka bakar merupakan kecelakaan yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari luka bakar kecil sampai luka bakar yang berbahaya dan mengancam jiwa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan awal luka bakar. Pertama, matikan sumber luka bakar. Seseorang yang sedang terbakar akan merasa panik dan akan berlari untuk mencari air. Hal ini memperbesar kobaran api karena tertiup oleh angin. Oleh karena itu, segeralah hentikan, jatuhkan, dan gulingkan orang itu agar api segera padam. Bila memiliki karung basah, segera gunakan air atau bahan kain basah untuk memadamkan apinya. Sedang untuk kasus luka bakar karena bahan kimia atau benda dingin, segera basuh atau jauhkan bahan kimia atau benda dingin, matikan sumber listrik, dan bawa orang yang mengalami luka bakar dengan menggunakan selimut basah pada daerah luka bakar. Kedua, prinsip awal penanganan luka bakar adalah irigasi. Bersihkan dan basahi luka bakar dengan air bersih yang mengalir. Ini bertujuan untuk melokalisir kerusakan jaringan agar tidak meluas. Siram dengan air mengalir selama kurang lebih 5 hingga 10 menit, tergantung keadaan. Luka bakar akibat apapun, inilah perawatan pertamanya. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetral dari bahan asam atau basa tersebut. Ketiga, kompres dengan air dingin. Berikan kompres dingin langsung ke daerah kulit yang terbakar. Kompres membantu mendinginkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kompres dingin dapat dibuat dengan sepotong kain yang direndam dalam air es. Jangan gunakan es batu untuk mengompres. Keempat, buka pakaian. Lepaskan pakaian, cincin, jam tangan, dan ikat pinggang, kecuali bila pakaian melekat di tempat luka bakar. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penanganan medis nantinya, dan juga untuk menurunkan suhu tubuh, terutama jika luka bakar akibat panas lingkungan. Kelima, jangan membawa orang dengan luka bakar dalam keadaan terbuka karena dapat menyebabkan evaporasi cairan tubuh yang terekspos udara luar dan menyebabkan dehidrasi. Orang dengan luka bakar biasanya diberi obat-obatan penahan rasa sakit dan obat antibiotik jika lukanya cukup dalam dan luas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanoki.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن

0: يغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya.

0: Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
0: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi bayang-bayang risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur. Di tengah tantangan tersebut, industri manufaktur seakan dipaksa menunjukkan semangat dan optimisme dalam peningkatan produktivitas. Bahkan, dalam sepekan kemarin, peralatan industri tampil dalam pameran manufacturing terbesar di Indonesia yang digelar di Surabaya. Mulai mesin mekanik, mesin elektrik, komponen penunjang proyek, logistik, hingga teknologi produksi terkini. Tentu, menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto, ini menjadi tantangan tersendiri. Ia meminta agar pelaku industri manufaktur terus berinovasi.
2: Maka kita berharap bahwa industri manufaktur kita itu akan terus meningkat. Jadi jangan sampai jatuh, karena kita kan sebenarnya ada tantangan yang terjadi dari luar, mana kebijakan Amerika yang akan berlakukan tarif 32%, yaitu berarti pasar kita akan terhambat. Dan kebetulan Amerika juga bukan suatu pasar besar kita. Nah itu marilah kita cari alternatif, baik itu manufakturnya, kemudian ekspornya untuk ke negara-negara yang baru, sehingga kita tidak apa jatuh, tapi kita tetap harus terus meningkat. Seperti halnya tadi saya lihat juga ada mesin yang dulu katanya harganya agak miliaran, tapi sekarang sudah murah, sehingga itu bisa menciptakan peluang-peluang bagi para guru baru untuk membuat produk-produk dengan alat mesin. Jadi itu yang kita harapkan, jangan sampai turun. Kita dengan pameran ini kita ada ide-ide baru untuk meningkatkan produk-produk baru.
1: Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Mesia Stephanie, mengatakan animo industri manufaktur begitu diminati. Bahkan berbagai produk dari luar negeri masuk ke Jawa Timur dengan daya saing tinggi.
3: Jadi antusias dari para supplier dari luar negeri ini memang sangat baik tahun ini. Jadi kami melihat ini adalah satu tanda atau satu feedback ya dari mereka bahwa potensi untuk manufaktur di Jawa Timur ini sebenarnya masih bagus, jadi masih sangat berpotensial. Jadi kami melihatnya sebenarnya dari segi itu sih gitu. Kalau memang pamerannya masih ramai dan masih banyak diikuti oleh apalagi tadi dari 15 negara atau wilayah itu, jadi menurut kami itu ada sebuah signal yang sangat baik bagi Jawa Timur. Ya. Dan tahun ini memang lebih banyak yang kita mencoba untuk menggali lebih banyak dari sustainability-nya, karena kan sesuai dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi memang untuk green industry ya Pak ya. Jadi kita mencoba untuk meminta sama peserta pameran itu untuk lebih menampilkan yang memang lebih ke energi efisien, jadi lebih ke cost efisien, jadi yang lebih memang untuk sustainable.
1: Lantas bagaimana produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat lokal dan go international? Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Ismet Jauhar menyebut, standar kompetensi menjadi hal yang penting.
4: Melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, meningkatkan daya beli. Salah satunya adalah kompetensi. Dengan adanya kompetensi dari semua yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya, sekarang harus punya kompetensi yang memang dibutuhkan. Sehingga apa yang sekarang ini akan dilakukan, dibutuhkan, baik itu untuk SDM, itu yang utama. Hubungannya adalah SDM ini yang harus juga bisa memenuhi di situ. Sertifikasi itu memang sekarang menjadi persyarat. Nah, SDA-nya kita ada, SDM-nya memenuhi, berarti produksinya ini memang betul-betul produktivitas. Nah, yang dihasilkan ini berarti bisa bersaing. Itu yang tadi saya sampaikan, kita punya daya saing dan kita juga bisa meningkatkan daya beli.
1: Jelaslah bahwa dinamika global dan kebijakan tarif impor menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan semangat inovasi dan peningkatan daya saing. Pameran manufaktur di Surabaya menjadi bukti optimisme dan potensi besar industri ini. Kuncinya kini terletak pada bagaimana kita terus mendorong inovasi dan memastikan standar kompetensi produk dalam negeri mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Mari bersama wujudkan manufaktur Jawa Timur dan Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim.
5: dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846, di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
9: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
10: di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi. Hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara perkara yang menghalangi anak manusia dari bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari memperbaiki kesalahan-kesalahannya, adalah karena tertipu dengan amal solehnya. Di antara bisikan setan yang suka dibisikkan di hati manusia adalah, engkau adalah orang yang sholat, maka itu sudah cukup bagimu. Kenapa engkau harus bertaubat? Bukankah orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai sehari 5 kali? Itu kan sudah cukup untuk membersihkan dosa-dosamu. Atau setan akan mengatakan, bukan kau sendiri yang berbuat dosa. Banyak orang lain yang berbuat dosa lebih besar daripada dosamu. Atau setan membisikkan, engkau kan orang yang baik, tidak pernah mengganggu tetangga, engkau penyayang kepada anak kecil, engkau suka menolong fakir miskin, engkau suka mencintai perbuatan baik, dan lain-lain. Setan membisikkan di dalam hati manusia agar dia tertipu dengan amal solehnya, sehingga tidak lebih semangat dalam beribadah, tidak segera bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang saya cintai, amal soleh yang telah kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamin kalau amal kita sudah pasti diterima? Oleh karenanya, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalau aku mengetahui dari Allah bahwasanya Allah telah menerima walaupun sebesar biji sawi kebaikanku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sudah tahu satu saja amalku sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Lihatlah, seorang sahabat merasa belum yakin kalau ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah memastikan amal kita pasti diterima? Sungguh itu adalah orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan, yang datang kepada mereka, dan hati mereka dalam keadaan takut, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mengenai ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang minum khamar? Itu, apakah mereka orang-orang yang mencuri?" Jadi mereka orang-orang yang ketika memberi sesuatu, hati mereka takut. Kata Aisyah, apa mereka itu orang yang minum khamr? Apakah mereka orang yang mencuri? Nabi mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan orang yang mencuri, wahai anaknya As-Siddiq. Walakinnahumul ladina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang saum, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum. Tetapi mereka takut kalau saumnya, salatnya, sedekahnya tidak diterima. Ulaikal ladina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 161. Demikianlah keadaan orang-orang yang saleh. Mereka takut atas ibadahnya jangan-jangan tidak diterima. Demikianlah yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sombong, jangan merasa bahwa pak ibadahnya pasti diterima, kemudian menjadi malas beribadah, kemudian menjadi malas untuk bertobat. Semoga Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bertobat, dan semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
15: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, siapakah manusia yang dilaknat oleh Allah? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh para nabi, yaitu az-zaidu fi kitabillah, orang-orang yang menambah Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Al-Qur'an sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Al-Qur'an sudah sempurna, tidak membutuhkan pengurangan dan penambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan agamamu. Al-Quran, Islam sudah selesai, finish, tidak ada perubahan. Kemudian di zaman ini ada sebuah golongan yang mengaku bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari ini adalah Al-Quran yang palsu. Ada Quran yang asli dan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang kita miliki. Mereka adalah kelompok yang menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya, manusia yang dilaknat yaitu Al-Mukadzib biqadarillah, yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendustakan atau tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, maka dia mendapatkan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manusia yang terlaknat adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, ini bisa menyebabkan laknat Allah turun. Dan tidak hanya laknat Allah, bahkan laknat para malaikat, bahkan laknat dari manusia semuanya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi, au intama ila ghairi abihi. Barang siapa yang tidak mengakui ayahnya, kemudian menisbatkan, mengaku anak dari orang lain, bukan anak dari bapaknya sendiri, maka fa'alaihi la'natullah. Bagi orang yang tidak mengakui bapaknya, tidak mengakui ibunya, baginya la'nat Allah. Wal malaikah, dan la'nat malaikat. Wan nasi ajumain, dan manusia seluruhnya akan melaknat orang yang tidak mengakui bapak dan ibunya. Masya Allah, kita dilaknat Allah seandainya melakukan hal ini. Para malaikat, para manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah termasuk salah satu gembongnya dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
5: آداب إسلامية
6: أدب الإجارة mempekerjakan orang lain. Kadangkala seseorang berhajat untuk menyewa tenaga orang lain satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang ia membutuhkannya maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seorang diri. Maka ketika itu, ia harus mengetahui adab-adab Islami dan bimbingan yang berkaitan dengan ijarah atau mempekerjakan orang. Kami akan menyebutkan sebagiannya menurut apa yang kami ketahui dengan pertolongan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya mempekerjakan seorang Muslim, bukan orang di luar Islam. Wajib bagi kaum Muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang Muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Falan asta'ina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyewa seorang juru tulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa 141. Kedua, hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Hendaknya seorang Muslim mempekerjakan untuk hajatnya seseorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat dan layak. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Sebab orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah dalam tugasnya. Adapun orang yang hanya memiliki sebagian sifat di atas dan tidak memiliki sebagian yang lain akan menyebabkan kekacauan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Ketiga, kemudahan dalam muamalah. Yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli dan menagih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Keempat, kesepakatan. Maksudnya adalah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yakni tentang pekerjaan yang diminta, penjelasan karakter dan perinciannya serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan ini akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula, majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja, atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga merugikan haknya, atau memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Dalil disyariatkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan beliau menggembala kambing. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Aku mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Yang dimaksud dengan qirat adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirat 4/6 dinar sama dengan setengah danik, 1/4 dirham, dan 1 dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kelima, tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, menjaga toko yang menjual barang-barang haram seperti rokok, minuman keras, majalah dan CD-CD porno, dan lain sebagainya. Janganlah ia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik. Demikian juga bagi majikan. Janganlah ia mempekerjakan seseorang untuk membantunya melakukan pekerjaan yang haram. Hal demikian akan menambah dosa pada dosanya yang pertama, yaitu melakukan perbuatan haram dengan dosa baru, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam perkara haram tersebut. Pada asalnya, ia juga tidak boleh melakukan hal itu. Memperkerjakan seseorang untuk perkara haram adalah suatu yang batil dan tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak boleh seorang majikan memaksa buruh mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Keenam, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sudah selayaknya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika majikan tidak ada, ia harus tetap muraqabah, merasa dalam pengawasan dengan Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sesungguhnya ini merupakan sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Ketujuh, menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya, karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin." Seorang bendahara yang amanah yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Sesungguhnya itu adalah kedzaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap wara', berhati-hati dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan itu. Kedelapan, berbelas kasih kepada pegawai. Hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan, terkecuali jika majikan turut membantunya mengerjakan tugas yang berat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum." Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu kepada mereka, maka bantulah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kesembilan, menunaikan hak pekerja. Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah ia menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Janganlah ia berusaha untuk menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya, yakni dengan menahan upah tanpa alasan dan yang semisalnya. Sebab perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang secara batil. Maka selayaknya setiap majikan menyadari bahwasanya memakan hak pekerja merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Allah Ta'ala berfirman, ada tiga macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan orang lain yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10. Menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Qala tsalitsu, Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fa thammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da haynin faqala ya 'abdallah addini ajri faqultu lahu كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian, aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata, wahai hamba Allah, serahkanlah upahku kepadaku. Aku berkata kepadanya, semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing dan budak ini adalah upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku. Aku berkata, aku tidak bergurau. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntutnya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Seandainya pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upah, hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera, sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut. Ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jika majikan sudah berusaha mencari ahli waris pekerja itu, namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam. Inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan ijarah dan jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca doa, "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat Sallallaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, La yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu, wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allah." Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, Man massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu." Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Nadzarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighah. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kesebelas, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua belas, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian. Dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
8: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun.

10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal. Sedikitnya akidah Suhaib dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk sholat saya. Untuk sholat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada sholat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya sholat, yang satu sholat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya?" Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam sholat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya sholat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda, Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah." Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan, dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu, terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba

dan dia laki-laki, dia orang besar. Tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن, صفات حمبا الله, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

berikut ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Uthal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi SAW mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah SAW adalah Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi SAW dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah SAW yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi SAW pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Uthal." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya.
dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin
sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Tumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umroh. Menurutmu, apa yang aku lakukan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Teruskan umrohmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umroh kepadanya. Tumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah, maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Tumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Tumamah bin Utsal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Tumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Tumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Tumamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Tumamah bin Utsal melaksanakan umroh di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Tumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Tumamah bin Utsal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami.
Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zittawul la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanyalah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Semenit manfaat.
3: Tidak ada satu musibah melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah, dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah, karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
2: Semenit manfaat.
4: Kebanyakan manusia takut terkena malapetaka, takut terkena kegagalan, takut tertimpa kemiskinan, takut terkena yang namanya penyakit ataupun kejelekan-kejelekan yang lainnya. Padahal setiap orang, khususnya sebagai seorang muslim, ada satu hal yang harus dia takuti, yaitu dia takut akan perbuatan dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wala yakhafanna 'abdun illa dhanba, dan hendaknya seorang hamba dia takut akan perbuatan dosa, takut akan perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan dosa, dikarenakan perbuatan maksiat itu bisa mengundang banyak malapetaka, mengundang banyak musibah ataupun keburukan-keburukan yang lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08-131-94x846 08-131-94x846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari, pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: nular yang mematikan. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat sekitar 10,8 juta pengidap TBC di seluruh dunia. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara dengan perkiraan 821.200 kasus pada tahun 2023. Meski dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok berisiko tinggi tertular TBC, seperti lansia, anak-anak, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, hingga orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Umumnya, TBC pada paru-paru dapat menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu, baik disertai dahak maupun darah. Penderita juga akan merasakan gejala lain seperti nyeri dada, demam, dan berkeringat pada malam hari. Ada beberapa upaya yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk mencegah TBC. Pertama, hindari kontak dengan penderita TBC. Bakteri TBC bisa menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet saat penderita TBC batuk, bicara, tertawa, maupun bersin. Risiko penularan juga meningkat jika Ikhwatul Iman berada di ruangan tertutup tanpa ventilasi bersama penderita TBC untuk waktu yang lama. Kedua, gunakan masker. Saat berada di tempat umum, gunakan masker untuk menghindari penderita yang tidak sengaja batuk atau bersin di dekat Anda. Ketiga, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 40 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan bakteri atau kotoran yang ada di tangan. Cara ini ampuh untuk menghindari penularan saat memegang benda yang terkontaminasi oleh bakteri TBC. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang rendah dapat meningkatkan risiko terinfeksi TBC. Tingkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh dengan berolahraga teratur, mengonsumsi buah dan sayur, mencukupi waktu tidur, mengelola stres, serta berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kelima, tidak bertukar barang pribadi. Hindari kontak erat dengan penderita TBC, termasuk melalui penggunaan barang pribadi secara bergantian, seperti peralatan makan, cangkir, sikat gigi, baju, atau handuk dengan orang lain. Berbagai cara mencegah TBC memang bisa dilakukan. Namun, jika Anda tidak sengaja melakukan kontak erat dengan penderita atau mengalami gejala TBC, sebaiknya jangan panik dan segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis capitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat. Sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat.

0: Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malachen 0,5% atau 1%, lotion atau spray biarkan 1 malam. Permethrin 1%, krim biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara. Kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikitpun kepadaku. Ini menunjukkan ya ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarangnya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadab ar-rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada para hambanya untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang sabar dan yang tidak sabar, siapa yang syukur dan siapa yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya banyak di antara manusia yang tidak bersikap bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang mengetuk pintu para dukun dan meminta pertolongan kepada mereka. Padahal, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan, agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah." Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut adalah memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Tidaklah kami mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka. Tidaklah Allah SWT memberikan ujian dan cobaan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, ظَهَرُ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Allah memberikan ujian tersebut kepada kita agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurangnya pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan kami adalah milik Allah, dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tips untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Allah SWT memberikan musibah dan bencana kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali agar kita kembali bertaubat dan istighfar kepadanya. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara tips menghadapi ujian dan cobaan adalah jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu min rohillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrawahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa, apakah penduduk desa tersebut merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ketika mereka sedang lelap tidur? Apakah penduduk mereka tersebut merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala jika datang siksaan mereka, jika datang siksaan Allah kepada mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah beberapa tips dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga beberapa tips tersebut bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Saat ini, semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun, tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
2: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca, melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka, semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus, jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْنِ

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."
1: Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
0: Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
1: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyyun wal ahbar 'an qawlihimul itsma wa aklihimus suht labisa ma kaanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.
1: Laqad

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih Putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Cara.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Wa idza

0: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

0: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

0: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.
1: Ya ayyuhalladzina amanu.
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a liman qala inni uhibbuka fillah.
4: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
3: Taqul ahabbaka alladhi ahbabtani lah.
4: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
3: Ad-du'a'u 'inda idkhalil mayyit al-qabr.
4: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
3: Yaqul bismillah wa 'ala sunnati rasulillah.
4: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ma yuqalu lil kafiri idza 'atasa fa hamidallah.
4: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah.
3: Yuqal yahdikumullahu wa yuslihu balakum.
4: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
5: Adhkarus sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: فافاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Barang siapa yang datang dengan membawa kebenaran kepada kita, maka terimalah, meskipun yang datang itu orang jauh yang kau benci. Tetapi barang siapa yang datang membawa kebatilan, maka tolaklah, meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan kita mencintainya. Wahai saudaraku, terkadang kebenaran itu pahit kita dengar, pedih kita rasakan, susah kita menerima kebenaran, susah kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, susah kita menerima apa yang datang dari As-Sunnah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku, ya Allah, yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk meninggalkannya."
4: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Tauhid itu artinya menjadikan sesuatu itu satu, esa tunggal. Ketika kita katakan tauhidullah fid doa, kita mentauhidkan Allah dalam masalah doa, berarti doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ad-dhabh, menyembelih, berarti kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menyembelih. Tujuan kita, niat kita, kita sesungguhkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya.
2: Semenit manfaat.
4: Siapa orang dimurkai Allah? Orang yang memahami ilmu, mengerti ilmu, ya'rifunal haq, mengerti kebenaran, tapi enggak mau mengikuti kebenaran. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi Nasrani dikasih Injil dan Taurat, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengerti anak kandung mereka sendiri. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengetahui kebenaran. Orang Yahudi mengerti bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tapi enggak mau beriman kepada nabi, makanya al-maghdub, mereka dimurkai oleh Allah.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية إبطال المنكرات والبدع.
6: Batilnya kemungkaran dan amalan baru dalam agama.
7: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
6: Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan agama kami, maka amalan itu tertolak.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini. Makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua ini adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Dengan dalih tidak ada waktu, banyak orang meninggalkan kebiasaan memasak di rumah dan memilih membeli makanan di restoran-restoran cepat saji. Di satu sisi memang memudahkan, tapi bagaimana dari sisi kesehatan? Makanan cepat saji biasanya selalu dimasak dan mengalami proses yang sangat lama. sehingga kehilangan zat-zat gizi dan enzim yang diperlukan oleh tubuh. Semakin banyak makanan cepat saji, semakin berkurang seseorang mengkonsumsi makanan mentah dan segar. Padahal, makanan mentah dan segar memberikan zat-zat yang tidak diberikan oleh makanan cepat saji. Makanan cepat saji biasanya juga mengandung zat-zat adiktif, seperti pengawet, perasa buatan, atau pewarna. Zat-zat adiktif ini jika dikonsumsi terus-menerus ternyata bisa menyebabkan kerusakan hati, mulai dari sirosis hingga kanker. Celakanya, dampak yang ditimbulkan zat-zat berbahaya ini akan timbul setelah konsumsi jangka panjang, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Demikian info sehat kali ini, makanan-makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi berikutnya akan bersambung di info sehat berikutnya. Info sehat kali ini kita ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
9: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Tidak diragukan lagi mengenai keunggulan ASI atau air susu ibu yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hampir semua kalangan, termasuk dunia kedokteran, ikut menganjurkan supaya ibu lebih memilih ASI dibandingkan susu sapi atau susu formula. Sungguh disayangkan, masih banyak ibu yang enggan menyusui bayinya. Hanya karena alasan sibuk bekerja, untuk menjaga penampilan, dan alasan-alasan lain. Padahal, berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak sekali manfaat ASI dan menyusui, baik bagi bayi maupun bagi sang ibu. Selain aman, higienis, bergizi, dan ekonomis, ASI juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki oleh susu formula yang termahal sekalipun. Bahkan, ketika produsen susu berlomba-lomba meniru komposisi ASI, maka tidak akan bisa menirunya dengan tepat. Terbukti bahwa bayi yang mendapatkan ASI kurang berisiko mengalami berbagai infeksi, seperti infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan septisemia atau infeksi darah di tahun pertama kehidupannya. Sebagai perlindungannya ini, karena proses pemindahan faktor-faktor imun atau kekebalan tubuh di dalam ASI dan bahan prasusu atau kolostrum. Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
9: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Setiap bulan September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional dan Hari Kunjung Perpustakaan. Peringatan ini menegaskan bahwa literasi dan membaca adalah fondasi penting bagi setiap individu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peringatan ini juga menekankan peran krusial perpustakaan sebagai sumber pengetahuan yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan dan literasi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh UNESCO beberapa tahun yang lalu, Indeks Minat Baca Masyarakat Indonesia pada tahun 2016 menempatkan negara kita di peringkat 60 dari 61 negara. Meskipun Badan Pusat Statistik atau BPS dan Perpustakaan Nasional pada laporan terbarunya, skor TGM atau tingkat kegemaran membaca nasional menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, World Population Review yang terupdate pada 2025 menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-30 dalam hal minat baca, di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak inisiatif yang dilakukan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa tantangan dalam meningkatkan minat baca masih sangat besar. Lantas, bagaimana kondisi minat baca dan literasi di Jawa Timur saat ini? Muhammad Arief Widodo, PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa sudah ada perkembangan minat baca, namun peningkatan ini belum merata dan hanya berlaku di beberapa daerah tertentu.
2: Jadi literasi itu bukan semata tanggung jawab dari pemerintah, tetapi melibatkan banyak-banyak kelompok masyarakat, mulai dari sekolah, kemudian PES juga. Jadi teman-teman PES ini juga sangat penting kontribusinya terhadap pengembangan literasi. Karena itu sebuah kampanye yang bagus bagi masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ternyata literasi itu bukan sekadar baca buku atau lihat tumpukan buku. Literasi itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi literasi itu salah satu tolokonya itu tingkat kegemaran baca. Semakin kesini itu semakin baik. Jawa Timur termasuk Surabaya. Jadi Jawa Timur di 2023 itu 69,78. 2024 itu naik, itu 77,15. Dan Surabaya 2023 lebih tinggi. Jadi Surabaya termasuk kota yang tingkat kemarahan bacanya di atas rata-rata Jawa Timur.
1: Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mendulang minat baca dengan menyediakan perpustakaan keliling. Inisiatif ini bertujuan menjangkau daerah dengan tingkat literasi rendah dan membantu masyarakat agar tidak terjerumus dalam informasi yang salah atau hoax.
2: Nah, kemudian yang kita lakukan itu adalah kita pertama memperbanyak koleksi digital juga. Selain itu kami juga dengan perpusnas, itu ada ipusnas, itu terkait koleksi. Kami juga memperluas jangkauan dari perpustakaan kita itu ke berbagai daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keterampilan, kecakapan untuk mengelola informasi digital. Jadi bagaimana masyarakat, dia tahu kebutuhan informasinya. Kalau saya punya problem ini, berarti saya harus cari informasi apa? Nah, itu yang penting. Yang kedua, saya harus cari di mana sumber informasi yang valid. Jadi tadi mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasinya. Terus kemudian yang ketiga, itu bagaimana dia bisa mengkritisi informasi.
1: Di sisi lain, Maharina Novi, seorang aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang, memberikan perspektif yang berbeda. Menurutnya, minat baca di daerah pelosok sebenarnya cukup tinggi. Namun, hambatan utamanya adalah akses dan ketersediaan buku.
3: Pikir ketika kami ya, dari Rumah Baca Cerdas Institut ini, ketika turun tuh, kami sebenarnya melihat antusias masyarakat untuk membaca. Ketika kami datang ke desa-desa, kemudian kami bukakan mobil baca yang berisi dengan buku-buku, bahkan itu rebutan mereka, baik anak-anak, remaja maupun ibu-ibu. Bahkan juga ada bapak-bapak yang penasaran dengan buku itu. Nah, saya pikir kalau masalah minat baca, sebenarnya saya pikir ya tinggi, hanya fasilitasnya yang nggak ada. Mereka kebanyakan karena orangnya nggak punya, jadi mungkin nggak ada akses untuk bisa membaca buku. Dan kalau misalkan dilihat ya, dulu itu ada program rumah baca di desa-desa, itu bisa menjadi alternatif. Sayangnya mungkin ketika dulu ada PT POS yang bisa saling berkirim buku dengan pengiriman yang gratis sekarang udah nggak ada.
1: Ia menambahkan bahwa buku yang beragam sangat dibutuhkan di daerah, tidak hanya untuk anak-anak. Faktanya, minat baca para orang tua pun juga tinggi jika aksesnya tidak terkendala.
3: Dan saya yakin kalau misalkan ada buku bacaan yang dibagikan secara gratis atau dibuatkan fasilitas di desa-desa gitu, atau di pelosok gitu ya, itu insya Allah masyarakat minat bacanya masih tinggi. Tergantung buku bacaan yang disediakan, seberapa beragam dan seberapa dekat dengan masyarakat gitu, dekat dengan anak-anak. Kalau anak-anak ya mungkin sukanya buku komik, buku yang banyak gambar-gambarnya, bukan buku bacaan yang tebel-tebel dan banyak tulisannya gitu. Jadi alternatif pilihan bukunya juga diperbanyak yang diberikan ke masyarakat. Saya pikir kalau minat baca itu tinggi, hanya fasilitasnya yang belum ada. Saya kira kalau di perkotaan, ketika kami hadir di sana, itu mereka beda, bukan hanya buku fisik, tapi buku online yang dicari. Artinya ya minat bacanya juga ada yang tinggi. Kalau masalah minat baca, saya yakin di Indonesia masih bisa ditingkatkan lagi dan didorong.
1: Meningkatkan literasi bukanlah tugas satu pihak. Sinergi antara pemerintah, aktivis, dan masyarakat sangat diperlukan. Menuju Indonesia cerdas, kita harus terus berupaya menumbuhkan budaya membaca dan memperkuat literasi masyarakat. Membangun infrastruktur literasi yang memadai seperti perpustakaan dan taman baca, serta memastikan ketersediaan buku yang beragam dan relevan, adalah langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjalani perintah-perintah agama, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Ada satu hal yang harus kita sadari bersama, yang harus kita tancapkan dalam benak hati kita yang paling mendalam, yaitu sebuah ibadah haruslah terdapat di dalamnya unsur tauhid. Sebuah ibadah haruslah diiringi, dibarengi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita memang membutuhkan dan menginginkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan sebagai ibadah hakikiyah. Karena yang namanya ibadah, jikalau ia terkelupas dari unsur tauhid, tidak ada di dalamnya unsur tauhid, pasti ibadah itu tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah berguna bagi pelakunya. Dan hal ini tidak bisa dinamakan sebuah ibadah hakikiyah. Dikatakan oleh ulama, fa innahu la tusamma al-ibadatu ibadatan illa ma'at-tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at-taharah. Sesungguhnya sebuah ibadah tidak akan mungkin bisa dikatakan ibadah yang sebenarnya sampai dibarengi, diiringi dan tercampuri di dalamnya dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubahnya dalam masalah bersuci, dalam masalah salat, tidak mungkin salat ini akan bisa dikatakan salat yang sah, diterima, kecuali harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah mereka berkeyakinan bahwasanya al-iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, serta iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.

0: Ini merupakan akidah yang harus kita pegang, keyakinan yang harus kita genggam erat hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua hendaknya mengetahui bahwasanya hakikat keimanan adalah kita beriman dengan perkara yang ghaib. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka orang-orang yang beriman dengan hal yang ghaib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keimanan dan dengan perkara yang ghaib. Hal ini memberi arti bahwasanya hakikat keimanan adalah kita beriman dengan hal yang ghaib. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, beliau berkata di dalam tafsir beliau, وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس. Iman itu bukanlah dengan mengimani hal-hal yang disaksikan dengan indra. فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. Karena mengimani sesuatu dengan hal-hal yang nampak, yang bisa diterka dengan indra, itu tidak bisa membedakan antara orang yang muslim dan orang yang kafir. Innama sya'nu fil imani bil ghaib. Akan tetapi hakikat keimanan itu adalah beriman dengan hal yang ghaib. Alladhi lam narahu wa lam nusyahidhu, yang belum kita saksikan dan belum kita lihat. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus beriman dengan hal yang ghaib, dengan sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib. Baik itu berupa hal-hal yang telah lalu yang tidak kita saksikan, ataupun perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang, seperti turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, ya, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, adanya neraka, adanya surga, adanya nikmat kubur, adanya sisa kubur. Ini adalah hal-hal yang gaib yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai orang yang beriman harus mengimaninya. Tidak boleh sedikit pun kita ragu, kita mempertanyakan, kita menggunakan akal kita, tidak. Namun seorang yang beriman adalah menerima dan membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, rasa kurang cukup dalam hidup menjadi keluhan yang sering terdengar hari ini. Padahal sebagian orang telah diberikan berbagai nikmat, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun kesempatan beribadah. Namun, karena terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki, seseorang akhirnya lupa terhadap nikmat yang sudah ada. Fenomena ini menunjukkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan seorang muslim. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi rasa kurang cukup dalam hidup? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang pentingnya mengenali nikmat Allah dan menyempurnakan rasa syukur.
2: Ya, jika kita diberi nikmat, namun kita belum merasakan nikmat, ya berarti kita kurang bersyukur. Dan hendaknya kita ma'rifataha, mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga menimbulkan rasa rububiyah, keimanan kita kepada Allah. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita. Ya, rizki itu banyak sekali. Kita bisa mendengarkan ceramah agama. Ya, ini adalah kaitan nikmat tentang agama kita. Kita diberi Allah hidayah. Kita tidak melihat sinetron. Kita tidak melihat konten-konten yang tidak bermutu. Kita tidak melihat konten-konten yang bisa merusak hati kita, keimanan kita. Kita masih mau mendengarkan nasihat, kita masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah. Ya, maka ini adalah nikmat. Kalau kita tidak mengetahuinya, kalau tidak mengakuinya bahwasanya ini nikmat, ya maka kita belum sempurna syukur kita. Tatkala kita telah mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya ini nikmat, maka ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Jadi butuh persaksian dalam diri kita. Bahkan tatkala kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, itu kita ucapkan dengan sadar. Artinya sadar itu tahu. tatkala kita mengucapkan syukur, sehingga tatkala kita mengakui tentang nikmat bahwasanya datangnya dari Allah, ini adalah rububiyah, maka akan mengantarkan kita kepada uluhiyah, yaitu taat patuh beribadah karena rasa syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
1: Pendengar, rasa cukup tidak selalu datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang pandai bersyukur. Mari kita belajar mengenali nikmat Allah dan memperbanyak memujinya atas segala karunia yang telah diberikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus al-iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026 dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: على آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ikhwatul Iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi yang mulia ini, hari Jumat, hari yang ke-17 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di Studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bagaimana kabar antum pagi ini Ustaz?
8: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
7: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
8: Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah dalam hal akhlak, baik akhlak kepada Allah dan juga kepada sesama manusia insyaallah taala.
7: Baik. Ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali akan kita ikuti kajian tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah, dan pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan atau menjelaskan tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik akhlak wanita muslimah. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada beliau kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
8: Jazakumullahu khairan kathira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.

semua, sehingga kita bisa terus istiqamah dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tafaqquh fiddin, agar kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, agar kita bisa meningkatkan kualitas ilmu agama kita, sehingga kita bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Pada kajian-kajian yang sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka agar mereka mengetahui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengetahui petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka memiliki ilmu yang benar, sehingga kaum wanita tidak salah dalam bersikap, tidak salah dalam berucap. Makanya mereka diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, ataupun dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum jinayat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan kaum wanita dalam hal akhlak, yang mana akhlak ini juga perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Akhlak menyangkut karakter, perilaku, tabiat seorang manusia, yang mana kalau tidak dididik dengan benar, maka seseorang akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya karena tidak berhias dengan akhlak yang mulia. Dan ketika tidak berhias dengan akhlak yang mulia, tentunya pasti akan muncul karakter, tabiat, sikap, perilaku yang buruk. Ketika akhlak yang mulia, yang baik itu tidak ada, pasti yang muncul itu adalah akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak mazmumah. Dan sebagai seorang muslim maupun muslimah, tentunya harus berhias dengan akhlak yang baik. Jangan sampai seorang muslim ataupun muslimah ternyata akhlaknya enggak baik, akhlaknya buruk, meskipun akidahnya, amaliyahnya, ibadahnya bagus, tapi kalau akhlaknya buruk, maka ini pun berbahaya sekali, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bermuamalah dengan orang lain, atau ada akhlak atau adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang juga harus diperhatikan oleh setiap manusia, khususnya muslim maupun muslimah. Makanya akhlak ini luar biasa pentingnya.

0: Ya. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihi." Bahwasanya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Maka lihatlah hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan kesempurnaan iman seseorang itu dengan bagusnya akhlak, sehingga memang tidak bisa dipisahkan antara keimanan dengan akhlak. Ya. Dan Islam yad'u ila mahmudil akhlaq wa yanha an madhmumiha. Menunjukkan juga Islam itu mengajarkan kepada manusia agar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak karimah, mahmudah. Dan Islam itu melarang agar jangan sampai seorang mukmin, seorang mukmina, seorang muslim, muslimah memiliki akhlak yang buruk, perangai yang jelek. Sebagaimana juga tatkala kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Bahwasanya al-ba'ith 'ala al-akhlaq huwa al-iman billah. Luar biasa ini. Yang mendorong seseorang untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, dorongannya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan yang ada dalam dirinya, sehingga dia berhias dengan akhlak yang mulia, sehingga dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak bukan dan tidak lain dikarenakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang bisa kita pahami dari hadis Nabi tersebut, dikaitkan dengan iman, akhlak yang baik tersebut. Ya, karena ada sebagian manusia yang dia itu benar-benar baik akhlaknya, tapi bukan karena Allah. Bukan dikarenakan keimanan yang ada dalam dirinya, tapi sekedar melaksanakan SOP, melaksanakan peraturan yang ada di tempat kerjanya. Ketika ada klien, ada customer, ada pembeli, maka harus sapa, senyum. Nah, itu karena keterpaksaan. Kalau saya nggak melakukannya, maka nanti bisa-bisa dipecat dari pekerjaan. Ya. Sehingga apa yang diperlihatkan di tempat kerja yang Masya Allah baik, ya gitu ya, ternyata di tempat yang lain tidak seperti itu. Ya. Maka ini pun jangan sampai dilakukan oleh seorang muslim, jangan sampai dilakukan oleh seorang muslimah. Namun pendorong utamanya itu adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Akhlak yang baik ini karena memang pendorongnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan. Allah yang melihat kita, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, ucapan-ucapan yang kita katakan, bahkan isyarat-isyarat badan kita itu kan kadang juga bisa dipahami baik, bisa dipahami tidak baik gitu ya. Senyum itu kan baik, tapi kalau cemberut, ada orang yang sedang ngobrol kemudian cemberut, itu kan juga bukan akhlak yang mulia. Maka Islam luar biasa, agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Dan seandainya pemeluk agama Islam, umat Islam itu benar-benar mempraktekkan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh agama Islam, maka pasti akan semakin banyak yang tertarik dengan agama Islam. Betapa banyak orang-orang non-muslim yang ternyata masuk Islam itu karena melihat akhlak yang baik dari seorang muslim yang dia lihat sehari-hari. Masya Allah, baik orang itu. Dan betapa banyak juga orang yang benci kepada Islam dikarenakan apa? Akhlak yang kurang baik, akhlak yang buruk, yang ditampakkan, yang diperlihatkan. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya akhlak ini. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan akhlaknya yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas khuluq, perangai akhlak yang sangat agung. Subhanallah. Ya. Maka akhlak ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan juga harus kita benar-benar berhias dengan akhlak yang mulia agar seseorang bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Seseorang bisa mendapatkan kenyamanan, kedamaian dalam hidupnya. Karena tadi akhlak berkait dengan iman, berkaitan dengan iman, dan iman ini akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Laisa lil qulubi sururun wala ladzatun illa fi mahabbatillahi wat taqarrub bima yuhibbuhu." Bahwasanya hati itu memiliki kebahagiaan, memiliki lazzah, kelezatan, dan itu terdapat pada mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa taqarrub bima yuhibbuhu. Ketika cinta kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَاهُ. Dan seseorang tidak mungkin bisa mencintai Allah kecuali dengan menjauhi zat-zat lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai cinta kepada selain Allah. Kalau kita cinta hanya kepada Allah, maka jangan sampai ada celah, tempat yang di situ kita cinta kepada selain Allah. Jangan sampai. Harus murni cinta kita ini untuk Allah semata. Wa hadza haqiqatu la ilaha illallah, dan ini adalah hakikat dari kalimat la ilaha illallah, wa hiya millatu Ibrahim wa sairul anbiya wal mursalin salatullahi wa salamuhu alaihi. Dan ini adalah hakikat kalimat la ilaha illallah dan juga ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan para nabi yang lainnya. Maka akhlak ini benar-benar harus kita perhatikan. Ya. Yang mana yang pertama adalah terkait bagaimana Rasulullah mendidik wanita muslimah. Terkait akhlak ini adalah akhlak yang berkaitan dengan sang Khaliq Allahu Azza wa Jal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita agar kaum wanita itu memiliki akhlak yang baik terhadap pencipta mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Al-Khaliq, Rabb, yaitu Allah Azza wa Jal, telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada para hambanya. Sehingga jangan sampai seseorang itu tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak kepada sang pencipta yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita ketika dibantu, ditolong oleh seseorang, meskipun hanya sekali, kita Masya Allah, kita ini pasti berterima kasih. Ya, umpama kita nggak punya makanan, nggak punya minuman, kemudian ada yang ngasih, ada yang bantu, padahal cuma sekali, maka kita akan berterima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sudah nolong, sudah bantu. Karena kalau kita nggak makan, nggak minum, ya, maka pasti akan semakin terpuruk keadaannya. Bisa sakit, tambah keras, bahkan bisa berujung kepada kematian. Nah, kita ini dikasih oleh Allah kenikmatan yang sangat penting untuk kesehatan kita. Udara ya, Masya Allah kita hirup. Ya. Kemudian juga anggota badan kita ini masih normal, paru-parunya, jantungnya, hidungnya, sistem pernapasan. Umpama ada udara, tapi organ-organ pernapasan kita ini nggak berjalan dengan sehat, nggak normal, maka juga sulit untuk bernafas. Padahal itu sangat kita butuhkan setiap saat. Tapi Allah ngasih kita. Masya Allah. Itu kadang kita ini lupa. Lupa terhadap sang pencipta. Itu Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika lupa, malah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu pada hakikatnya membuat Allah itu murka. Itu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, terlarang, yang gak Allah sukai. Dikasih kesehatan malah gak sholat. Dikasih kesehatan malah gak menuntut ilmu, gak ngaji, gak belajar agama, malah dihabiskan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, happy-happy, melakukan perkara-perkara yang maka meskipun seseorang itu baiknya luar biasa terhadap manusia, tapi kalau dia tidak punya akhlak yang baik kepada Allah, maka ini pun sebuah kekeliruan yang sangat besar. Ya. Jadi hendaknya seorang muslimah itu memiliki akhlak yang baik terhadap Rabbnya. Itu iman kepada Allah. Mengakui kesempurnaan sifat-sifat Allah dan juga perbuatan-perbuatan, ketetapan-ketetapan Allah. Ya. Demikian pula mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah. Mentaati perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Walistijabatu lahu fima yad'u an-nas ilaih. Dan juga bergegas untuk merespon apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang satu-satunya yang menciptakan. Allah yang biyadihil khair, yang memiliki kebaikan. Semua perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wa taslim at-tam lima yahkum 'alaina bihi li'annahu sahibul haqq fi an yahkum 'alaina bima syaa subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk dan patuh, taslim, sami'na wa ata'na, terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu Maha tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah itu lebih tahu apa yang terbaik buat manusia. Sehingga kadangkala manusia itu menganggap dirinya lebih tahu, lalu menggugat syariat Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Kok gini aku ini? Kok gini hukum-hukumnya? Lah kita ini siapa kita ini? Kok merasa lebih tahu, lebih paham dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada kaum wanita, kepada wanita-wanita muslimah, agar menanamkan keimanan dalam diri mereka, benar-benar yakin, benar-benar beriman, benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan sampai seseorang, atau khususnya seorang wanita muslimah itu, dia melakukan kesyirikan. Kan juga tidak bisa kita pungkiri, ada wanita-wanita yang ternyata melakukan kesyirikan. Ya. Agar mendapatkan kekayaan, ketenaran, ya, maka melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan keimanan, yang menjerumuskan kepada kemusyrikan. Ya. Seperti memakai jimat, pelet, sihir, bahkan ada sihir juga. Ataupun yang lainnya. Makanya Nabi mengajari akhlak terhadap Rabb-nya, itu Allah Azza wa Jal. Agar wanita muslimah itu benar-benar beriman kepada Allah, menjauhi kesyirikan, tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, membenarkan tanpa ada keraguan-raguan tentang apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, dan juga apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya, baik itu berkaitan dengan iman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat wanita mukminah, maka dalam baiatnya tersebut, ya, juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Faqad bay'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisa 'ala an la yushrikna billahi syai'a. Nabi membaiat kaum wanita mengambil sumpah setia, tubaiat, agar mereka jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wala yasriquna, dan jangan sampai wanita itu mencuri. Ya. Wala yaznin, dan jangan sampai wanita itu berzina. Ini di antara baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Jangan berbuat syirik, jangan mencuri. Ketika wanita itu benar-benar menginginkan sesuatu, insyaallah itu perhiasan yang bagus, pakaian yang bagus, aksesoris yang bagus. Seandainya aku punya, aku akan semakin mendapatkan banyak pujian, dihargai. Ya, sehingga melakukan hal-hal yang kurang baik. Mencuri padahal bukan milik. Ya, atau bahkan kadangkala seorang laki-laki yang dia itu awalnya jujur, amanah, tanggung jawab. Ya, karena mendapatkan istri yang kurang baik, istrinya meminta agar mengambil barang ini, barang itu. Ya, sehingga suaminya pun nurut aja karena saking cintanya kepada. Nah, ini juga berbahaya. Maka Rasulullah membaiat kaum wanita, jangan berbuat syirik, jangan mencuri, jangan berzina. Nah, ini. Subhanallah. Ya. Kita tahu bagaimana kejadian-kejadian perzinahan ini. Itu pun kadangkala, ya, selain karena memang sebabnya dari pihak laki-laki, ya, kurang iman, kurang takwa, kurang sabar. Itu diantara sebabnya juga adalah dari kaum wanita yang sengaja menggoda kaum laki-laki. Apalagi zaman sekarang. Ya, wanita-wanita suka berhias. Dan ternyata ketika berdandan berhias itu bukan untuk suaminya, tapi untuk dipertontonkan kepada orang lain. Bahkan di-live-kan, bahkan diposting di sosial media. Yang mana dilihat oleh jutaan mata manusia. Padahal laki-laki itu lemah. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak kuat kalau ada godaan-godaan lawan jenis. Makanya agama kita merintahkan ghadul basar. Tidak usah melihat, tahan pandangan. Karena dari mata turun ke hati. Sekalian gak usah melihat aja. Karena dengan melihat nanti akan muncul keinginan. Kemudian setan menggoda, menggoda, menggoda, menggoda. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Perzinahan. Karena zina itu awalnya dari mata dulu. Berzina dengan melihat. Ya, matanya gak kuat, berzina dengan anggota yang lainnya, tangan, ya, pendengaran, lisan juga, kemudian ya, benar-benar terjadi perzinahan, yaitu hubungan badan. Aliyadzubillah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang luar biasa. Menanamkan keimanan kepada wanita-wanita muslimah. Ya, agar benar-benar iman kepada Allah dan jangan sampai berbuat syirik. Demikian pula jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Dengan apa? Dengan mengambil barang orang lain. Jangan sampai juga menistakan dirinya. Itu dengan berbuat zina. Perbuatan zina, perbuatan yang sangat-sangat kotor. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita lihat bagaimana pendidikan Rasulullah tersebut benar-benar tertanam pada wanita-wanita muslimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi yang mungkin fitnahnya enggak seperti sekarang, ya, godaannya enggak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang lebih gampang ya, lihat HP sudah banyak hal-hal yang dipertontonkan bebas dan diakses secara bebas. Tidak hanya orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak kecil itu bisa mengakses kalau tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ternyata di zaman Nabi ini juga terjadi. Padahal minimnya akses ya. Tapi manusia itu jelas. Ya. Tidak bisa selamat dari yang namanya perbuatan dosa. Dan ada seorang wanita Al-Ghamidiyah terjatuh ke dalam perbuatan zina. Namun sadar bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk. Dan dia ingin mensucikan, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa zina tersebut. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin memperbaiki dirinya dan tahu bahwasannya perbuatan zina tersebut perbuatan yang terlarang, dosa besar. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifatan lahu bizina talibatan minhu an yutahhiraha bitatbiqi hukmillahi alaihi. Maka wanita Al-Ghamidiyah ini datang kepada Nabi, mengakui akan perbuatannya, bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina. Ingin meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dibersihkan dirinya dari dosa tersebut dengan ditegakkan hukum Allah yaitu rajam. Dan memang karena perbuatan zina perbuatan yang jelek. Ya. Maka di antara sahabat pun semacam ada jengkel gitu. Kenapa ini kok bisa melakukannya? Namun wanita ini benar-benar jujur dalam bertaubat kepada Allah. Benar-benar menyesal, benar-benar ingin memperbaiki dirinya sehingga menghadap Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah dan ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut sehingga Nabi melarang jangan celah karena dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini di antara bentuk kejujuran dan akhlak yang mulia yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Agar mereka, kaum wanita ini memiliki akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak mahmuda. Terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai seorang wanita itu memiliki akhlak yang buruk kepada Allah. Iya. Kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dalil-dalil itu sangat jelas. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menginginkan agar kaum wanita itu memiliki akhlak yang mulia, terutama akhlak kepada Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Jangan sampai seorang wanita itu dia melakukan perkara-perkara yang bisa merusak keimanan, melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perbuatan syirik, baik syirik dalam hal ibadah, dalam hal mahabbah, kecintaan, ya. Dan juga syirik dalam hal ketaatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia kepada mereka, dan ini juga yang perlu kita perhatikan sebagai seorang lelaki yang menjadi kepala rumah tangga, ya, mendidik istrinya agar berakhlak yang baik kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik putri-putrinya agar yaitu memiliki keimanan yang kuat, ya, dan juga memiliki akhlak yang baik kepada Rabbnya Allah Azza wa Jal, ya, sehingga jangan sampai akhlak itu hanya identik terhadap akhlak kepada sesama manusia, namun ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu akhlak seorang muslim, seorang muslimah terhadap Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan terkait bagaimana Nabi mendidik wanita muslimah dalam hal akhlak, yaitu akhlak kepada sesama manusia, baik kepada...
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Allah Ta'ala. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan berikutnya pada hari Jumat pekan depan biiznillahi ta'ala. Dan kepada para pendengar serta para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Semenit manfaat.
7: Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat nomor 1 sampai nomor 2. Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, hanya Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Lalu Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada kamu wahai Nabi agar mempersulit hidup. Jadi Al-Qur'an turun kepadamu bukan untuk mempersulit hidup. Kalau Al-Qur'an bukan untuk mempersulit hidup, berarti mempermudah hidup. Makanya orang mengikuti sunnah itu enteng dia. Mau zikir ya kapan saja bisa. Di rumah juga zikir, di masjid zikir, kendaraan juga zikir, enggak repot. Tapi kalau zikir menurut agama, wah saya pusing kita. Mengumpulkan orang tidak gampang.
6: Semenit manfaat.
7: Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah mendaki kamu dengan wahyu ini, dengan Quran dan hadis yang sahih ini, itu supaya kamu itu mudah. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu supaya sulit. Duh, kan sudah jelas. Mana agama yang semisal mudahnya ya, seperti Islam? Tidak ada. Karena Islam itu wahyu. Allah yang menciptakan hamba, Allah yang menyuruh kita ini beribadah, maka Allah Maha tahu kemampuan diri kita. Makanya kita ini tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kita mampu.
6: Semenit manfaat.
8: Orang sufi mengatakan kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kami enggak minta surga, kami enggak minta dijauhkan dari neraka. Yang penting kita cinta sama Allah. Kalaupun kita dimasukkan neraka, enggak masalah, yang penting karena cinta Allah. Ya, enggak memperdulikan surga, enggak memperdulikan neraka. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang penting ibadahnya karena cinta. Lah ini tidak benar. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah minta surga. Kita meminta surga kepada Allah itu bagian dari ibadah. Berarti kita merasa butuh Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi-Nya untuk takut kepada neraka. Karena takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah.
9: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
10: membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
11: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
9: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Pemerintah mengeluarkan larangan media sosial digunakan sebagai e-commerce. Contohnya platform seperti TikTok yang nantinya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang layaknya iklan di televisi dan media sosial lain. Larangan itu akan masuk dalam aturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 50 tahun 2020. Perdagangan dan bertransaksi secara langsung di medsos dikatakan pemerintah berdampak pada anjloknya penjualan UMKM dan pedagang pasar. Karena menurut data Kemenkop UKM, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 60,51% dengan nilai transaksi sebesar Rp 9.580 triliun. Sedangkan nilai barang terjual di TikTok sebesar Rp 38,5 triliun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan juga menyampaikan alasan lainnya larangan bertransaksi langsung di medsos, terutama menyangkut algoritma dan potensi penyalahgunaan data pribadi di ranah bisnis online.
2: Dia hanya boleh untuk promosi, seperti TV ya. TV kan iklan ya. Boleh kan? Tapi TV kan jualan,
3: nggak bisa jualan,
2: nggak bisa terima uang kan? Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan, jadi dia harus dipisah. Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.
1: Pengamat media sosial Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN VJT, Irwan Dwi Arianto menyebut alasan pemerintah cukup masuk akal. Namun, Irwan memberi catatan kritis atas pelarangan ini.
4: Agak masuk akal sih, agar tidak dikuasai. Cuman kita itu kan tidak bisa menghindari teknologi. Teknologi itu bukan untuk dihindari, tapi untuk disikapi.
5: Prioritas bersama melindungi data pribadi pengguna. Pemerintah harus memiliki regulasi yang kuat dan efektif dalam mengatasi hal ini. Terkait mengontrol algoritma di media sosial, perlu diingat, bahwa meskipun dipisah, platform masih bisa saling bertukar data untuk membenahi algoritma mereka. Karena kunci algoritma adalah untuk membuat semakin relevan. Terus yang perlu diingat lagi bahwa perkembangan teknologi itu mengubah kebiasaan masyarakat, termasuk membeli barang. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan edukasi UKM atau pelaku usaha, khususnya tradisional, oleh digital. Sehingga sosial media itu bisa mereka manfaatkan, bukan mereka yang dimanfaatkan oleh media sosial. Otomatis nanti keuntungan itu akan masuk ke masyarakat dan akan berimbas pada pajak atau pendapatan negara. Kalau pola pikirnya adalah memaksa media sosial atau e-commerce berkontribusi finansial ke pemerintah, mereka akan bisa melakukan banyak hal karena mereka yang menguasai teknologi.
1: Sementara pakar entrepreneurship Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murvin Sembiring menyatakan, pelarangan transaksi di social commerce ini kontraproduktif dengan cita-cita menciptakan wirausahawan baru sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
6: Ini yang nggak nyambung. Kita ingin mencetak entrepreneur. Ada kementerian tertentu katanya 1.000 entrepreneur per tahun atau per bulan. Harus ada industri kreatif. Ini di antara instansi pemerintah sendiri ini kontraproduktif ini. Tidak ada komando yang satu gitu loh untuk melihat roadmap atau grand strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di era modern kok masih bertubuh tradisional seperti ini. Melarang-larang sebuah media yang begitu masif. Ya dong. Carilah strategi yang lain. Generasi milenial kita berbisnis dari e-commerce lewat TikTok itu berapa didapat. Kalau melarang, berarti pemerintah yang ganti itu semua harusnya. Beri mereka peluang untuk berpenghasilan dengan cara pemerintah. Jadi melarang itu sudah harus ada kompensasinya yang jelas. Dengan target utamanya, orang-orang yang selama ini berpenghasilan lewat TikTok itu tidak kekurangan income-nya. Pemerintah punya data nggak? Lewat e-commerce itu berapa persen yang UMKM ikut di sana? Berapa persen perusahaan besar yang menggunakan media sosial? Harusnya data kalau memang itu UMKM hanya 20% misalnya ya, pengendali-pengendali media sosial itu ditekan untuk UMKM yang dikasih iklim yang kondusif lebih luas. Tapi yang ini jelas-jelas regulasi undang-undang omnibus loh, bisa dibaca itu, undang-undang cipta kerja itu loh. Itu 40% wajib hukumnya, misalnya makan minum, misalnya pemerintah sering memberikan oleh-oleh untuk tamu baik dalam dan luar negeri. Memberikan cindera mata, itu kan semua produksi. Harus UMKM itu sebenarnya 40%. pengadaan barang dan jasa, ATK, itu UMKM dan koperasi bisa lakukan. Kenapa enggak itu gitu loh, yang jelas-jelas itu di bawah kontrol dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan dan mewajibkan perintah undang-undang loh. Mana ada perda yang merespon itu ya, sampai ke kecamatan? Kan belum kita lihat. Kenapa? Sudah terlalu nikmat berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar.
1: Lantas, bagaimana pengusaha milenial menyikapi aturan ini? Berikut pendapat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Surabaya, Deni Yan Rustanto.
3: Jadi media-media sosial ini kan tidak hanya sebagai media sosial. Jadi adanya pelanggaran dari media-media sosial ini yang hanya memiliki izin sebagai media sosial di Indonesia, namun juga melakukan transaksi yang berupa seperti marketplace. Karena seperti kita tahu sekarang Indonesia sedang gencar untuk melakukan pemungutan pajak terhadap transaksi-transaksi yang ada di marketplace. Nah, apabila program-program media sosial ini melakukan transaksi tanpa adanya izin dari pemerintah, tentunya pemerintah tidak bisa mendapatkan pemasukan dari transaksi-transaksi yang jumlahnya mungkin miliaran atau bahkan triliunan yang berputar di dalam marketplace yang dalam tanda kutip ilegal menurut pemerintah. Ya menurut saya, yaitu bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya ya simpel, tinggal para media sosial ini, para pemilik media sosial ini secara company mengajukan izin sebagai marketplace, lalu ya itu win-win solution sih buat saya.
1: Denian juga mengajak kepada sesama wirausahawan muda beradaptasi dengan teknologi digital untuk menangkap peluang bisnis. Namun, harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
3: Karena ya algoritmanya TikTok itu banyak pakar media sosial bilang susah untuk dipahami. Sehingga itu sebenarnya sebuah opportunity juga. Tingginya traffic di TikTok itu merupakan sebuah anugerah juga bagi para pelaku UMKM yang berjualan di situ. Jadi jangan sampai karena TikTok tidak memiliki izin lalu para UMKM ini tidak bisa berjualan, itu jangan sampai ya. Tinggal kalau nggak ada izinnya, tinggal diurus aja izinnya. Sebenarnya itu hal yang sangat simpel sih. Dan terkait dengan isu yang para pedagang konvensional, para pedagang kecil, pasar menjadi sepi karena adanya marketplace, karena adanya TikTok Shop, karena adanya dan lain-lain ya, Shopee Live dan lain-lain, ya menurut saya ya kenapa tidak di-encourage dan diedukasi saja apa namanya pedagang-pedagang pasar, pedagang konvensional, pedagang-pedagang kecil yang belum melek teknologi, di-encourage aja agar mereka bisa bermigrasi, mereka bisa melek teknologi sehingga mereka tidak sampai ketinggalan zaman. Karena kan seperti kita tahu bisnis harus selalu mengikuti zaman dan harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: berangka, penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
5: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
5: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
5: Cara ikutnya gimana?
3: hubungi 081-38-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
5: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
10: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah ترك ما لا يعني المسلم.
11: Meninggalkan yang tidak bermanfaat.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya seperti ini.
13: Kafaratul majlis.
11: Doa kafaratul majlis.
13: Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
11: Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
14: Ma yaqulu fi raf'i ra'sihi min as-sujud wa fil julusi bayna as-sajdatayn.
15: Doa duduk di antara dua sujud.
16: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
15: Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki yang halal, dan tunjukkanlah aku ke jalan yang benar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri. Ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung, seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, ini maksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang. Kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak, seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah, dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an kecil, Nabi Musa yang masih bayi ya ke sungai dan berangkat untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata

0: kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel lalu berasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya? Ya, kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerima
1: penyubur keimanan.
2: Radio Jati.
3: Sebanyak 2.742 desa kelurahan dari total 8.000 deteksi dini yang memadai. Kondisi alat Early Warning System atau yang disingkat EWS. Semisal untuk deteksi awal tsunami dan erupsi gunung berapi, banyak yang tidak berfungsi. Seperti yang dikatakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, Budi Santosa.
4: EWS itu memang saya datanya dari BNPB. Karena BNPB mau membantu Pak Bambang, namanya Pak Bambang ya. Beliau nyampaikan EWS kita itu rugi banyak. Karena tidak dikenalkan ke masyarakat, tidak diedukasikan ke masyarakat. Dicuri oleh masyarakat. Hampir 3-4 triliun. Tinggi. Di Indonesia, nasional. Jawa Timur belum terpasang semua. Belum memahami itu sangat penting kan bunyinya itu, tapi kadang-kadang bunyi DW tapi nggak terjadi itu loh Pak.
5: Waktu di Semeru itu ada EWS-nya PVMBG tidak bunyi ya. Itu mencoba kita meningkatkan kapasitas masyarakat.
3: Lantas apa yang dilakukan BPBD Jawa Timur dalam ikhtiar mitigasi bencana? Kalaksana BPBD Jawa Timur Budi Santosa memaparkan pihaknya tengah sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.
4: Problem solving untuk menyelesaikan permasalahan bencana apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi yaitu tidak responsif lagi, yaitu melalui pencegahan. Nah, pencegahan-pencegahan itu bisa pencegahan, ya, bisa mitigasi, bisa juga kesiapsiagaan. Dari kearifan lokal, ya ini mungkin melalui kajian-kajian, ada kultur lokal yang positif untuk bisa menambahkan kami untuk merawat alam, menjaga lingkungan. Bagaimana lingkungan Jawa Timur ini tetap terjaga dengan baik sesuai yang ada di undang-undang, yaitu bagaimana kita melestarikan harmonisasi dengan alam. Kita menyapa destana atau kita pendidikan pembentukan destana, yaitu local reach itu harus dibuat oleh masyarakat setempat sendiri karena ini adalah kemandirian. Bagaimana masyarakat itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan lokal yang ada. Terus ada local authority. Nah, local authority bagaimana masyarakat itu mencari tokoh-tokoh masyarakat yang memang harus diciptakan untuk mensupport daripada masyarakat sendiri. Yang terakhir adalah local action. Nah itu nanti kalau sudah dikemas dengan baik dan masyarakat sendiri tahu terus rasa memilikannya tinggi, maka dananya itu dari masyarakat setempat, yaitu dana desa. Dari dana desa itu sudah dicuilkan di situ ada berapa persen dana desa untuk itu. Menjadi masyarakat mandiri, masyarakat tangguh.
3: Berbicara soal partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keberadaan alat deteksi dini bencana, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dr. Amin Widodo memandang hal itu juga penting disosialisasikan agar early warning system tetap berfungsi dengan baik.
6: Saya melihat itu sering alat EWS tadi itu seperti langsung diberikan dari pusat, dikasihkan. Masyarakat kan tidak tahu itu apa, kan tidak pernah diberitahu. Mestinya harusnya berbareng dengan masyarakat. Jadi ini waktunya juga untuk menggunakan masyarakat lokal untuk bersama-sama dalam membangun itu. Sehingga mereka tahu bahwa ini adalah suatu alat yang penting untuk mereka. Itu yang saya ingat pada waktu kecil kita. Kan ada apa, kita kan sekadang-kadang ya melinteng bahwa kok gitu istilahnya merusak gitu. Padahal itu alat penting. Kita kadang-kadang enggak tahu itu. Itu karena kita enggak diajak pada waktu pembuatan, pemasangan dan sebagainya. Mestinya itu harus masyarakat harus mulai dijadikan subjek, jangan jadikan objek.

0: Terus, mestinya mereka sudah harus menjadi bagian itu, bagian dari pembangunan itu sendiri, termasuk pembangunan EBS tadi.
1: Sementara terkait pentingnya mitigasi bencana berbasis masyarakat dengan ragam kearifan lokalnya, pakar kebencanaan Amin Widodo menuturkan.
0: Jadi satu contoh yang bagus menurut saya itu misalnya bangunan bata. Bangunan bata zaman dulu itu kan tidak pakai semen, dan masih ada beberapa bangunan yang masih utuh. Berarti mereka sebetulnya sudah punya suatu kecerdasan. Jadi dia sudah membuat suatu bangunan yang tidak rontok oleh dilalui gempa, bendung api, dia tetap aja utuh. Kan ada beberapa candi yang masih utuh. Nah, mestinya itu menjadi satu kajian yang ya kita sedang mengkaji, cuman kita belum bisa, saya boleh nggak nyuwil itu terus ambil di antara itu untuk mengetahui itu sebenarnya apa sih yang menyemen mereka itu apa. Kita pengen tahu itu, tapi belum mendapatkan materialnya. Kalau kita bisa mengembangkan itu, kita nggak perlu menghancurkan semen-semen, apa namanya, pabrik, gamping-gamping, segala macam itu. Ini bisa jadi satu, apa namanya, keaslian dari negara kita. Jadi seperti ini. Sesaji, larung sesaji. Itu sebetulnya adalah satu kearifan lokal yang ditujukan pada waktu itu. Mereka menandai bahwa tempat itu pernah mengalami sesuatu masalah, misalnya di pantai tadi ada suatu ombak besar yang menyebabkan banyak kematian dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu hari itu, dia melakukan sesaji tadi. Pada hari itu, jam itu terjadi hal yang sama. Jadi orang dulu hanya bisa begitu memberi peringatan kepada generasi berikutnya.
1: Upaya pengurangan resiko bencana dengan melibatkan masyarakat adalah keniscayaan yang harus dilakukan. Literasi bencana berbasis kearifan lokal sekaligus pengetahuan modern diyakini mampu meminimalisir jatuhnya korban nyawa, seperti yang disampaikan LSM Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Yayasan Skala Indonesia melalui direkturnya Tri Nirmalaningrum.
2: Yang penting sebenarnya buat pemerintah mendorong agar masyarakat mampu mengenali ulang sebenarnya ancaman dan juga pengetahuan-pengetahuan yang ada di mereka. Kan kadang-kadang mereka nggak bisa ngurut, oh ini ternyata berkaitan dengan bencana ini, gitu. Oh ternyata kegiatan ini terkait dengan hal bencana yang ini. Nah itu yang kemudian perlu didorong dan ditumbuhkan. Komunitas atau masyarakat di wilayah-wilayah rawan bencana itu punya ketangguhan, punya kemampuan, punya pengetahuan. Saya yakin mungkin juga beban pemerintah akan semakin kurang. Karena gini, pengalaman kami di Palu, dari orang-orang yang kami wawancarai pada saat kami melakukan ekspedisi dua kali itu sebelum peristiwa bencana, umumnya memang mereka punya pengetahuan lokal, punya ingatan kolektif tentang peristiwa bencana di masa lalu. Nah, setelah peristiwa kami kembali lagi, itu adalah orang-orang yang selamat. Literasi kebencanaan itu memang harus digalakkan menjadi salah satu strateginya pemerintah. Menurut saya, pendekatannya terlalu banyak penegalan teknologi yang jumlah uangnya besar, bahkan kita perlu utang hanya untuk membeli peralatan yang sangat mahal, padahal investasi yang menurut saya nggak terlalu mahal adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, dan itu bisa berjenjang. Yang paling mudah tuh COVID sebenarnya, bisa kita ambil contoh. Ketika masyarakat dilibatkan, termasuk lembaga adat, lembaga-lembaga RT, RW dilibatkan, itu udah sangat mudah. Bikin satgas di tengah kampung udah nggak terlalu sulit.
1: Manusia memang tidak bisa menghentikan bencana alam, akan tetapi manusia dapat bersahabat dengan alam melalui kearifan dan meminimalisir dampak amarahnya dengan literasi ilmu pengetahuan. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.